luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan Allah wa ya. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman.
saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Enti Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian
1: Setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar.
0: Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? jago. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat, diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggal ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khasyun. Terus walidnahum anilagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan.

0: Hindar dari keji dan mungkar. Hei, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailun lil musyrin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum.

0: Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan, lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah? Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah, Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, Alla takhafu, maksudnya Alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan, yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama, mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
3: Iya.
4: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga, Ustaz, ya, penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya cukup. Ya,
4: terlahir Ustadz, terlahir ya, kes- ya. Pesannya dan kesan Ustadz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Ya. Awam ini gimana Ustadz? Ya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam. Ya. apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati, kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni.

0: bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilah ilah anta syadu wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih

0: kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini. Seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium. Kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pikas sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustadz tidak ada yang sempurna. Ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik. Maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM, kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, Manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rizki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bima'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat, rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai mensyukurinya. lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga, kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
2: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواتي في الله ترتما أخوات جماعة مسجد أغون الأخوة. Karena ini kajian khusus muslimah, tapi tak terlarang bagi para ikhwan untuk menghadirinya dalam tema benteng wanita muslimah. Dan judul yang kita bahas sekarang ini adalah kiat mengatasi kesedihan. Kenapa ini dianggap salah satu benteng? Karena bila keliru, salah atau tidak mampu mengatasi kesedihan, maka siapapun akan menyebabkan dia lebih terpuruk, lebih buruk, dan tak mustahil melangkah ke arah yang salah karena kesedihan yang dia alami. Betapa banyak orang yang sedih, resah, gelisah, risau, galau, stres, depresi, kemudian dia salah langkah. Lari ke dukun, lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, lari ke mabuk-mabukan atau ke obat-obat terlarang. Makanya wajib mengetahui cara mengatasi kesedihan secara syar'i. Kesedihan itu salah satu di antara target setan di dalam menggoda manusia. Karena setelah sedih, orang itu lebih mudah untuk dikendalikan oleh setan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10, Innaman najwa minasyaitani liyahzunan ladhina amanu. Hanyalah bisik-bisik itu dari setan. Untuk apa? Liyahzunan ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Apa itu sedih? Diterangkan oleh para ulama ahli bahasa. Bahasa Arabnya al-hazan. Di antaranya Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah, juga dalam kitab Al-Qamusul Muhitta, Dikatakan al-hazan lughatan diddus surur. Al-hazan secara bahasa lawan dari gembira. Wa qila al-huznu bidhom, ada lagi dengan lafad al-huznu dengan dhammah, maknanya adalah alham. Alham ini keresahan, kegelisahan, atau tidak nyamannya hati. Bedanya dengan hazan, kalau alham ketidaknyamanan hati karena ketidakpastian tentang masa depan, apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi esok, apa yang akan teralami di kemudian hari, di masa depan, membuat dia tidak nyaman. Itu ham. Bahasa kitanya resah, gelisah. Adapun hazan, ketidaknyamanan hati karena kejadian masa lalu. Baik tadi, kemarin, atau beberapa waktu yang lalu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, lalu hati tidak nyaman. Itu sedih, itu hazan. Dicaci orang, dihina orang, ditipu orang, atau uang hilang jatuh, atau kejadian lain yang membuat hati tidak nyaman, itu adalah hazan, itu adalah sedih. Di dalam Al-Quran, kesedihan sering disebut, tapi dalam konteks larangan. Kita dilarang bersedih oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, dalam Al-Quran surah Ali Imran 139, Allah berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalianlah yang paling tinggi. Kedua larangan. Jangan. Surah An-Nahl 127, Allah berfirman, وَلَا تَهْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْكٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Ketika kita menghadapi orang-orang yang nyebelin, terutama di dunia dakwah, ada celaan, ada makian, ada makar, rencana jahat, dan itu pasti teralami oleh setiap pegiat dakwah, termasuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah, wala tahzan alaihim. Kamu enggak perlu merasa sedih atas ulah-ulah mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan enggak perlu hatimu merasa sumpek dari makar-makar mereka. Jadi, ketika kita mendengar dakwah kita dicela, pemahaman kita diejek dan seterusnya, kita seringkali merasakan kesedihan. Dan itu teralami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun ayat wala tahzan alaihim. Jangan kamu merasa sedih atas ulah mereka. Termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sebuah gua bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjelang hijrah ke Madinah. Ketika semua kaum muslimin sudah hijrah, Nabi dan Abu Bakar belum. Terakhir nanti, turun ayat. Perintah Nabi untuk hijrah, beliau mengajak Abu Bakar. Sebelum hijrah, Nabi dan Abu Bakar ini tidak langsung menuju Madinah, tapi berangkat bertolak belakang dengan arah Madinah, terus ke Bukit Thur, dan menemukan gua di sana disebut Gua Thur. Kemudian bersembunyi selama 3 hari. Sejak Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ketika di dalam gua, kelihatan Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan ekspresi kesedihan. Gak tega melihat Nabi SAW menderita seperti itu. Maka kata Nabi SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Makna bersama kita, menolong kita, mengawasi kita, melindungi kita. Dan ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَهْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ingat ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Ketika إِذْ هُمَا فِي الْغَرِ. Ketika dua-duanya ada di sebuah gua. La tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu menyertai kita. Jadi Allah melarang Rasulnya untuk bersedih. Kenapa? Li'annahu la yajlubu manfa'ah wa la yadfa'u madharah fala fa'idata fih. وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ لَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ. Karena kesedihan itu tidak bisa meraih manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan tidak ada faedahnya. Maka apa yang tidak ada faedahnya tidak mungkin diperintahkan oleh Allah. Itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab As-Suluk. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, wali annal hazan la maslahata fihi lil qalb wa ahabu syai'i minasy syaithan ila syaithan ayahzunal abdu liqta'ahu an sayrihi wa yuqifahu an sulukihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kesedihan itu tidak ada maslahat bagi hati. Dan sesuatu yang paling dicintai oleh setan untuk membuat seorang hamba bersedih agar terhenti langkahnya, agar berhenti juga aktivitasnya. Karena sedih, dia enggak semangat. Dia enggak mood melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kerjanya nangis, melamun, diem, makan gak enak, tidur gak nyenyak, kan gitu. Maka itulah godaan setan. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladhina amanu. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang-orang yang beriman itu merasa sedih. Jadi sedih target setan dalam menggoda orang yang beriman. Setelah sedih, maka lebih mudah menggoda ke arah yang lebih buruk. Karena itu pula Nabi SAW sering berlindung kepada Allah dari kesedihan dan keresahan. Banyak doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal azzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari alham dan alhazan, keresahan dan kesedihan. Jadi kalau berlindung dari kesedihan dan keresahan menunjukkan sedih dan resah itu sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, maka tidak boleh kita bersedih. Apa makna tidak boleh bersedih? Apakah kalau kita mengalami musibah, baik kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, diejek orang, dihina orang, dibuli orang, ditipu orang, kita tidak boleh bersedih? Apakah karena ini dilarang berarti bersedih adalah dosa? Tidak, tidak demikian. Kenapa? Karena bersedih sesuatu yang manusiawi. Wajar kalau seorang bersedih ketika mengalami kejadian buruk. Berkata Luq. Kata beliau, وَلَا يَأْثَمُ صَاحِبُ الْحَزَنِ إِذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِحُزْنِهِ مُحَرَّمْ كَمَنْ يَهْزَنُ عَلَى الْمَصَائِبَ. Orang yang mengalami kesedihan tidak berdosa dengan sedihnya, apabila kesedihannya itu tidak disertai dengan perbuatan yang haram. Seperti orang yang sedih karena dapat musibah.

Atau karena hati yang bersedih. Hati yang sedih, air mata yang berurai ketika sedih, tidak dosa, tidak diazab. Akan tapi Allah akan mengazab atau memberi rahmat kepada orang yang sedih karena ini. Sambil berisyarat kemana? Ke lidahnya, ke lisannya. Kesedihan bisa melahirkan pahala. Kalau ketika sedih, lisannya tergerak untuk melakukan, mengucapkan hal yang Allah syariatkan. Seperti kalau itu musibah pertama, istirja dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua, berdoa Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri akan kepadaku pahala dalam musibahku ini. Wa khlufri khaira minha, dan ganti bagiku dengan sesuatu yang lebih baik. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terus mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta agar kesedihannya ini segera dihilangkan. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan. Atau kata Nabi SAW, siapa orang yang mengalami kesedihan atau keresahan, kemudian dia berdoa dengan doa ini, Allah akan hilangkan kesedihannya. Di antaranya, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika nasiyati biyadik. Dan seterusnya, ya Allah, sungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu, ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Terus sampai akhirnya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada engkau dengan menyebut semua nama-nama yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Terus sampai akhir doa itu. Maka kesedihannya akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Nah, kalau lisannya ketika sedih mengucapkan apa yang Allah syariatkan, jadi pahala. Turun rahmat Allah. Turun hidayah Allah, turun ampunan dari Allah, ridho Allah, dan seterusnya. Tapi kalau selama sedih, mulutnya mengucapkan hal yang terlarang diucapkan. Seperti, kok Allah kejam banget sih? Kurang apa sih saya, umpamanya ya, dalam beribadah? Kok diberikan musibah seberat ini? Di mana letak keadilan Allah? Umpamanya. Atau aduh, celaka kita ini, dan seterusnya. Maka menjadi dosa dan diazab. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Walakin yu'akhidhu ala hadha wa yarham. Allah akan mengazab seorang hamba yang dapat musibah atau memberi rahmat karena lisannya ini. Maka berkata Rasulullah SAW, hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan dalam hadis yang lainnya, hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Nabi SAW bersabda, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih, tapi kita tidak berkata ketika sedih dan nangis kecuali dengan perkataan yang Allah ridhai. Oleh karena itulah, maka berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab As-Suluk, fayu'fa anil hazan idza lam yaqtarin bihi ma yakrahuhu Allah. Maka tidak apa-apa untuk bersedih apabila tidak dibarengi dengan perbuatan atau ucapan yang Allah benci. Amma idza kana al-hazan,

ala wajhi tasakhut lil qadha fa huwa munafin liridha wa hadha manhiyun anhu. Adapun apabila kesedihan itu disebabkan karena jengkel, karena kesal, karena marah terhadap ketetapan Allah atas dirinya, maka ini bertolak belakang dengan ridha dan inilah kesedihan yang terlarang. Lalu berkata selanjutnya, kata beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyatakan, وَقَدْ يُثَابُ عَلَى الْحَزَنِ إِذَا اقْتُرِنَ بِهِ مَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ. Kadang-kadang bersedih itu dapat pahala bila disertai dengan sikap yang terpuji. Kadang-kadang wajib, kalau tidak bersedih dosa, diragukan keimanannya. Contohnya apa? Contoh umat sedih karena ada musibah yang menimpa Islam atau kaum muslimin. Enggak boleh enggak sedih. Enggak boleh gembira, enggak boleh senang. Lihat umpamai kaum muslimin saudara kita di Palestina dibantai, wajib kita sedih. Doakan mereka. Bantu mereka dengan yang mampu kita lakukan, mampu menggalang dana untuk dikirim ke mereka, galang dana, kirimkan ke sana. Baik makanan, pakaian yang masih layak. Enggak mampu, minimal doa. Agar kaum muslimin di sana ditolong, dikuatkan, dan musuhnya dari kalangan Zionis, Yahudi, segera dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Azza wa Jalla. Wajib sedih. Karena kesedihan ini bukti adanya iman. Nabi SAW menyatakan, Al-mu'minuna ba'duhum li ba'din kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Muslim lain satu dengan muslim lain itu seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dalam riwayat lain, ibarat satu tubuh. Kalau sebagian ada yang sakit, semuanya merasakan demam dan tidak bisa tidur. Kalau muslimin di Palestina dibantai, kita ikut sakit, ikut sedih. Ikut mendoakan, ikut membantu. Gimana membantunya? Yang bisa kita lakukan. Kirim bantuan makanan, obat-obatan, pakaian, uang, dan seterusnya. Iya, wajib mereka merasakan kesedihan. Atau umpamanya ajaran Islam dimarginalkan oleh sebagian orang. Seperti umpamanya pelarangan berkerudung umpamanya. Ada isu pasukan paskibraka tidak boleh memakai jilbab. Wajib kita sedih. Protes-protes. Kalau kita mampu, alhamdulillah MUI kita responnya. Memprotes hal ini. Mewakili kita semua. Ya. Atau di sebuah perusahaan, para karyawannya tidak boleh berjilbab. Kalau ini saya dukung, karyawan enggak boleh berjilbab. Karena tasyabuh dengan akhwat. Yang wajib berjilbab adalah karyawati. Karyawan dilarang berjilbab di perusahaan saya. Bagus. Tapi karyawati harus pakai. Bagus. Tapi kalau karyawati tidak boleh berjilbab, ini bukan urusan pribadi, urusan agama. Agama kita mau dihapus atau syiarnya tidak boleh ada di perusahaan itu, wajib merasa sedih kita. Prihatin ya terhadap hal tersebut. Nah, oleh karena itulah maka orang yang merasakan kesedihan karena Islam dan kaum muslimin memperoleh musibah, lalu sedih. Kesedihannya menghapus dosa, menambah pahala. Dan termasuk ke dalam keumuman satu hadis
yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqmin wala hazanin hatta alham yahumuhu illa kafarallahu bihi min sayyiatihi." Tidak ada yang menimpa seorang mukmin, baik kelelahan, kepayahan, penyakit, kesedihan ataupun keresahan, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa dari orang seperti itu. Jadi kita merasa sedih ketika Islam dan kaum muslimin umpam peroleh musibah, sedih. Karena itu agama kita, karena mereka saudara kita, bagian dari anggota tubuh kita, sedih. Maka kesedihan ini selain memperoleh pahala, juga menghapus dosa-dosa dari diri kita. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dilarang bersedih adalah, pertama, dilarang melakukan atau mengucapkan hal yang terlarang ketika bersedih, ketika dapat musibah. Itu pertama. Kedua, makna larangan bersedih adalah jangan melakukan, mengungkit apa yang bisa membuat kita sedih. Seperti kejadian-kejadian masa lalu yang membuat kita sedih, membuat kita depresi, membuat kita stres, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi, akhirnya kita sedih kembali. Hindarkan semua penyebab yang membuat kita bersedih, apapun itu. Itu makna wala tahzanu. Jangan kalian bersedih, maknanya jangan melakukan apapun yang membuat kita sedih. Salah satunya apa? Mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit masa lalu yang pahit bagi kita. Sampai menceritakannya juga sampai sedih lagi gitu kan. Sampai nangis lagi, orang yang dengarnya juga ikut hanyut nangis lagi. Enggak boleh. Karena apa? Tadi oleh Imam Ibnu Qayyim dikatakan, sedih itu tidak ada maslahat bagi hati, tidak bisa menarik manfaat, tidak bisa menolak mudarat, dan tidak ada faedahnya. Makanya pertama dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, wala tahzanu. Nabi SAW pun berlindung kepada Allah dari keresahan dan kesedihan. Adapun beberapa hadis yang seolah-olah memuji kesedihan yang sering kita dengar. Pertama, ada hadis innallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang sedih. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ini hadis Israiliyat yang tidak boleh dijadikan hujjah. Ada satu athar yang lain. Innallaha idza ahaballaha 'abdan nasaba fi qalbihi na'ihatuhu wa idza abghadha 'abdan ja'ala fi qalbihi mizmara. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan rintihan kesedihan di dalam hatinya. Dan apabila Allah murka kepada seorang hamba, Allah jadikan hatinya selalu bersenandung. Ini ada hadis, tapi fahadha atharun israiliyun layuhtaju bihi. Ini athar Israiliyat yang tidak boleh dijadikan hujjah. Oleh karena itulah, maka ketika Imam Ibnu Qayyim menemukan satu pernyataan dari ulama sufi
Ada kitab namanya Manazilus Sa'irin, Susunan Al-Harawi. Di dalam kitab Manazilus Sa'irin ini, pengarang mengatakan, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul hazn. Di antara kedudukan mulia yang diambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini termasuk kedudukan hazan, sedih. Maka kata Imam Ibn Qayyim, hadza khilafu ma dalla alaihi al-kitab was sunnah. Pernyataan ini bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Quran Sunnah melarang kita bersedih. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesedihan. Kalau ini dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, dilarang oleh Nabi dalam hadisnya, juga Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesedihan, ini menunjukkan kesedihan itu buruk dan harus dihindarkan. Dijadikan hadis itu menyatakan anna Rasul SAW kana mutawasilul ahzan daimul fikr. Sesungguhnya Rasul SAW selalu bersedih dan selalu berfikir. Ada hadis ini. Tapi hadis ini diteliti oleh para ulama dari aspek sanad. Dan di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Hind bin Abi Halah. Dan dia ini majhul, la yu'rafu indal muhaddithin, tidak dikenal. Kalau ada satu rawi yang majhul, tidak dikenal, otomatis sifatnya enggak dikenal, tidak diketahui terpercaya atau tidak, jujur atau tidak, hafalannya itu dhabit apa tidak, thiqat apa tidak, tidak diketahui, maka dhaif. Oleh karena itulah berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَإِنَّ حَدِيثْ هِنْ بِنْ أَبِي هَالَهْ فِي سِفَةِ النَّبِي عَلِي الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَاسِلُ الْأَحْزَانِ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ وَفِي إِسْنَدِهِ مَنْ لَا يُعْرَفْ. Adapun hadis yang diterima dari Hind bin Abi Halah tentang sifat Nabi, bahwa Nabi selalu bersedih dan selalu berfikir, ini hadis yang tidak sahih. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Berdasarkan hal itulah, maka hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan bersedih, semuanya pertama sanadnya dhaif, kedua isinya bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih yang melarang kita dari kesedihan. Nabi SAW pun berlindung kepada Allah dari keresahan dan kesedihan. Adapun firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ya'qub alaihissalam. Siapa Nabi Ya'qub? Disebut dengan sebutan Nabi Israel. Ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Dan anak-anak Nabi Yakub semuanya itu menjadi pak, bukan semuanya. Nabi-nabi setelahnya adalah anak turunan Nabi Yakub. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya anak-anak turunan dari Nabi Yakub. Makanya disebut Bani Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub. Bani Israel adalah anak-anak turunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub sedih ketika kehilangan Yusuf yang dianggapnya mati diterkam serigala. Padahal itu konspirasi saudara-saudaranya ya, dijebluskan kemana?
ke sumur, terus ada yang ngangkut, dijual sebagai budak, akhirnya tinggal di istana. Nabi Yakub sedih, sampai kedua matanya itu buta. Disebutkan dalam ayat, dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 84, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. Memutihlah kedua mata Nabi Yakub itu karena kesedihan. Ini bukan menunjukkan baiknya sedih, tapi disebutkan oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Qayyim, fahuwa ikhbarun an halihi bi musabihi bi faqdi waladihi wa habibihi wa annahu ibtalahu bidzalik. Ayat ini berisi informasi tentang musibah yang teralami oleh Nabi Yakub yang membuat beliau sedih. Hanya berita, bukan menunjukkan ini bagus, enggak. Dan kita sudah jelaskan bersedih karena musibah tidak dosa, boleh. Yang dosa adalah respon yang salah ketika bersedih. Ketika bersedih mulutnya tak terjaga, ngomong yang diharamkan. Perilakunya juga tidak terkendali, dia pergi ke dukun. Dia kemudian konsultasi ke orang yang salah. Dia kemudian mabuk untuk menghilangkan kesedihannya atau ngobat untuk menghilangkan pikiran yang membuat dia stres atau mencari hiburan yang berupa dosa dan maksiat. Nah, ini yang dosa. Kesedihan yang direspon secara keliru, secara salah. Oleh karena itulah, maka karena kesedihan merupakan musibah yang pasti teralami oleh manusia di dunia, baik mukmin ataupun kafir, maka kesedihan ini tidak teralami oleh ahli surga di surga. Karena kesedihan buruk, kesedihan musibah. Seluruh yang membuat hati tidak nyaman dicabut oleh Allah. Baik itu sedih, iri, dengki, cemburu, atau yang sejenisnya dicabut oleh Allah dari dada orang-orang yang ahli surga. Makanya Allah berfirman tentang ahli surga. Yang Allah jelaskan dalam surah Fatir ayat 34. Kata Allah, berkata ahli surga, ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Termasuk yang sejenisnya, resah, gelisah, suudzon, iri, dengki kepada yang lain, atau cemburu. Ahli surga tidak akan iri dengki kepada ahli surga yang levelnya lebih tinggi daripada dia. Ahli surga nanti memiliki beberapa istri di surga. Ada bidadari surga, istrinya yang menjadi istri di dunia, kemudian masuk surga, akan tetap menjadi istrinya sampai di surga. Selain istri, ada bidadari surga. Istri ini cemburu dong. Cemburu termasuk jenis ham dan hazan. Ketidaknyamanan hati itu diangkat, dihilangkan dari diri para wanita ahli surga. Nggak akan ada lagi cemburu, pokoknya happy, bahagialah. Kok bisa? Ya bisa, karena yang bikin hati Allah, yang membolak-balikan hati Allah, yang membikin orang bahagia atau menderita juga Allah. Allah sangat mudah mengkondisikan hati ahli surga selamanya happy dan bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annahu huwa adhaka
wa abka. Sungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis. Kalau Allah membuat orang tertawa, Allah beri kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Kalau Allah ingin membuat orang itu menangis, Allah berikan kesedihan. Semua yang ngatur Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati semua bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati semua manusia sekehendak Allah. Jadi yang mengatur perasaan hati, ya, senang sedihnya, suka dukanya, bahagia sengsara, Allah semua yang ngatur di dunia. Di akhirat Allah kondisikan semua hati ahli surga tidak ada sedih, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada curiga, tidak ada suudzon, tidak ada perasaan-perasaan buruk. Semuanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya ayat yang menyatakan wasaqahum syaraban tahura, Allah akan berikan kepada mereka minuman yang suci. Kepada ahli surga, begitu air yang suci itu diminum, hilanglah seluruh keburukan hati. Dibersihkan hatinya dari semua perasaan-perasaan buruk setelah minum air. Termasuk curiga, suudzon, iri, dengki, benci, semuanya hilang. Dua ahli surga yang waktu di dunia ini bermusuhan, saling bunuh, lalu sampai di akhirat kemudian dua dunia ke surga, udah bersaudara itu. Ada gitu waktu di dunianya saling bunuh, dua-duanya ke surga? Ada. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yadhakullahu anir rajulain. Allah tertawa tentang dua orang. Yaitu kedua-duanya itu saling bunuh tapi dua-duanya ke surga. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Satu muslim, satu kafir, perang. Muslim ini terbunuh oleh orang kafir ini. Muslim ini masuk surga. Lalu setelah itu orang kafir yang membunuh muslim tadi dapat hidayah masuk Islam. Lalu berperang lagi melawan orang kafir, terbunuh, mati. Dua-duanya masuk surga. Nanti di akhirat ketemu, pelukan. Enggak dendam, kamu dulu bunuh saya. Enggak, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla seluruh perasaan buruk tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka kiat mengatasi kesedihan. Pertama tadi, ya, jangan lakukan, ucapkan hal yang haram selama bersedih. Kedua, istirja'lah kepada Allah dan berdoa agar Allah memberikan pahala dari musibah ini. Dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairi minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibah ini dan ganti bagiku dengan yang lebih baik. Musibah itu menyebabkan kita kehilangan banyak hal. Mungkin kehilangan harta, mungkin kehilangan orang, mungkin kehilangan apapun. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan ini teralami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beri wejangan, teringat Ummu Salamah terhadap wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapat musibah, istirja lalu berdoa, ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Suaminya ini yang meninggal ini
Sahabat yang soleh, enggak ada yang lebih baik dari dia. Tapi sudah, yakin aja. Setelah masa idah selesai, datang orang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salamah untuk menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul dapat ganti yang lebih baik. Ya. Jadi berdoa. Ya. Ketiga, doa kepada agar dihilangkan kesedihan. Tadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pokoknya hafalkan doa-doa penghilang kesedihan. Ada dalam kumpulan doa-doa berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini yang ketiga. Kiat yang keempat. Kiat yang keempat adalah silakan minta pencerahan, wejangan, konsultasi ke orang yang kira-kira bisa menghilangkan kesedihan, berganti dengan kenyamanan dan ketenangan. Ketika ada seorang sahabat ditinggal mati oleh anaknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pencerahan yang menghilangkan kesedihan seketika. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu terus hidup bersamamu sampai dewasa dan kamu bisa bersengkrama, bersenaguro dengannya? Atau anakmu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan menunggumu di pintu surga, kemudian akan menuntunmu masuk ke dalam surga? Pilih. Sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah, kalau anakku pergi lebih dahulu meninggalkanku, menungguku di pintu surga untuk kemudian menuntunku masuk dalam surga, lebih aku sukai. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah anakmu sekarang. Pendek penjelasannya. Tapi mendengar itu, dia langsung bayangkan anaknya bahagia di sana. Anaknya tidak menderita setelah kematiannya. Anaknya menunggu dia di pintu surga, nanti sama-sama masuk surga. Menghibur enggak? Menghibur. Hilang kesedihannya segera. Kalau kepada orang yang tepat. Tapi kalau umat curhat, konsultasinya kepada orang yang tidak tepat, bisa tambah stres, tambah sedih. Kita umpamai kehilangan orang yang kita cintai. Ke orang yang tidak tepat, curhat, kata dia, iya memang nasib kita mah semua begitu. Ini belum seberapa loh. Nanti besok lusa beberapa orang kita cinta akan mati lagi. Wah, tambah nangis dia ya. Jadi silakan curhat, silakan konsultasi untuk memperoleh pencerahan, untuk memperoleh kenyamanan dari penjelasan orang yang berilmu tadi. Ya. Maka kalau kesedihan diantisipasi dengan cara seperti itu, insya Allah kesedihannya berbuah manis. Kesedihannya melahirkan pahala. Kesedihannya melahirkan ampunan. Kesedihannya meningkatkan derajat. Kesedihannya Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan setelah kesedihan ini berlalu, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan yang tidak kita bayangkan. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kalimat diulang dua kali dengan kalimat yang persis, maknanya, setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Yakini ini sebagai janji Allah, kita akan optimis memandang masa depan seusai berlalunya kesedihan ini. Nah, inilah cara yang benar mengatasi kesedihan akan menjadi benteng bagi kita dari kebinasaan, dari kehancuran, dari murka dan azab Allah baik dunia sampai akhirat nanti. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab.
Untuk akhwat dipersilahkan menulis pertanyaan, ikhwan juga boleh menulis pertanyaan, nanti kita akan bacakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu saya meninggal hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Allah yarham. Semoga dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, selamatkan dari fitnah kubur dan azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur, dan semoga kelak Allah masukkan ke dalam surga. Wafatnya ibu saya benar-benar menjadi pengingat akan kematian dibandingkan dengan peristiwa kematian-kematian yang saya saksikan baik langsung atau tidak. Saya sangat merindukan ibu saya dan baru kali ini saya sangat berharap saya bisa berjumpa dengan ibu dan bapak saya di kehidupan selanjutnya. Ya, semoga nanti di alam kubur berjumpa. Dan lebih-lebih lagi semoga nanti di akhirat di surga berkumpul lagi ya, berkumpul. Apa bisa berjumpa di alam kubur? Iya, bisa. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan satu bab bahwa ahlul kubur saling berkunjung satu sama lain. Walaupun ada beberapa riwayat yang dhaif di sana, tapi para ulama menjelaskan ini bisa teralami hanya oleh orang yang dapat nikmat kubur. Dan salah satu bentuk nikmat kuburnya bisa mengunjungi kerabatnya yang juga sama-sama sudah mati di alam kubur. Adapun kalau yang dapat azab kubur enggak ya. Makanya saya bilang tadi semoga di kehidupan selanjutnya di alam kubur nanti bisa berjumpa, mengisyaratkan dapat nikmat kubur. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak larut dalam kesedihan dan ibadah saya dapat membawa saya bertemu dengan mereka kembali di surga. Tadi itu, materi tadi itu nasihat untuk akhwat ini. Apakah keinginan ini merupakan hal yang kurang bersifat lillahi ta'ala dalam ibadah saya? Enggak. Silakan berharap ya agar berjumpa, berkumpul kembali di surga. Dan itu bisa memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Pokoknya saya ingin bertemu ayah dan ibu saya di surga. Tapi kan gak mungkin kalau gak ke surga. Gak mungkin kalau kita hanya ahli maksiat. Gak mungkin kalau kita mengabaikan kewajiban. Makanya keinginan itu memicu kita, memotivasi kita untuk ibadah lebih intensif daripada sebelumnya, menjauhi dosa dan maksiat. Ya, supaya bisa berjumpa di alam kubur, bisa berjumpa juga di akhirat nanti ya. Ana dan suami sudah hijrah, meninggalkan pekerjaan ribawi dan asuransi. Gaji puluhan juta kami tinggalkan. Merintis usaha kecil-kecilan. Dan qadarullah usaha kami bangkrut. Sabar ya. Itu ujian. Apa setelah diuji itu kembali, daripada bangkrut, kembali aja kerja di lembaga ribawi gede ya. Apakah begitu atau tegar ya? Jadi untuk meyakinkan kita ini meninggalkan maksiat karena Allah, diuji dulu, enggak segampang itu ya. Dibiarkan beberapa saat menderita, gagal usaha, apa kembali enggak ke masa lalu atau tetap tegar istiqamah? Kalau sudah terketahui tegar istiqamah, Allah bukakan jalan-jalan kemudahan bagi orang itu ya. Ditambah ana baru tahu kalau suami ternyata banyak hutang. Biasanya kebalikan tuh.
istri itu kalau diajak usaha investasi, nanti saya harus bilang suami. Tapi kalau ngutang, jangan bilang-bilang suami saya ya. Ada tukang kredit, ngeredit, jangan bilang suami saya ya. Kan gitu ya biasanya. Ini suami yang banyak hutang. Sampai SPP anak saya pun tidak terbayar. Sabar. Pekerjaan suami saya sekarang serabutan. Apa yang harus Ana lakukan sebagai istri agar tidak luput dalam kesedihan terus-menerus? Tetap support suami, ya. Sabar, Pak, ini ujian. Allah tidak ujug-ujug kita hijrah langsung dibahagiakan. Enggak. Diuji sejauh mana iman kita. Saling support. Suami kemudian terlihat mengalami degradasi iman, support sama istri. Terlihat istri seperti kecewa, support sama suami. Saling mengingatkan ya. Itu fungsi yang pokok antara suami dengan istri. Apakah ini ujian atau azab dunia bagi anak? Dua-duanya. Azab atas kesalahan masa lalu sekaligus ujian. Teruji enggak atau kembali ke masa lalu ya. Dua-duanya. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran, ketegaran, istiqamah di atas ujian ini dan segera Allah berikan kemudahan nanti ya. Tinggal bersabar beberapa saat lagi, setelah itu insya Allah Allah akan mudahkan urusan orang yang bertobat kepadanya. Ibu Ana meninggal 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang Ana masih suka nangis kalau merasa rindu dan ingat ibu. Kalau ingat ibu, doakan, jangan nangis. Doakan. Mereka butuh doa kita ya. Kapan doanya? Sesering mungkin dalam sholat. Ketika sujud sholat fardu atau sholat sunnah. Ketika sujud baca dulu subhanallah rabbiyal a'la, baru baca doa untuk orang tua. Gimana bunyinya? Hafalkan doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afuan. Kalau itu ibu, Allahumma gfirlaha warhamha. Sebut dulu, Allahumma gfir li ummi atau li walidati warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Kalau enggak bisa, udah hak saja dengan niat untuk ibu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha wa'akrim nuzulaha wa'simar khala. Terus sampai akhir. Ya, hafalkan, baca. Kalau kita sering baca itu dalam sholat, di luar sholat, ba'da sholat, wirid, setelah beres wirid kita berdoa, baca doa itu. Kalau umpah kita selalu baca setiap hari puluhan kali, pas ada sholat jenazah kita enggak akan stres. Ah, sudah hafal, sudah sehari-hari dibaca. Sholat jenazah kan enggak, belum tentu setahun sekali kan. Jadi sudah hafal pas ada yang tua kita, atau baca setiap hari dan diniatkan untuk ibu kita, orang tua kita, atau siapapun yang sudah wafat dari kalangan orang terdekat kita, baca doakan ini. Ya. Jadi setiap ingat bukan bersedih, tapi doakan. Setiap ingat doakan, setiap ingat doakan. Apakah tangisan Ana akan memberatkan ibu Ana di alam sana? Tergantung, kalau hanya sekedar sedih, nangis yang wajar, boleh, gak apa-apa. Tapi kalau nangisnya, sedihnya disertai dengan ratapan ya, yang terlarang, maka dosa. Jangan ya. Saya pernah melakukan salah satu dosa besar. Saya sudah melepaskan dosa tersebut. Tapi saya takut dan sedih apabila mengingat dosa itu, orang tua saya akan mendapatkan balasan karena doa saya yang telah saya perbuat. Jadi saya terus menangis dan menangis dan
terharu terus menyesali apabila mengingat dosa yang telah saya lakukan. Menangisi dosa bagus, enggak apa-apa. Tangisi dosa-dosa kita. Menangis karena dosa. Kenapa? Karena takut murka dan azab Allah. Baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Silakan tumpahkan air mata. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yalijun nar man baka min khasyatillah." Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, takut akan dosa-dosanya. Ya. Ada dua tetesan yang tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah akan dosa-dosanya. Kedua, tetesan darah fi sabilillah. Mujahid yang berperang lalu darahnya menetes, orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Menangis karena takut dosa bagus ya. Silakan tangisi dosa-dosa kita karena itu akan mendorong kita untuk sesering mungkin tobat dan sehebat mungkin memperbaiki diri ya. Ibu saya lagi masa iddah, tapi gak pernah mau diem di rumah. Dengan alasan kalau sendiri di rumah suka sedih, keinget papa rahimahullah. Saya pun pindah rumah, nemenin ibu. Tapi ketika harus antar jemput anak sekolah, ibu pengen keluar ke rumah saudaranya. Biar ada teman ngobrol. Apa boleh kayak gitu? Karena kan keluar rumah naik mobil dan masuk rumah saudara. Selama masa iddah si ibu ini gak boleh keluar rumah. Sebentar kok ya, paling 3 bulan. Setelah itu boleh keluar rumah. Kecuali untuk keperluan yang memang daruri. Seperti belanja makanan. Kalau gak belanja ya kelaparan. Atau sakit. Harus berobat ke dokter, mau tidak mau ya. Dokternya nggak bisa dipanggil. Untuk yang daruri boleh. Tapi kalau untuk yang tidak daruri, seperti silaturahmi, seperti datang ke kajian, maka itu tidak boleh. Tahan diri bersabar sampai 3 bulan. Setelah itu baru boleh lagi keluar ya. Bagaimana untuk mengatasi kesedihan agar tidak teringat? Banyak aktivitas. Dengar kajian lewat radio, lewat TV, lewat YouTube gitu ya. Telepon kawan untuk berbicara, ngobrol yang baik-baik. Undang, tolong dong datang ke saya. Adakan kajian di rumah, adakan acara makan-makan di rumah. Boleh nggak masalah ya? Bisa dengan banyak cara. Bulan depan anak bungsunya menikah, tapi lagi masa iddah. Gimana Ustaz? Coba undur itu, nanti setelah masa iddah. Suka tiba-tiba keingetan rahimahullah jadi nangis, doain. Apakah ini termasuk meratap, membicarakan kenangan rahimahullah sampai nangis? Itu. Yang dimaksud dengan jangan kamu bersedih adalah jangan melakukan apa yang buat kamu sedih. Termasuk mengingat-ingat orang yang sudah wafat. Kalau toh terlintas keingetan tanpa sengaja, doakan. Bukan menangisinya, tapi mendoakannya. Kuburan boleh pakai apa nih, batu? Atau bata yang ada tulisannya enggak, jangan ditulis sih. Boleh dikasih satu batu nisan sebagai tanda bahwa ini kuburan. Untuk membedakan dengan selain kuburan. Karena ada hukum khusus bagi kuburan. Enggak boleh diinjak, enggak boleh dilangkahi, enggak boleh diduduki gitu ya. Kalau tidak ada tanda. Maka untuk memberi tanda bahwa itu kuburan boleh kita simpan satu batu di sana.
Bagaimana jika suami berkali-kali mengambil pinjaman riba untuk membantu keluarganya? Membantu keluarganya bagus, tapi dengan cara yang haram enggak boleh. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, caranya harus baik. Tujuannya membantu orang dengan cara yang haram, mencopet, merampok, atau pinjam dengan ada riba, maka dosa, tidak boleh. Selain dosa, ingat, riba menyebabkan keberkahan dari harta dan hidup kita tercabut. Harta kita bisa habis karena riba loh, ya. Walaupun ribanya sedikit, pinjamannya cuma 1 juta, umpamanya, kemudian ribanya juga cuma puluhan ribu, gitu. Itu nanti seluruh harta kita habis. Karena keberkahan dari hidup dan harta kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang terlibat riba, kecuali hidupnya akan hancur. Para sudah dari awal menikah harus mencicil hutang kakak dan ibunya. Sampai untuk sehari-hari pun anak kekurangan dan dibantu oleh orang tua anak sendiri. Ini curhat. Lalu bagaimana jika suami selalu memberikan pinjaman kepada keluarga dengan menggunakan uang untuk anak dan anak-anak di rumah? Kalau nih, untuk istri dan anak-anak sudah mencukupi, lalu ada sisa, boleh dipakai infak sedekah menolong orang, meminjamkan ke orang. Tapi kalau tidak cukup, ini hak istri dan anak-anak. Dipakai infak sedekah, anaknya istrinya kelaparan, dosa dia. Infak dan sedekah sunnah. Tapi menafkahi istri dan anak hukumnya wajib fardu ain. Kalau diabaikan dosa besar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman idza dhayya mayyun. Cukuplah seorang itu dianggap dosa besar kalau dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menunaikan hak mereka, itu dosa. Jadi kalau umpo ini nafkah untuk istri dan anaknya, enggak boleh disodakohkan ke masjid, diinfakkan ke fakir miskin, enggak boleh. Karena infak sodakoh hukumnya sunnah, nafkah ke istri dan anak-anak hukumnya wajib. Apalagi dipinjamkan ya. Sampai anak kekurangan dan harus mencari pinjaman. Tuh, apa enggak malu suami itu kalau istrinya sampai pinjam karena kekurangan. Dia ngasih ke orang, istrinya pinjam ke orang lain. Enggak malu tuh suami kayak gitu ya. Almarhum suami meninggalkan 3 anak dari istri pertama. Almarhumah, oh berarti istri pertama juga sudah meninggal ya. Jadi yang bertanya mungkin istri keduanya ya. Punya 3 anak sambung. Kata anak-anaknya, jauh sebelum menikah lagi dengan istri kedua, itu warisan sawah dan kebun katanya sudah dihibahkan kepada 3 anak-anaknya itu. Jadi ketika si ayahnya masih hidup, hartanya sudah dihibahkan ke anak-anaknya. Boleh? Boleh. Kalau masih hidup. Pertanyaan, apakah hibah itu boleh semuanya atau hanya 1/3? Boleh, tapi harus adil. Jangan sampai sebagian dikasih, yang lain tidak. Maka kalau tidak adil, dosa. Ya, boleh. Tapi enggak boleh dikasih anak-anaknya semua, istri tidak. Apalagi dalam rangka supaya nanti hartanya tidak jatuh ke istri, semua milik anak. Waktu hidup semua hartanya diberikan ke anak. Dalam rangka menjaga agar hartanya tidak jatuh ke istri. Jahat banget ini orang ke istrinya.
Para istrinya orang yang harus paling diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian dengan ma'ruf. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Ini perintah Allah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijahati agar hartanya tidak jatuh sebagai warisan ke istrinya, semua hartanya sebelum meninggal dibagi ke semua anak-anaknya. Jahat banget tuh orang, ya. Mengabaikan perintah Allah, mengabaikan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara hukum dibolehkan, cuma wajib adil. Istri juga harus dikasih, ya. Apakah saya berhak 1/8 sebagai istri kedua karena waktu semasa hidup almarhum pernah bilang kalau saya dibagi 1/8. Mau wasiat atau tidak, istri itu dapat 1/8. Bukan karena wasiat dari suaminya, tapi karena aturan Allah. Kalau punya anak, ya, kalau nggak punya anak bahkan dapat 1/4. Tapi karena ini suami punya anak, dapat 1/8. 7/8 sisanya untuk anak-anak, ya. Nah, coba harus ada saksi atau bukti bahwa rumah kebun itu sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Jangan-jangan itu sekedar diada-adakan aja kebohongan agar semua hartanya tidak jatuh ke ibu sambungnya. Mana buktinya? Mana saksinya? Oh, enggak ada bukti saksi. Enggak boleh, ya. Harus ada bukti dan saksi. Ustaz, apa itu kaum sufi? Suka film gitu. Sufi itu orang yang mendalami ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Intinya ilmu tentang tazkiyatun nufus dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf itu muncul pada abad ke-4 Hijriah. Setelah Nabi, para sahabat, para ulama 3 generasi awal ini sudah meninggal, baru muncul ilmu tasawuf ini, ya. Dan kebanyakan ilmu tasawuf itu berpatokan, bersandar kepada hadis dhaif ataupun palsu. Kepada ayat Quran dan hadis sahih banyak, tapi lebih banyaknya kepada hadis yang dhaif ataupun palsu, sehingga melahirkan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah mensyukuri kematian suami? Loh, yang bikin resah anak dan istri. Kayaknya suami jahat apa gitu. Kalau suami jahat, khulu aja udah. Menuntut cerai gitu, ya. Bebas sudah. Tapi kalau menuntut cerai, diancam. So, kalau cerai diapa-apain. Sehingga zalimi pas meninggal sorak alhamdulillah, bukan innalillahi gitu. Kalau ada orang karena kejahatannya membuat banyak orang terzalimi dan tidak mungkin terbalas karena kekuasaan, lalu meninggal, maka doanya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kaum muslimin merasa tenang tentram dari gangguan orang ini. Jadi kalau orang ini alhamdulillahilladzi, bismillah, qadarullah, minggu kemarin Anda dapat kecelakaan. Yang mau Anda tanyakan,
apakah sewaktu ana mau ditabrak, tiba-tiba ana bengong, itu akibat karena dosa-dosa ana? Enggak, itu karena panik aja. Pas mau ketabrak, au gitu, tabrak.

0: beroleh kesembuhan. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi sore membahas tentang amalan hati di tempat ini jam 4 ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: سورة الحجر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu, di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
4: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, Hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisi hadis sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
5: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Diantaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan diantara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
6: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Inna Allaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al. Memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet, sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya gak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu itaatul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk itaatul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
4: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tuthnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala" kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghfarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Bank Syariah Indonesia 777-1014.

0: 0214-1444-7668 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalasa wa yasqatu lakum thalasa. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal. Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp, atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal yakni al-iksar minal kalam wal irjaf, memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya, dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mari isman idza haddatsa kullama sami', cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak soal. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna soal. Makna yang pertama banyak

bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta, itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla.
Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk ya beli, tapi demi idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja, untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Nggak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia. Kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa
dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebut.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Laulam tuznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat bukan kemaksiatan, sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100. Mau istiqamah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergerak.

gaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong, ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya pentingnya adalah ikhlas, bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi.

0: Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Iya.
3: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
2: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen.

0: tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga Ustaz, ya, penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya, seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah.

0: jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang dai dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
1: Terlahir Ustaz, terlahir ya, pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Ya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang daripada sekarang.

0: masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira. Cukup insya Allah, mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya, karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengira

ingin mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada amal salehnya ini, karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkan. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam. Oleh maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji,

0: tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam, yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-39. Malam ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 ini berbunyi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas, semoga Allah meridhai beliau, Anas bin Malik. Sinten? Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam sering berbuat salah. Setiap anak keturunan Adam sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wasanaduhu qawi. Kata Imam Ibnu Hajar, sanad hadis ini kuat. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Anas bin Malik. Kita tidak akan ceritakan biografi beliau karena pernah kita sampaikan, yaitu saat kita membahas hadis nomor 21. Sehingga kita akan masuk ke redaksi hadis ini. Setiap anak keturunan Adam. Sinten anak keturunan Adam? Kulo lan jenengan. Kita semua. Alias manusia. Setiap manusia pasti sering berbuat salah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara realita. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering napa? Bertaubat. Kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini pertama menyebutkan sebuah problem, sebuah realita, sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindari. Apa itu? Dosa. Allah menakdirkan manusia sering berbuat dosa. Ini realita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyampaikan sebuah masalah, sebuah problem. Sering berbuat dosa itu masalah bukan? Masalah. Nabi sallallahu bukan hanya menyampaikan masalah, tapi Nabi SAW kasih solusi. Begitulah seharusnya kita bersikap. Jangan terjebak debat tusir membicarakan tentang masalah. Ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Wis cukup aja ngomong masalah baik. Apa? Solusine. Apa jalan keluarnya? Perlu atau tidak pemaparan masalah? Perlu. Kalau dokter itu sebelum ngasih resep, ngapain dulu? Mendiagnosa. Menemukan masalahnya apa? Baru kasih resep. Ya kita juga enggak suka pergi ke dokter, Pak, penyakit jenengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Wis ya, ngana? Yuyu pri wis sih, solusinya nanti. Iya. Kita juga enggak puas ketika datang ke dokter, baru ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kio batik. Enggak, kita juga pengen tahu apa?
5: Masalah

0: Tanya apa?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarin kita agar memahami masalah, setelah ketemu masalah dikasih nopo solusi. Apa masalahnya? Masalahnya kita tidak bisa lepas dari dosa. Itu masalah. Solusinya apa? Solusinya taubat. Saya tanya sama jenengan. Siapa yang menakdirkan manusia sering berbuat dosa? Sinten? Allah. Betul. Berarti orang apa-apa? Ya papa. Papa apa nih? Kalau kita cuma sering berbuat dosa, kemudian tidak berikhtiar untuk membersihkan dosa itu tambah besar masalahnya. Memang betul yang menakdirkan kita untuk berbuat dosa itu Allah. Tapi kita diajari untuk tidak pasrah dengan takdir. Pasrah di sini maksudnya duduk berpangku tangan. Saya kasih contoh. Pernah sakit? Siapa yang menakdirkan jenengan sakit? Allah. Apa kira-kira pasrah? Ya wis lah, wis takdirnya apa? Beriang. Kita kan akan apa? Akan berusaha. Napa usahane? Berobat, istirahat, makan makanan yang bergizi. Yang menakdirkan kita sering berbuat dosa itu Allah, akan tetapi kita enggak boleh duduk berpangku tangan atau bahkan beralasan. Kudune ora salat wis takdire. Pernah ada seorang maling. Ketahuan nyolong. Di zamannya Umar bin Khattab. Setelah melalui persidangan, diputuskan bahwa maling ini dijatuhi hukuman potong tangan. Sebelum dipotong tangannya, si maling ini berkata kepada Umar, "Wahai Umar, kok tega-teganya kamu memotong tangan saya? Lawong saya ini nyolong dengan takdir Allah. Karena kita sudah dikasih solusi sama Allah Azza wa Jal. Melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa betul kita itu punya potensi untuk sering berbuat dosa. Tapi ada solusinya. Nah, sebelum kita bahas solusinya, kita kaji terlebih dahulu kenapa kita manusia, kalau saya ngomong kita berarti kabean, ora kur jamaah pengajiannya dokter masuk ustate, tidak bukan cuma santri, termasuk kiaine, semuanya punya potensi untuk berbuat dosa. Kenapa manusia semuanya punya potensi untuk sering berbuat dosa? Bukan hanya berbuat dosa, sering berbuat dosa. Karena hadisnya bunyinya khata'un. Yang pernah belajar bahasa Arab, khata'un itu berbeda dengan khati'un. Kalau khati'un itu berbuat dosa. Kalau khata'un itu apa? Sering berbuat dosa. Kenapa manusia punya potensi untuk sering berbuat dosa? Satu, karena manusia punya nafsu. Kenapa? Manusia punya nafsu. Dua, kita selalu digoda setan. Tiga, kita punya tabiat lemah. Yang pertama, kita punya nafsu. Terus kenapa? Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan.

sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Surat apa? Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa atau nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi potensi itu ada dalam diri kita. Dan itu bisa kita rasakan. Selalu bisa kita rasakan. Ada cewek cakep lewat. Ada dorongan dari dalam diri kita. Kapan maning? Rezeki nomplok. Orang mesti saben dinanya. Nanti ada bisikan yang lain, jangan. Itu enggak halal. Yang halal di mana? Di rumah. Nek duwe. Nafsu. Yang kedua apa tadi? Setan selalu menggoda. Setan sudah bersumpah. Dan gak gemen-gemen. Bersumpahnya di hadapan Allah. Allah ceritakan penuturan setan itu dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 17. Surat apa? Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku, kata setan, akan terus berupaya untuk menggoda mereka. Sinten mereka? Manusia. Manusia niku keturunannya sinten? Nabi Adam. Di sini ada dendam kesumat. Karena gara-gara dalam tanda kutip Nabi Adam alaihissalam, setan jadi diusir. Dari mana? Dari surga. Berarti mian setan nang surga. Iya. Maka dia pun bersumpah dan bertekad, thumma la'atiyannahum, aku pasti. Yang paham bahasa Arab, thumma la'atiyannahum. Ada dua penegasan di sini. Yang pertama apa? Lam. La. Thumma la'atiyannahum. Yang kedua apa? Nun. Taukid. Sungguh pasti aku akan. Jadi setan ini serius apa bercanda? Serius. Sungguh pasti aku akan menggoda manusia. Dari mana? Min baini aydihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari seluruh penjuru setan akan menyesatkan kita. Ini kenapa kita punya potensi untuk sering berbuat dosa. Apa yang pertama tadi? Kita punya nafsu. Yang kedua, setan selalu menggoda. Yang ketiga, kita punya tabiat lemah. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifan. Jalla dengan tabiat lemah. Yang namanya lemah ya gampang. Gampang apa? Gampang tergoda. Tobat temenan aku, sorotut maning. Tahu-tahu bertamu.

di rumah teman, disediakan. Aku sora lah siji bed gratis iki. Iya iya eman-eman ya. Manusia itu lemah, gampang napa tergoda. Makanya kita disuruh nyari teman yang baik. Supaya apa? Supaya tergoda berbuat baik. Kalau teman kita enggak baik, maka kita tergoda berbuat buruk. Nah, itulah beberapa sebab, dan mungkin ada sebab-sebab yang lainnya yang menyebabkan manusia ini punya potensi untuk sering berbuat dosa. Namun, walaupun itu realitanya, tadi sudah kita sampaikan, tinggal diam. Kita enggak boleh duduk berpangku tangan. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha membersihkan dosa-dosa tersebut. Karena meninggalkan dosa total itu enggak mungkin. Total meninggalkan dosa itu tidak mungkin. Maka kita berupaya untuk meninggalkan dosa semaksimal yang bisa kita lakukan. Sekalipun sudah berupaya, tetap kita akan terperosok kepada perbuatan dosa. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, sudah berupaya semaksimal mungkin, ternyata tetap terjerumus kepada perbuatan dosa, maka kita berpikir pasca melakukan perbuatan dosa. Sebelum melakukan perbuatan dosa, kita berupaya untuk menahan diri. Nafsu dilawan, syaitan, kita bentengi diri kita supaya setan gak bebas menggoda kita. Tabiat melakukan perbuatan dosa. Yang dilakukan adalah kalau dosanya sering, maka taubatnya juga harus sering. Makanya Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, wa khairu al-khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa adalah yang sering bertaubat. Berarti kita harus mengimbangi keseringan dosa dengan nopo? Keseringan taubat. Jadi jangan sampai dosane lancar taubate macet. Jangan. Kalau ternyata Allah takdirkan dosa kita lancar, ya taubatnya juga harus lebih lancar. Karena kita disuruh segera. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, ketika menceritakan tentang tipe taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, jadi taubat itu enggak mesti diterima. Taubat itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Salah satu tipe taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah taubat yang segera dilakukan sesaat setelah berbuat dosa. Allah sampaikan itu dalam surat An-Nisa ayat 17. Surat apa? An-Nisa ayat 17. Setelah Allah menceritakan adanya hamba yang berbuat dosa, Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma yatubuna min qarib." Tsumma yatubuna min qarib. Setelah dia berbuat dosa, sesaat sesudahnya dia segera bertaubat. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Manusia yang seperti itulah, maksiat itu enggak usah nunda. Engkau lah ngenteni ibadah. Kenapa enggak boleh ngenteni ibadah? Mbok mati. Mbok ora gudul.

Berarti gimana Ustaz? Langsung saat itu. Begitu kita melihat tadi, rezeki nomplok tadi itu. Ternyata kita kalah dengan nafsu kita, maka segera apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Serius. Ya. Astaghfirullah kalau ngelirik, astaghfirullah. Ayo teman. Bukan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika kita tergoda dengan gadget kita, awalnya hanya sekedar pengen baca-baca berita, tapi kemudian muncul iklan ini, iklan itu, kita klik. Ternyata di situ banyak wanita-wanita yang membuka auratnya. Maka segera kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa kita harus bersegera? Karena kita berpacu dengan malakul maut. Kenapa? Kita berpacu dengan malakul maut. Sinten malakul maut? Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu kalau datang, dia enggak ngabari dulu. Dia datangnya ujuk-ujuk. Bahkan mungkin hari ini dia sudah lewat. Buktinya tetangga kita meninggal. Dia berarti sudah lewat. Dan akan tiba saatnya dia enggak cuma lewat, tapi mampir. Kita ini berpacu dengan waktu. Apa harapannya? Harapannya kalau kita tidak menunda, begitu kita melakukan perbuatan dosa, langsung kita iringi dengan taubat, harapannya itulah aktivitas terakhir kita sebelum aktivitas kita sebelum mati. Berbeda dengan orang yang suka nopo menunda. Kalau orang yang suka menunda taubat, besar tapi apa? Maksiat. Karena dia nunda. Engkolah ngenteni apa? Tua. Engkolah ngenteni pensiun. Arep tobat ben ngenteni apa? Pensiun. Arep ngaji kuwi ngenteni apa? Pensiun. Berarti aku wis telat, ya mending daripada ora. Masih lebih mending orang yang mau ngaji sadar setelah nopo? Pensiun daripada wis pensiun ora sadar-sadar. Tua-tua keladi. Jangan. Syukur-syukur belum pensiun sudah ngaji, sudah taubat. Jadi kita ini berpacu dengan apa? Berpacu dengan malakul maut. Kita berpacu dengan waktu. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas terakhir kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah napa wau? Taubat. Emang kenapa kalau aktivitas terakhirnya taubat? Taubat itu akan menghapuskan dosa. Taubat itu akan menghapuskan dosa. Dari situ kita tidak boleh memastikan seorang yang meninggal pasti penghuni neraka. Enggak boleh. Misalnya ada orang ya ke masjid, tapi ya maksiat, jalan terus. Kemudian meninggal dunia. Kita katakan dia mesti melebu neraka. Belum tentu. Bisa saja dia sesaat sebelum meninggalnya dia tobat. Kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu. Kalau kita memberi nasihat, hati-hati

dari perbuatan maksiat, jangan campur aduk maksiat dengan ibadah, itu enggak apa-apa. Tapi kita berani memastikan, oh si A pasti masuk neraka, enggak boleh. Apalagi dia sholat, apalagi dia masih muslim, enggak boleh. Karena kita tidak tahu apa akhirnya, kalau sampai akhirnya adalah taubat, maka taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan isnad hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'ibu minadh-dhanbi kaman la dhanba lah." Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Allahu Akbar. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosa itu numpuk. Lau balagad dhunubuka anana samai. Sekalipun dosamu menumpuk sampai ke langit. Coba bayangkan dosa menumpuk sampai ke langit itu sebanyak apa. Seandainya kita bertaubat, Allah berkenan untuk menghapuskan seluruh dosa tersebut. Walaupun dosa itu dosa syirik. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Semua dosa. Termasuk dosa syirik. Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagaimana dengan ayat tersebut? Kata para ulama, kalau seandainya si pelaku kesyirikan itu sampai wafatnya belum sempat apa? Tobat. Itu tidak akan diampuni. Tapi kalau dia sempat bertobat, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Umar bin Khattab dulunya pernah berbuat syirik? Pernah nobatan? Pernah. Tapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan diampuni saja, tapi dipastikan pasti masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Padahal dahulunya punya track record, rapot merah, nopo, berbuat syirik. Tapi karena bertaubat. Ya. Maka kita harus berpacu. Maksiat segera tobat, maksiat segera tobat, maksiat segera tobat. Kalau seandainya kita tunda-tunda, bisa saja saat malakul maut datang, kita aktivitas terakhirnya maksiat. Kalau sudah nyawa di kerongkongan itu tidak mungkin akan diterima tobat. Nak wis cengep-cengep. Itu sudah enggak mungkin diterima tobatnya. Kenapa enggak mungkin? Hah? Expire. Kenapa expire? Sudah kedaluarsa. Telat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Adz-Dzahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah berkenan untuk menerima, seandainya kita sudah dikasih sinyal sama Allah sebelum mati.

0: lara, sakit.
1: Insya Allah kita akan lanjutkan materi hari ini pada pertemuan yang akan datang, karena masih ada beberapa poin pembahasan yang perlu kita bahas tentang taubat ini. Di antara poin tersebut, taubat itu hukumnya fardu ain, yang harus disegerakan. Berarti kalau ditunda itu adalah maksiat, karena wajib, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ustaz, bagaimana dengan seorang hamba yang tahu kalau itu dosa tapi tetap dilakukan, kemudian taubat dan melakukan dosa itu lagi hingga berkali-kali, apakah taubatnya diterima? Iya, kalau dia selalu mengulang taubatnya dengan serius. Makanya nama Allah itu At-Tawwab. Salah satu Asma'ul Husna apa? At-Tawwab. At-Tawwab artinya adalah yang selalu menerima taubat, yang sering menerima taubat. Jadi bukan sekali dua kali, tidak, tapi selalu menerima taubat hambanya. Bahkan kata sebagian ulama, sekalipun hamba itu mengulang dosa yang dia lakukan lalu dia segera bertaubat lagi, walaupun dia ulang-ulang itu sampai 100 sampai 1000 kali, maka Allah akan berkenan untuk menerima. Yang penting serius dan tidak main-main. Main-main itu bagaimana? Main-main itu adalah ketika kita katakan tidak apa-apa berbuat dosa, nanti taubat lagi. Itu namanya main-main. Kalau serius itu artinya setelah kita melakukan perbuatan dosa, kita betul-betul menyesal. Kemudian di dalam hati kita punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kadang-kadang tekad itu melemah. Kalah dengan apa? Nafsu, dengan setan. Akhirnya terperosok, tobat lagi, menyesal lagi. Itu namanya serius. Kalau yang main-main itu mengatakan, enggak apa-apa maksiat, toh juga saya mengucapkan syahadat. Maksiat itu tidak mengganggu keimanan. Ini pemahaman menyimpang. Pemahaman yang dianut oleh sebuah sekte yang bernama sekte Murji'ah. Sekte apa? Murji'ah. Sebuah sekte yang punya pemahaman maksiat tidak mengurangi keimanan. Itu bahaya. Sehingga menggampangkan apa? Maksiat. Tidak apa-apa. Kita kan sudah syahadat. Jangan. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu punya pemahaman tentang definisi iman, tentang karakteristik iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kapan bertambah? Saat menjalankan ibadah, beramal soleh, melakukan ketaatan. Saat itulah iman akan naik. Wayang kusu bil maksiat, dan akan berkurang ketika melakukan maksiat. Berarti maksiat itu ngefek terhadap keimanan seseorang atau tidak? Ngefek. Ini yang pertama. Ustaz, kalau kita ditakdirkan Allah wafat dalam kondisi sedang melakukan kegiatan yang mubah, apakah termasuk dalam wafat su'ul khatimah? Sesuatu yang mubah.

0: Kecuali kalau mubahnya itu diselipi dengan perbuatan dosa. Jalan-jalan sambil jelalatan. Berarti kan yang bermasalah bukan apanya? Jalan-jalannya. Yang bermasalah jelalatannya. Wong jelalatan itu enggak usah pakai jalan-jalan juga bisa kok. Lewat gadget kan bisa aja. Nah, Ustaz, jika harus memilih mana yang lebih diwajibkan, bekerja atau menuntut ilmu? Lalu apakah berdosa jika meninggalkan pekerjaan untuk menuntut ilmu? Tergantung. Anda ini sudah punya kewajiban yang harus Anda tunaikan berupa nafkah buat orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab jenengan atau belum? Jadi Anda itu sudah berkeluarga atau belum? Anda sudah punya anak istri yang wajib dinafkahi atau belum? Atau Anda itu masih dinafkahi? Oleh siapa? Oleh orang tua. Kalau Anda masih dinafkahi oleh orang tua dan orang tua masih mampu menafkahi Anda, lobi aja orang tuanya. Supaya apa? Diperkenankan untuk belajar. Tapi ketika Anda sudah punya tanggung jawab, sudah punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri, kemudian Anda tinggalkan pekerjaan, lalu Anda biarkan anak istri Anda terlantar, terlunta-lunta, enggak boleh, dosa. Terus bagaimana Ustaz, saya pengen belajar? Bisa dipadukan. Antara bekerja dengan belajar itu bukan dua aktivitas yang bertolak belakang. Bisa berjalan bersama. Para sahabat dahulu kayak gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya tetangga orang Ansar. Gantian untuk datang pengajiannya Rasul SAW. Hari ini Umar, besok tetangganya. Ketika Umar enggak berangkat, dia kerja. Besoknya siapa? Tetangganya. Gantian terus kayak gitu. Seandainya hari ini Umar tidak berangkat karena kerja, yang berangkat tetangganya, begitu tetangganya pulang, transfer ilmu kepada Umar. Tadi pengajiannya isinya gini. Itu menunjukkan pemahaman keagamaan Umar yang matang. Bukan cuma bonek, bondo, nekat. Semangat, ngaji. Anak istrinya ditinggal, tidak diperhatikan. Jangan. Bisa dipadukan. Seperti ini misalnya. Anda kan bekerja, apa yang nanti maghrib kayak gini, koram. Paling sampai jam berapa? Pol, jam berapa? Jam 5 itu sudah pol banget itu. Ya tapi kan setitik Ustaz, nah gue. Ya. Sebanyak apapun manusia merasa kurang. Harus ada waktunya belajar. Apalagi sekarang itu banyak fasilitas yang membantu kita untuk tetap bisa ngaji walaupun kita di rumah. Kalau zamannya Umar bin Khattab belum ada radio. Belum ada internet. Sehingga mau tidak mau kalau mau dengerin pengajian, kalau enggak datang ke pengajiannya Nabi SAW di masjid, ya ngirim orang. Kalau kita sekarang kan, saya ngisi di sini, jenengan di mana? Di rumah bisa dengerin. Berarti itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan baca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن

الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: راديو طرب سنه لله ينه مرنه.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana antum saat?
3: Alhamdulillah. Masih pilek ya?
2: Flu ini. Ada yang mau anda tanya?
3: Naam.
2: Ini penting juga, Ustaz.
3: Ya.
2: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Karena barangkali teman yang lain juga sering, Ustaz. Kita benci karena Allah, kita berteman karena Allah. Itu gimana penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak hancur, Ustaz. Maksudnya, standar-standar itu apa? Kita benci Allah dan kita cinta sama teman kita itu karena Allah.
3: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah yaqulu yaum qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, aina mutahabbu bi jalali?" Di mana orang-orang yang saling mencintai karena agungku. Ini mutabu berarti mencintai, satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yauma luhum fi dhil. Yauma illa dhil." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dari yang mana pada itu tidak ada naung kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu wal bughdillah. Artinya mencinta karena Allah, benci karena Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajat dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Anda mencintai anda karena Allah bukan karena apa-apa, tetapi karena mencintai Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari anda, antum juga tidak dapat komersil dari anda. Kemudian tidak ada keuntungan dunia yang kita paling harapkan dari hubungi. Hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-muhabbah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi. Dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutabuna fi jalahum manadir min nur yaghbitun nabiyyuna wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari hari. Sakindahnya, mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan mereka. Iri. Ini ibadah yang agung sekali. Dalam hati yang lain, Rasulullah SAW menyebut bahwa ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada itu tidak ada kecuali naungan Allah. Salah satu dari tujuh golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabbah ijtama alaihi waftara. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ini yang saling agung. Ada ayat dalam Al-Qur'an yang sangat biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famalana syafi'in." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, kita tidak memiliki syafi'ah, yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya?

0: Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100-101.
1: Agung, betul.
0: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan, ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini, mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah, maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
2: Iya, Ustaz.
0: Cuma nanti ada masalah.
2: Nah, gini, Ustaz. Di kehidupan sehari-hari ya, Ustaz. Ya. Ya, ana paham, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Penjelasan antum. Di kehidupan sehari-hari, Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga, Ustaz.
0: Iya.
2: Nah, kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah, Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
0: Sebelum
2: itu
0: saya,
2: sebatas-batasnya itu gimana,
0: Ustaz? Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
2: iya,
0: sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
2: Nah, iya, iya.
0: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
2: Karena kalau dunia itu kan...
0: Karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
2: Tidak akan abadi. Betul.
0: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
2: Nah, itu juga yang saya mau nanyain, Seth. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Sat. Kita, waduh, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah, sifat iri itu, banyak timbul masalah, Sat.
0: Iya. Ya. Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَمْكُثُ فِي النَّاسِ wa amma ma yanfa'u fi an-nas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad, zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia. Ya,
2: betul.
0: Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari, mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan makana lillah yabqa, sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu, nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Maka beliau menjawab makana lillah yabqa, sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tujukan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil.
2: Ya.
0: Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. Iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya. Maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena

0: Karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial.
1: Yeah.
0: Manusia itu yang selalu ingin berteman.
1: Yeah.
0: Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
1: kita
0: di rumah.
1: Bukan
0: mukmin. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Disebut Tirmidzi. Seorang yang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah, sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Telepon, ah, apa kabar? Hanya say hello.
1: Dengar aja sudah.
0: Iya, ucapkan salam, bagaimana kabarnya. Ini sudah senang gitu.
1: Senang sekali.
0: Nah, itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal. Ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh.
1: Uzur ya?
0: Iya.
1: Uzur buat dia ya?
0: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
1: Oh iya, Ustaz. Lupa.
0: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Eh mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah ini kurang ajar nih. Gini.
1: Apalagi sudah lama gak ketemu.
0: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian. Gini kok mati. Oh gak beradab nih sama Ustaz. Segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah, dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunaya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'aib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedang itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
1: Iya.
0: Di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama.
1: Kadang kita egois.
0: Bikin ya. Video dari mulai jam 8, sekarang setengah 10 baru dimulai.
1: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
0: Antum sih sebab.
1: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman kan bukan hanya kita berdua, Ustaz.
0: Ini. Jadi jangan ini tips wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu.
1: Masyaallah.
0: Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
1: Insyaallah itu langgeng Ustaz.
0: Iya, itu langgeng itu.
1: Kita akan senang.
0: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Iya. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat Ustaz. Dengar ini kita ya Ustaz.
0: Yang satu
1: masukkan.
0: Oh, saya sudah capek ini sudah keluar keringat dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua yaitu apa? Ihtimal. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia istrinya sedang hamil, mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit dan berbagai macam. Oh, kok enggak pernah hubungin saya? Orang ini sudah ingin melepaskan sebegini. Mungkin dia lagi habis pulsa. Ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
1: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita. Gitu.
0: Iya, seperti
1: wah,
0: itu.
1: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama
0: iya.
1: Kita. Kita juga kasih.
0: Iya. Iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
1: Iya,
0: sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh.

0: dalam urusan dakwah. Ya, antum misalkan panitia kajian. Dalam urusan dakwah enggak boleh sedikit-sedikit ngambek. Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini. Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya, yang bikin videonya, rugi. Makanya saya sering mengatakan dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
1: Betul,
0: saya. Artinya mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ. Ya biarin aja, yang penting kan dakwahnya jalan. Ya. Nah, kalau sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah, ini perlu dikoreksi niatnya tadi. Nah, itu dia. Nah, kemudian tip yang keempat, yang sebelum terakhir ya. Bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
1: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
0: Dia salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal, padahal permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuh." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan. Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan, fa'ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan aw mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
1: Masalah ya.
0: Ya. Atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya, tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan.
1: Nah, itu.
0: Bisa ya, dipahami. Bisa, ya. Mau ya, maafan sama saudaranya ya.
1: Yon.
0: Jazakallahu khair barakallahu.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir. Itu kufur. Ya, bukan dosa besar lagi. Itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendusta.
4: Pertanyaan dari pendengar, Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai

0: sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
1: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan, menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka mungkin di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa. Engkaulah pemilik dan apa namanya? Maksim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan hijrah kita.
2: تلاوات مرتب الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang

0: ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta Rabb, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم

0: aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardu, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: Dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكوردو Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.

0: من أذكار المساء.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنة.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa? Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang pula hidayah Allah yang bisa berhenti dan kehid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia bisa menjadi mukmin yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok, karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezaliman, zalim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada di samping, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari,

0: Kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang. Minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah, ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah. Minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya, punya perasaan iri. Ya. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Bengkel, ya. Takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tusyawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merenah.
2: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana

0: Dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan Kamis sore di 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 24 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahullahu taala dalam pembahasan tema Al-Fatihah adalah kunci. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Uhwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahbab, para hadirin Masjid Agung Al-Ukhuwah dan juga para pemerhati tarbiyah sunnah dimanapun anda berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah, diberikan kita hidayah ilmu, diberikan kita hidayah untuk mengamalkan ilmu, diberikan kita hidayah untuk istiqamah senantiasa berada di dalam ketaatan, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai Allah wafatkan kita di atas iman dan juga Islam sebagaimana perintahnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azakumullahu ajma'in, di kesempatan sore hari yang alhamdulillah cerah ini, biiznillahi ta'ala beberapa waktu ke depan kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan surah yang senantiasa kita baca. Biiznillahi ta'ala hampir setiap muslim pasti hafal surat ini, yakni surat Al-Fatihah. Namun disayangkan tentunya banyak di antara kita pun jangankan memahaminya, untuk tahu artinya saja mungkin sedikit. Maka dari itu sangat penting untuk kita senantiasa mempelajari surah ini dengan mendalam, karena para ulama pun memberikan perhatian sangat-sangat besar terhadap surat yang senantiasa kita baca ulang-ulang di dalam salat kita, di dalam keseharian kita. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajma'in, tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sebenarnya ini tafsir surat Al-Fatihah, namun kita susun dari sisi yang berbeda. Kita tidak bahas dari sisi ayat-ayat penjelasan para ulama. Adapun judul pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Fatihah adalah kunci. Al-Fatihah adalah kunci. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in.

Ain. Kalau kita berbicara tentang surah Al-Fatihah dan juga keutamaannya, ini akan menjadi kajian tersendiri karena saking banyaknya keutamaan surah Al-Fatihah yang Allah Azza wa Jalla siapkan, Allah sediakan di dalam surat tersebut. Adapun sebagai mukaddimah bahwa Al-Fatihah ini adalah kunci, yakni kunci-kunci kehidupan, ada dua keutamaan yang besar yang mendasari pembahasan kita di kesempatan kali ini. Keutamaan surah Al-Fatihah yang pertama yang berkaitan dengan tema pembahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa surat Al-Fatihah dengan sebutan Sab'ul Mathani. As-Sab'a Al-Mathani. Apa itu As-Sab'a Al-Mathani? As-Sab'a artinya tujuh. Al-Mathani artinya yang diulang-ulang. Saya ulangi bahwa Allah Azza wa Jalla nyatakan bahwa Al-Qur'an Al-Fatihah ini sebagai As-Sab'a Al-Mathani, tujuh yang diulang-ulang. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Hijr ayat ke-87 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang, yakni surah Al-Fatihah dan Al-Qur'an. Wa ada khilaf di antara para ulama ketika mereka mentafsirkan surat Al-Hijr ini tujuh ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengaitkan ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah hiya sab'ul mathani, dialah as-sab'ul mathani, tujuh yang diulang-ulang. Al-Qur'an al-Azim alladhi utituhu, dan Qur'an yang agung yang telah diberikan kepadaku. Jadi ini tafsir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Hijr. Allah nyatakan bahwa Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani. Lantas apa sisi spesialnya? Apa yang menjadi sisi spesialnya kenapa Al-Fatihah ini dikatakan as-sab'ul mathani? Kita uraikan penjelasan para ulama mufassirin terhadap As-Sab'ul Mathani. Kenapa Al-Qur'an Al-Fatihah ini disebutkan As-Sab'ul Mathani, tujuh yang diulang-ulang? Ada dua sebab. Ada dua sebab kenapa Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Mathani. Sebab yang pertama jelas, karena jumlah ayat Al-Fatihah sepakat para ulama tujuh ayatnya. Maka sesuai dengan ayat sab'an, tujuh, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab yang pertama kenapa Al-Fatihah disebut sab'al mathani, karena memang ulama khilaf penempatan ayatnya. Ada yang memasukkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama, ada juga tidak memasukkannya. Ala ikhtilafir riwayah, itu saja. Jadi sebab yang pertama karena Al-Fatihah ayatnya 7. Kemudian kenapa disebut Al-Mathani? Nah, ini sebab yang kedua. Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Mathani? Artinya tadi yang diulang-ulang, karena memang Al-Fatihah ini diulang-ulang pembacaannya. Surah Al-Fatihah yang Allah turunkan ini diulang-ulang pembacaannya oleh kaum muslimin. Bahkan ini menjadi salah satu rukun dari rukun salat seorang hamba ketika menghadapkan dirinya, menegakkan dirinya salat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sah rokaat seorang hamba kecuali harus baca ini. Harus baca. Nah, inilah keutamaan yang pertama. Jadi Al-Fatihah teh keutamaannya selalu diulang-ulang. Maka hajat kita untuk memahaminya secara mendalam sangat-sangat butuh. Hajat kita untuk memahaminya sangat untuk mendalam di dalamnya, ini sangat butuh. Kenapa demikian? Diulang-ulang. Masa kita membaca sesuatu yang diulang-ulang? Bahwa Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab. Induknya Al-Quran. Inti Al-Quran. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Contoh dalam hadis riwayat Abu Dawud,

bahwa Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya ini Abu Qatadah sahabat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, kana yaqra'u fil dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua rakaat pertama pada salat zuhurnya dengan ummul kitab. Jadi Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, yang dimana dia merupakan induk inti daripada Al-Quran Al-Kitab. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Kemudian para ulama merinci, kenapa Al-Quran ini, Al-Fatihah ini disebut Ummul Kitab, induknya intinya Al-Kitab. Karena Al-Quran secara umum di dalam hadis riwayat Muslim dan dirinci oleh para ulama pembagiannya, bahwa Allah Azza wa Jalla membagi Al-Quran menjadi tiga bagian. Allah Azza wa Jalla membagi Al-Quran menjadi tiga bagian. Ini hadis riwayat Muslim. Innallaha jaza Al-Quran thalathata ajza. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membagi Al-Quran menjadi tiga bagian besar. Apa tiga bagian besar tersebut dijelaskan oleh para ulama? Di antaranya yang pertama, bahwa Al-Quran membahas tentang tauhid dan cabang-cabangnya berupa apa? Rukun iman dan seterusnya. Tauhid itu bagian inti yang pertama. Yang kedua, inti Al-Quran adalah tentang ahkam. Apa itu ahkam? Hukum-hukum dan syariat-syariat yang berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan ibadah dan seterusnya. Hukum. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan qasas atau al-akhbar, kisah-kisah atau kabar-kabar yang berkaitan dengan umat terdahulu, balasan mereka seperti apa dan seterusnya. Nah, ketiga inti ini, tauhid, syariat dan qasas atau akhbar tadi, ini semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Tauhid, adakah tauhid dari ayat pertama langsung tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, udah langsung tauhid. Ahkam tentang syariat adakah? Ada. Mencakup tentang apa? Tentang wajibnya ikhlas, mencakup tentang wajibnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wajibnya tentang adab dalam berdoa, ada di dalam Al-Fatihah, ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zikir, memuji Allah, ibadah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ibadah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim, doa dan seterusnya, mencakup. Kemudian yang terakhir, qasas. Apa itu qasas tadi? Adalah kisah-kisah atau akhbar, kabar-kabar umat terdahulu. Di mana ini dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir? Ayat ke-6, ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Ini tentang mewakili kisah-kisah umat terdahulu dari kalangan para nabi, para rasul, an'amta 'alaihim, dari kalangan orang-orang yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla, dari penentang para rasul. Ada dua firqah besar yang menentang para rasul. Yang pertama yang maghdub 'alaihim, yang dimurkai, kemudian yang kedua yang tersesat. Nah, ini tentang kisah-kisah. Makanya tidak heran Al-Quran disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Maka ketika seseorang membahas surat Al-Fatihah, pada hakikatnya dia telah membahas garis besar tentang pembahasan Al-Quran. Maka sangat penting sekali untuk kita fahami Al-Fatihah ini, karena sangat banyak sekali faedah yang kita bisa dulang ketika kita menggali makna-makna surah Al-Fatihah dari yang dijelaskan rahimahumullahu ajma'in. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini membahas tentang Al-Fatihah merupakan kunci-kunci kehidupan. Ini saya ambil dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Madarijus Salikin, di mukaddimahnya beliau sudah langsung membawakan kitab ini. Dan perlu kita ketahui, kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Al-Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan Al-Fatihah menjadi tiga jilid. Tiga jilid besar dari surat Al-Fatihah. Kalau seandainya kita bahas satu persatu, gak akan selesai 5 tahun juga, karena isinya sangat-sangat mendalam. Maka kita ringkas aja ya, mukaddimahnya saja.

Ya sudah banyak sekali faedah yang kita bisa ambil daripada penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Kemudian juga saya ambil dari ringkasan tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam menafsirkan surah Al-Fatihah. Taibun. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kunci-kunci kehidupan di dalam surat Al-Fatihah yang kita bisa bahas sekarang, biiznillah, tiga poin besar yang kita dapat gali di kesempatan kali ini dari kandungan surat Al-Fatihah. Ini bukan pembagian Alkitab tadi ya, beda lagi. Ini tiga poin yang kita akan bahas sekarang ya. Apa tiga poin tersebut? Yang pertama berkaitan dengan akidah. Di surat Al-Fatihah penuh ku akidah. Yang pertama. Yang kedua tentang apa? Masalah ibadah. Bahwa tadi yang akidah itu mengenal Allah Azza wa Jalla, zat yang kita sembah. Kalau yang kedua poin ibadah, gimana cara menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini dijelaskan di surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga dijelaskan tentang manhaj. Manhaj apa? Manhaj dalam menjalankan kehidupan sampai diwafatkan nanti, bagaimana cara selamat di dunia dan akhirat. Yang ketiga berkaitan dengan manhaj, cara menjalankan kehidupan agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullahu ajma'in. Kita bahas poin yang pertama dulu tentang masalah akidah. Faedah masalah akidah di dalam surat Al-Fatihah sangat banyak. Kalau kita teliti satu persatu sangat banyak sekali, tapi kita akan ringkas menjadi beberapa poin penting. Poin yang pertama yang dibahas di dalam akidah dalam surat Al-Fatihah adalah kewajiban mengenal zat yang disembah. Di dalam surat Al-Fatihah ada isyarat untuk kita wajib mengenal zat yang disembah. Di mana ini dalilnya? Dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ke maliki yaum, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka di dalam turunan pembahasan ini wajib untuk kita apa? Mengenal hak Allah. Kalau kita sudah tahu Rob kita, sesembahan yang kita sembah, wajib kita kenal dengan dia. Wajib kita kenal dengan Rob yang kita sembah. Wajib kita kenal dengan ilah yang kita sembah. Maka di dalam surat Al-Fatihah ada hak Allah, sebutkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ayat kelimanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini disebutkan langsung hak Allah. Setelah kita sebutkan nama-nama Allah, dipuji Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia, langsung kita sebutkan hak Allah di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami memohon pertolongan. Ini adalah hak Allah untuk diesakan, untuk ditauhidkan di dalam ibadah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh beribadah dengan ibadah apapun, ibadah hati, ibadah zahir, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalimat iyyaka na'bud itu mengandung sekurang-kurangnya tiga faedah penting. Kalimat iyyaka na'bud mengandung sekurang-kurangnya tiga faedah penting. Faedah yang pertama, kalimat iyyaka na'bud ini manzilahnya, kedudukannya sama seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami menyembah. Faedah yang pertama ini manzilahnya, timbangannya sama seperti kalimat la ilaha illallah. Iyyaka na'budu. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab, ada struktur namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Kalimat yang diawali oleh fi'il, gampangnya gitu. Dan biasa susunannya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, kata kerjanya, kemudian subjeknya, barulah objeknya, maf'ul bih. Biasanya seperti itu. Kalau susunan normal kayak gini, na'buduka wa nasta'in.

Na'inuka itu struktur normal. Na'buduka wa nasta'inuka itu struktur normal. Tapi di dalam ayat ini dibalik, objeknya maf'ul bihnya dikedepankan. Iyyaka na'budu. Jadi objek dulu, fi'ilnya baru fa'il. Objek dulu, fi'ilnya baru fa'il. Jadi objeknya dikebelakangkan. Nah ini di dalam dunia balaghah dikenal dengan apa? Yufidul hasr, memberikan fa'idah pembatasan. Kalau diartikan hanya dalam bahasa kitanya, iyyaka na'bud, hanya kepada engkau wahai Allah kami menyembah. Sama seperti la ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya beribadah kepada Allah. Ini hak Allah dalam kalimat iyyaka na'bud. Kemudian faedah yang kedua dalam kalimat iyyaka na'bud, faedah kedua, hal ini menunjukkan atau ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah. Ini namanya al-uluhiyah. Al-uluhiyah. Hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Dialah Allah. Dialah al-ma'luh, al-ma'bud. Dialah yang disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kenapa berhak untuk disembah? Banyak alasannya, diantaranya karena Allah, balik lagi ke ayat sebelumnya, karena dialah Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan alam, dialah yang mengatur alam, dialah yang memiliki alam. Maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Adapun orang atau makhluk ataupun segala sesuatu yang disembah selain Allah, gak pantas untuk disembah. Kenapa? Gak punya rububiyah sama sekali. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendebat kaumnya, kenapa mereka menyembah patung, menyembah berhala? Hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurun. Surat Asy-Syu'ara. Kata Nabi Ibrahim, apakah dia yang kalian sembah itu bisa dengar ketika kalian berdoa, ataukah bisa memberikan manfaat atau mudarat? Maka apa jawaban kaumnya? Ya gak bisa. Setelah mereka itu maka menjawab apa? Qalu wabal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan bapak-bapak nenek moyang kami dulu melakukan ini, udah kita ikut-ikutan aja. Tuturut nenek moyang berarti. Tuturut nenek moyang. Gak punya dalil sama sekali. Ya gimana dianjurkan sama Nabi Ibrahim, digaplok sama Nabi Ibrahim pakai tangan kanannya, fadorobahul biliyamin, cicing. Itu patung-patung digaplok, ditawarin makan, diajak ngobrol, diem. Buat apa disembah? Buat apa disembah? Maka zat yang berhak untuk disembah adalah harus yang maha kuasa atas segala sesuatu, yakni Allah Rabbul Alamin. Iyyaka na'bud. Kemudian faedah yang ketiga, ayat ini mengandung pembatasan ibadah. Mengandung pembatasan ibadah. Kalau tadi pembatasan hak diibadahi Azza wa Jalla. Akhir demikian sesuai dengan hadis. Tiga faedah tadi dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, ini sesuai dengan hadis ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal. Maka Mu'adz ditanya, wahai Mu'adz, atadruna ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Wahai Rasul, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah diibadahi, tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Adapun hak hamba terhadap Allah Azza wa Jalla, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah ini, iyyaka wa iyyaka nasta'in. Mengenal hak Allah yang diesakan. Kemudian faedah yang kedua dari masalah akidah kene. Faedah yang kedua dari masalah akidah, bahwasannya surat Al-Fatihah ini ayat pertama sampai ayat keempatnya sudah langsung mencakup semua jenis tauhid. Semua jenis tauhid yang mungkin sudah belajar ya, kaum muslimin banyak yang sudah belajar. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesakan Allah dalam

hal atau dalam segala sesuatu yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Apa yang khusus bagi Allah? Ada tiga. Biasanya pembahasan para ulama, meskipun ada yang membaginya menjadi dua, ada yang membaginya menjadi tiga, bahkan ada yang membaginya menjadi empat. Yang masyhur tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma was-sifat. Semuanya terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang nanya, di mana dalilnya pembagian ini oleh para ulama? Dari zaman salaf terdahulu mereka membagi tauhid ini dengan tauhid diistilahkan kemudian sama para ulama ada rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kalau ditanya dalilnya mana? Baca aja Al-Fatihah. Tauhid rububiyah diambil dari mana? Firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala macam perbuatannya yang maha tinggi. Rububiyahnya yang maha tinggi. Rububiyah diwakili oleh tiga. Ada Al-Khaliq, pencipta. Ada Al-Mudabbir yang maha mengatur. Kemudian Al-Malik yang maha memiliki. Ini rububiyah diwakili dengan tiga ini. Mencipta, mengatur, dan maha memiliki. Memiliki, mempunyai. Nah, wahakadha. Ah, seperti itu rububiyah rabbil alamin. Terus mana uluhiyah? Tadi uluhiyah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid ibadah ya teteh. Mentauhidkan Allah azza wa jalla dari sisi ibadah itu tauhid uluhiyah. Atau bisa diambil langsung dari bismillah. Kalimat bismillah saja sudah menunjukkan tauhid uluhiyah karena nama Allah azza wa jalla Allah maknanya apa? Al-ma'luh. Apa al-ma'luh? Yang disembah, yang berhak untuk disembah Allah Azza wa Jalla. Al-ma'bud, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid uluhiyah. Asma sifatnya mana atuh? Asma sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Itu asma sifat Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu nama dari nama Allah Ar-Rahman. Maka salah satu nama dan juga sifat Allah Ar-Rahim. Nama dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah Azza wa Jalla Malik Yawmiddin. Namanya Al-Malik. Tauhid asma sifat. Jadi semuanya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal hak dari hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian tauhid, semua jenis tauhid disebutkan di dalam Al-Fatihah. Luar biasa surat ini. Itu bagian yang pertama dari akidah. Bagian kedua dari akidah, bahwa surah Al-Fatihah menunjukkan kita untuk beriman kepada hari akhir disembah. Kalau yang kedua faedahnya adalah surat Al-Fatihah menunjukkan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha memiliki, yang maha merajai. Tidak ada raja diraja kecuali Allah pada hari itu. Kapan? Yaumiddin. Hari ad-din. Ad-din pembalasan. Ad-din yakni hari pembalasan. Hari pembalasan atau hari kiamat. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan, Al-Fatihah mengandung penetapan tentang hari kebangkitan, hari akhirat, serta bahwa manusia akan mendapatkan balasan sesuai amal mereka, baik amal yang baik ataupun buruk. Al-Fatihah juga mengandung penetapan pada hari itu Allah Azza wa Jalla satu-satunya berkuasa menetapkan keputusan di antara seluruh makhluk dan bahwa keputusannya berdasarkan keadilan. Semua makna yang disebutkan tadi terwakili dalam firman Allah Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, makanya ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajmain, tadi kita berbicara di masalah akidah adalah iman kepada Allah, iman kepada Allah. Kemudian diiringi dengan iman kepada hari akhir. Kok sering banget ya di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah sandingkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini asas dari kebaikan. Orang melakukan kebaikan pasti mereka apa? Didasari dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya banyak sekali ayat dan juga hadis. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum

kum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu bukan dengan menghadapkan dirimu ke timur dan ke barat, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Atau output dari iman kepada Allah dan kepada hari akhir biasanya adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang benar, ngomong yang baik, atau diam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi output daripada iman kepada Allah dan hari akhir adalah perbuatan baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faryukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faryukrim dhaifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Outputnya benar. Kebalikan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, outputnya salah. Outputnya perbuatan yang gak benar, akhlaknya minus. Mana dalilnya? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, Allah awali dengan dusta kepada hari akhir, pendustaan terhadap hari akhir. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad tentang orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Setelah itu dirinci tuh output karena dia mendustakan hari pembalasan, apa setelahnya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim harusnya disayang, harusnya dimuliakan, malah apa? Ditinggalkan, diacuhkan begitu saja. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pelit dia. Tidak apa, tidak memotivasi dirinya ataupun orang lain untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Harusnya dicintai orang miskin teh, enggak mau ngasih makan. Fawailulil musallin. Nah, output dari apa? Dari iman kasalatihim sahuna alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Ujung-ujungnya pelit mereka. Akhlaknya enggak benar. Gara-gara apa? Enggak iman kepada Allah dan hari akhir. Ada di surat Al-Fatihah ini teh kuncinya. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3, bahwa surat Al-Fatihah juga menunjukkan tentang iman kepada para rasul dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Masalah akidah ini, bahwa surat Al-Fatihah menunjukkan tentang iman kepada para rasul dan iman kepada kitab-kitab mereka. Mana dalilnya dalam surat Al-Fatihah? Kalau ini Al-Imam Ibnu Qayyim sampai membawakan 8 wajah, apa bahasa Indonesianya ya? 8 sisi pendalilan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah apa? Adalah menunjukkan tentang iman kepada para rasul dan kepada kitab-kitabnya. Mana dalilnya surat Al-Fatihah? Ada 8 sisi, tapi kita gak bahas semuanya. Salah satunya gini aja. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, dialah Rabbul Alamin. Dialah Rabb yang mengatur, yang memiliki, yang menciptakan alam semesta. Dan salah satu makna Rob, salah satu makna kata Rob adalah mentarbiyah. Apa tarbiyah? Radio, bukan ya. Tarbiyah apa? Pendidikan, ngurus. Mengurus, tarbiyah itu apa? Ngurus. Mengurus, mendidik. Allah Azza wa Jalla mendidik para makhluknya dengan tarbiyah am, dengan tarbiyah khos, kata para ulama. Di antaranya Syekh Sa'di. Ada tarbiyah, mendidik, mengurus secara am, ini semua makhluk dapat. Semua makhluk dapat. Contoh apa? Contoh aja para hewan. Hewan, siapa yang ngajarin ayam milih makanan-makanannya? Kita gak pernah baca berita gitunya, ayam jago kaseleku kawat. Gara-gara tetiasa ngabentenkeun mana cacing mana kawat. Gak pernah. Ya. Atau misalkan beruang karacunan gara-gara dia makan americano misalkan. Gak mungkin. Gak pernah. Kenapa demikian? Karena Allah sudah mentarbiyah. Ada bagiannya masing-masing. Mau enggak makannya daging atah, daging mentah. Kalau manusia bukan bagiannya, makanya kita gak bisa makan daging mentah. Ya.
langsung sakit bisa, ya, karena pencernaannya berbeda. Itu tarbiyah dari Allah Azza wa Jal. Burung siapa yang ngajarin terbang? Gak ada gitu. Jangkil menghibur tekil, tacara. Gak ada. Allah Azza wa Jalla mentarbiyah. Nah, kalaulah Allah mentarbiyah dari sisi itu, maka Allah Azza wa Jalla juga pasti mentarbiyah hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya dengan benar. Maka salah satu bentuk tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla, pendidikan dari Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan kitab-kitabnya dan Allah utus rasul-rasulnya agar tahu mana tauhid, mana syirik, mana jalan kesesatan, mana jalan hidayah. Maka Allah turunkan. Ini salah satu bentuk tarbiyah Allah Azza wa Jalla. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tidak dibiarkan sasab begitu saja. Kita tidak dibiarkan sesat begitu saja. Tahu di dalam fitrah kita ada tuh, ada zat yang harus kita agungkan. Makanya Allah Azza wa Jalla arahkan fitrah tersebut agar benar, diutus para nabi, para rasul, diturunkan kitab-kitabnya. Kalau fitrah ini tidak diarahkan oleh para rasul, kalau fitrah ini tidak diarahkan oleh kitab-kitab, maka produknya adalah produk agama yang banyak tuh. Ingin menyembah, kita tuh memang fitrahnya hamba, ingin mengagungkan sesuatu. Kalau tanpa hidayah dari Allah, nyembah gunung. Kalau tanpa hidayah dari Allah, nyembah laut. Kalau tanpa hidayah dari Allah, nyembah patung. Dia bikin sendiri itu patung, dia ngarang sendiri namanya, dia ngarang sendiri juga ceritanya, dia sembah, dia agungkan. Subhanallah. Akal mana yang bisa menerima itu? Kalaulah bukan hidayah dari Allah, tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla, maka niscaya manusia akan tersesat. Maka Allah turunkan para nabi, para rasul. Maka surat Al-Fatihah ini salah satu yang ditunjukkan di dalam masalah akidah adalah iman kepada rasul dan juga kitab-kitab yang diturunkan. Itu poin yang pertama, pembahasan akidah. Kita masuk sekarang ke poin kedua di dalam kunci-kunci kehidupan dalam surat Al-Fatihah. Masalah apa tadi setelah akidah? Masalah ibadah. Sekarang kita masuk poin kedua, masalah ibadah. Masalah ibadah sebenarnya tadi sudah kita singgung yang pertama di dalam masalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini juga bagian dalam ibadah. Dan kita juga harus yang pertama di dalam poin ibadah, kita wajib tahu kewajiban ibadah. Dan kewajiban ibadah Allah Azza wa Jalla telah wahyukan di dalam surat Al-Fatihah bahwa manusia teh wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Kalau dalam surat Az-Zariyat mah kita sudah tahu ya dalilnya bahwa manusia teh diciptakan untuk beribadah. Gimana bunyi ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu mah surat Az-Zariyat, tapi dari mana surat Al-Fatihah dengan semakna itu? Maka para ulama menjelaskan, ada yang menggunakan Alhamdulillahirrabbilalamin, ada yang menggunakan ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in diulang-ulang tiap hari sama kita. 17 kali tadi minimal kita baca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Salah satu makna tersiratnya menunjukkan bahwa kita teh wajib untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan surat Al-Fatihah kita mengenal kewajiban beribadah. Ikrar ibadah terus setiap hari kepada Allah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Setelah itu kita lakukan ibadah, doa Ihdinas siratal mustaqim. Setelah diikrar terus ibadah, Ihdinas siratal mustaqim. Praktek langsung ibadah dengan apa? Doa. Adanya doa Ihdina, wahai Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah itu pendalilan bahwa ibadah bahwa surat Al-Fatihah menunjukkan tentang kewajiban ibadah karena Allah perintahkan kita untuk berikrar tiap hari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan ini teh wajib ibadah teh. Ini wajib untuk kita laksanakan. Kemudian dari sisi ibadah juga bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga ini adalah dalil tentang salah satu syarat diterimanya ibadah adalah apa? Ikhlas.
Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah, karena konsekuensi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah apa? Wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan tadi.

an a'budallaha mukhlishan lahuddin, surat Az-Zumar ya. Masih banyak lagi dalil-dalil tentang ikhlas. Ini salah satu syarat diterimanya ibadah adalah wajib untuk senantiasa ikhlas dalam ibadahnya. Mana dalilnya? Kalau di surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud. Poin ketiga dari masalah ibadah, bahwa ibadah yang kita lakukan butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak dipungkiri lagi bahwa kita semua fakir, kita semua miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Allah As-Samad, dialah satu-satunya tempat bergantung semua makhluk butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam perkara ibadah. Maka kita ikrarkan tauhid, ikrarkan ikhlas. Setelah itu kita ikrarkan permohonan tolong kepada Allah. Setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Karena ibadah tidak akan bisa tegak kecuali pertolongan dari Allah. Semuanya nikmat juga dari Allah. Kita punya badan sehat, bisa berdiri dalam sholat, dikasih sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Tahu sholat teh caranya teh dari awalnya takbir mengucapkan Allahu Akbar, harus mengangkat tangannya, disunnahkan mengangkat tangannya, wajib mengucapkan lisannya Allahu Akbar. Tahu dari mana ilmunya? Dari Allah. Baju yang kita gunakan untuk menutup aurat agar sholat kita sah datang dari siapa? Dari Allah. Semua fasilitas untuk kita laksanakan ibadah, Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Maka manusia fakir, sangat butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka tiap hari kita ikrarkan yang seperti ini, bahwa ya Allah, kami bisa beribadah kepadamu karena pertolongan darimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dalam surat Fatir Allah berfirman, wahai sekalian manusia, semua kalian fakir, sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Allah, dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka wajib ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh, benar-benar kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kita mengikrarkan tauhid kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib ikhlas. Sekarang faedah yang keempat, ayat setelahnya. Wajib punya hidayah dalam ibadah. Wajib punya hidayah dalam ibadah. Mana dalilnya? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Tahu bahwasannya ibadah yang kita lakukan perlu hidayah. Minta kita tiap hari sama Allah Azza wa Jalla. Udah mah, kita wajib ikhlas, iyyaka na'bud. Kemudian kita butuh pertolongan Allah. Kemudian kita butuh satu spesifik pertolongan Allah. Bagian dari pertolongan Allah adalah apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk hidayah untuk bisa menuju siratal mustaqim. Hidayah yang kita minta kata para ulama ada dua. Hidayah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ada dua. Hidayah yang pertama adalah hidayatul ilm, hidayah ilmu, atau sebagian ulama menyebutnya hidayah dalalah atau irsyad. Ilmu dalalah irsyad, itu hidayah yang pertama. Karena kita wajib beribadah pakai ilmu. Gak boleh kita beribadah tanpa ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, gak diterima. Apa ilmu yang dimaksud? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, wajib sesuai dengan sunnah. Ketika kita ibadah sesuai ikhlas, hati kita ikhlas niatnya karena Allah, iyyaka na'bud. Wajib kita beribadah juga dengan tata cara yang Allah inginkan. Karena kita beribadah kepada Allah bukan seenak dewe, sakarepmu, tidak. Tapi apa? Sekehendak Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Gimana tahu caranya bahwa Allah ingin untuk diibadahi seperti ini dan itu? Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita punya ini, hidayah ilmu. Kita minta tiap hari kepada Allah Azza wa Jalla hidayah ilmu, dan harus ada usaha. Untuk menggapai hidayah tersebut harus

ada usaha nuntut ilmu, makanya dituntut ilmu itu. Al ilmu ya'ti wa al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Datangi ilmu. Sekarang media gampang untuk nuntut ilmu. Bisa sambil gogoleran ya di rumah, bisa sambil masak ya. Bisa sambil macam-macam. Ada YouTube-nya. Tentu paling utama datang ke majelis ilmu. Karena itulah sunnah dari para salaf terdahulu, datang ke majelis ilmu musyafahah. Karena lebih serius kalau datang ke majelis ilmu. Mana ada yang datang ke majelis ilmu bari nuktekan bawang, enggak ada. Ya. Mana ada datang ke majelis ilmu sambil ngaliwet misalkan? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau di rumah dengerin YouTube ya sambil ngaliwet, bari ngobrol, bari apa? Ya sekelibat doang ilmunya. Beda tentunya dengan hadir yang langsung hadir. Nah, itu yang pertama. Jadi harus usaha. Kita minta ilmu dan juga usaha nuntut ilmu dengan berbagai macam caranya sebagaimana yang dijelaskan dalam adab menuntut ilmu. Itu yang pertama. Hidayah yang kedua yang kita minta adalah hidayatut taufiq. Apa itu hidayatut taufiq? Yakni hidayah fit tariq. Ketika kita tahu ilmunya, kita minta hidayah untuk bisa mengamalkannya. Bisa mengamalkannya. Ini perlu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tahu ilmunya, tahu bagaimana mengamalkannya, ini perlu hidayah. Karena betapa banyak ilmu yang kita ketahui tapi sulit untuk diamalkan. Gara-garanya apa? Hawa nafsu misalkan. Gara-garanya apa? Karena memang kurang misalkan bekalnya, atau memang kurang keinginannya, himmahnya, semangat untuk mengamalkannya. Nah, ini semuanya ketergerakan hati untuk mengamalkan ilmu butuh hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan hidayah taufik. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Nah, itu dalam masalah ibadah butuh hidayah. Hidayah ilmu dan juga hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta tiap hari kepada Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian masih berkaitan dengan ibadah, bahwa surat Al-Fatihah mengajarkan kita adab di dalam berdoa, tata cara dan adab dalam berdoa. Apa tata cara dan adab dalam berdoa? Yang pertama, kita puja dan puji Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan nama dan sifatnya yang mulia. Ketika kita berdoa, kita enggak langsung minta, ada mukaddimahnya dulu. Apa mukaddimahnya? Pujaan, pujian kepada zat yang maha kuasa. Makanya dalam Al-Fatihah sebelum ihdinas siratal mustaqim teh apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini teh tawasul. Tawasul yang benar. Tawasul dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kita puji Allah. Alhamdulillah. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin. Siapa itu Rabbul Alamin? Yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi sifatnya? Malik Yaumiddin. Apa haknya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita ucapkan itu, baru kita doa. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam ibadah doa kita juga mulai dengan itu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna, maka berdoalah dengan itu. Ketika kita ingin diampuni, ya ghaffar, ya tawwabur rahim, ighfirli, ya razzaq, urzuqni, dan seterusnya. Dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia, diawali dengan itu. Bahkan ada hadis khusus tentang ini, adab daripada berdoa. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia berdoa dalam salatnya, tapi dia lupa bersalawat kepada Nabi. Nah, ini salah satu adab lagi tambahan terhadap adab berdoa. Setelah memuji Allah Azza wa Jalla, diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang berdoa tanpa bersalawat kepada Nabi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajjal hadza. Orang ini telah terburu-buru, kata Nabi. Lalu beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tadi, selaya beliau bersabda, idza shalla hadukum.

فليبدأ بالتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. Kalau kalian berdoa, kata Nabi, maka mulailah dengan memuja memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah itu apa? Setelah memuja-memuji Allah, ini kalau doa di luar salat ya. Kalau doa di luar salat, maka hendaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersalawat, maka mulailah doa. Jadi kita meminta dengan memuja-memuji Allah azza wa jalla. Ya antal ladzi la ilaha ghairuk, misalkan. Ya antal ladzil malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah bersalawat barulah minta kepada Allah azza wa jalla. Itulah adab di dalam berdoa. Kita juga kalau kita bertemu dengan atasan kayak gitu, gak langsung apa? Gak langsung Pak minta naik gaji, gak langsung gitu kan. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi. Manawi, ayo manawiannya, manawi panginten gitunya, ada biasa diberikan macam-macam doa yang baik. Mukadimah baru ada intinya, inti surat. Setelah itu intinya manawi punten dan seterusnya. Ada adabnya demikian. Jadi tidak langsung naik gaji dong, subhanallah, kasahaya ente menta gitu ya. Tidak demikian, apalagi ke Rabbul Alamin. Ada adab dan yang harus kita laksanakan di dalam berdoa. Nah, salah satunya diajarkan dalam surat Al-Fatihah, memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla sebelum berdoa. Itu masalah ibadah. Kita masuk sekarang ke masalah manhaj di dalam menjalankan kehidupan. Poin ketiga, manhaj di dalam menjalankan kehidupan. Faedah yang pertama, ya ini manhaj di dalam menjalankan kehidupan agar selamat dunia dan akhirat tentunya. Poin yang pertama dari ayat pertama surat Al-Fatihah, wajib kita memulai aktivitas dengan senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Itu sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin, mereka yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini sifat orang mukmin, dia senantiasa mengingat Allah azza wa jalla ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, demikian juga ketika memulai aktivitas. Makanya Allah azza wa jalla ajarkan dengan satu lafaz yang sangat-sangat mulia, bismillahirrahmanirrahim, di ayat yang pertama. Ayat pertama pembuka Al-Quran diawali dengan kalimat yang mulia, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maka di sini ada makna bismillah yang sangat luar biasa. Kita sudah tahu artinya. Artinya biasanya kita sudah tahu apa artinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Nah, ini yang kurang banyak diketahui oleh kaum muslimin. Makna daripada bismillah adalah apa? Seseorang sedang meminta pertolongan kepada Allah, dan seseorang sedang meminta keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan namanya yang tinggi Allah, dan juga sifat-sifatnya dan juga namanya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim, seseorang sedang apa? Meminta pertolongan kepada Allah dan juga meminta keberkahan atas aktivitas yang dia lakukan. Bismillah. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam banyak mengajarkan kepada kita memulai aktivitas dengan bismillah. Bismillah ketika apa? Makan. Makan bismillah. Bismillah. Supaya apa? Supaya dikasih pertolongan oleh Allah, memudahkan dalam proses makanan, dan juga apa? Diberikan keberkahan. Bismillah. Pakai baju bismillah. Pakai sendal bismillah, secara umum ya. Keluar rumah bismillah. Hadis-hadis umum memulai dengan bismillah. Nah, maka dari itu mulai aktivitas kita dengan apa? Mengingat Allah azza wa jalla. Bismillah di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala la haula wa la quwata illa billah. Mau buka baju aja bismillah. Bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makan bismillah dan seterusnya. Diingat Allah azza wa jalla, ini sikap seorang mukmin. Maka sikap seorang mukmin senantiasa mengingat Allah subhanahu wa taala dengan bismillah.

0: salah satunya tadi. Kemudian yang kedua, faedah untuk menjalankan hidup dari surat Al-Fatihah adalah apa? Wajib selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua keadaan. Semua keadaan wajib bersyukur kepada Allah, wajib dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib memuji Allah Azza wa Jalla. Semua keadaan kita, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ini dalilnya, alhamdulillah. Ini merupakan apa? Merupakan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini merupakan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla setiap keadaan. Maka kalau kita dikasih makan, alhamdulillah. Kita dikasih kebaikan oleh Allah, alhamdulillah. Dikasih kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Jangan nisbatkan nikmat-nikmat ini kepada makhluk. Nisbatkan dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Maka lihat bagaimana contoh uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disahihkan oleh para ulama dari riwayat Ibnu Majah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan alhamdulillah pada semua keadaan beliau. Ketika beliau diberikan kebaikan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dikasih kebaikan, Nabi ucapkan ini alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya berbagai amal kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dikasih kebaikan, bagaimana kalau dikasih keburukan? Bagaimana kalau dikasih ujian? Tetap Nabi ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya tapi beda. Kata Aisyah, ketika diberikan ujian, maka Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini jadi kalau lagi ujian, dikasih ujian oleh Allah, ucapkannya alhamdulillah ala kulli hal. Ini sebagian kaum muslimin salah menempatkan zikir ini, alhamdulillah ala kulli hal, pada sesuatu yang baik. Pada sesuatu yang baik, so kadang reruas gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal ustad, ini bisa ini dan itu. Magebeg sudah ucapannya alhamdulillah ala kulli hal itu biasanya tentang ujian. Ya, biasanya dikaitkan dengan qadarullah masyafa'al, nah seperti itu. Ya. Nah, itu alhamdulillah ala kulli hal pada setiap keadaan yang berat untuk kita. Jadi ketika ditanya misalkan, gimana kabar antum? Alhamdulillah. Misalkan nuju gohgoy, batuk misalkan, lagi batuk, alhamdulillah ala kulli hal. Oh, langsung paham. Oh, berarti ada sakit. Tapi teu batuk, teu naon, ada yang sakit apa? Dompet saya tipis misalkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan bae tak ada ujian. Gitu. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa memuji Allah di setiap keadaan. Di dalam surat Al-Fatihah masuk ini nih. Alhamdulillah. Lagi sholat, lagi banyak masalah, kita baca alhamdulillah. Mau enggak mau kita dalam Al-Fatihah baca alhamdulillah. Lagi sholat, lagi banyak masalah di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam dakwah, segala macam. Takbir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang kita ucapkan. Nah, ini maka dari itu wajib untuk senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Ini kunci kehidupan. Nomor tiga di dalam surah Al-Fatihah ini, salah satu hal yang sangat penting untuk kita ingat bahwa nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Nikmat yang sesungguhnya, nikmat hakiki adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Mana dalilnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalan yang ingin kita tiap hari tempuh, ingin istiqomah sampai mati di jalan ini. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa di sini? Apakah nikmat dunia? Bukan. Nikmat apa di sini? Nikmat agama. nikmat agama. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kesimpulannya, nikmat yang paling mutlak dan sempurna adalah bagi orang-orang yang beriman, sedangkan nikmat secara umum dapat diberikan kepada orang mukmin ataupun orang kafir. Selaras dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ada sebagian ulama mengatakan ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau mengatakan, innallaha yu'ti al-mal atau innallaha yu'ti dunya ila man ahabba wa man lam yuhib wa lam yu'til imana illa man yuhib. Sungguhnya Allah memberikan nikmat harta, nikmat dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang tidak dia cintai. Jadi harta mah dikasih semua, harta pun hewan dikasih rezeki. Wala yu'til iman illa man yuhib, dan Allah tidak akan berikan iman kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Nah, ini yang kita minta tiap hari, nikmat agama. Karena kalau nikmat harta, nikmat rezeki, nikmat kesehatan tanpa hidayah agama dari Allah Azza wa Jalla, tidak akan manfaat sama sekali nanti untuk di akhirat. Makanya Allah berfirman tentang Abu Lahab, bahwa dia punya harta, dia punya anak. Apalagi Abu Lahab, kenapa dikatakan Lahab teh? Gara-gara air Lahab teh apa ya? Percikan api, glowing. Jadi bapak glowing, Abu Lahab teh. Glowing, emang wajahnya ganteng. Dan istrinya Ummu Jamil. Ummu Jamil, ayah Jamil teh apa? Cantik. Wajahnya glowing luar biasa. Hartanya ada banyak, bahkan anak-anaknya juga banyak, tapi gak punya hidayah agama. Maka kata Allah apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak manfaat itu hartanya dan juga hasil usahanya, yakni anak-anaknya juga gak manfaat. Kenapa? Gak punya hidayah iman. Maka nikmat yang sesungguhnya iman, kalau kita dikasih ini luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Apapun keadaan yang menimpa kita dari ujian duniawi, kalau dihadapi dengan ini nikmat. Karena ini yang kita minta tiap hari, siratal ladzina an'amta 'alaihim, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, wajib kita selalu berdoa di dalam kehidupan kita. Ini balik kepada faedah ibadah tadi, wajib untuk senantiasa kita berdoa. Salah satu doanya adalah lafaz alhamdulillah tadi. Salah satu doa adalah lafaz alhamdulillah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdol, yang paling utama adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Nah, dijelaskan sama para ulama, kenapa alhamdulillah itu adalah doa? Karena hakikatnya ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, dia telah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dia. Ketika seseorang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Alhamdulillah teh sama dengan tambah nikmat. Karena la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, tambah nikmatnya. Dengan ucapan alhamdulillah, ini hakikatnya kita sedang minta tambahan nikmat karena kita sudah bersyukur. Itu alhamdulillah. Makanya di setiap keadaan kita ucapkan alhamdulillah tadi, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan. Demikian juga doa untuk apa? Dapat hidayah tadi. Dapat hidayah untuk ilmunya, dapat hidayah untuk apanya? Mengamalkan ilmunya. Demikian juga perlu hidayah untuk istiqamah sampai mati. Istiqamah sampai mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, ini juga perlu hidayah. Maka minta tiap hari kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian minta juga untuk apa? Setelah diumumkan doanya, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dirinci doanya. Setelah minta jalan yang lurus, berlindung juga dari jalan yang sesat. Maka dari itu, ketika kita berdoa, salah satunya adalah apa? Kita meminta perlindungan. Gak selalu minta neraka, gak selalu minta surga terus. Di antara nilai doa adalah kita berlindung dari neraka. Demikian juga dengan ini, kita minta jalan hidayah. Salah satu bentuk doa setelahnya adalah kita minta perlindungan dari jalan kesesatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini faedah doa. Kemudian setelahnya bahwa kunci atau jalan kesesatan intinya dua di dalam surat Al-Fatihah. Faedah keberapa berarti ini teh ya? Kelima berarti ya. Faedah kelima, inti kesesatan ada dua. Inti kesesatan ada dua. Apa itu? Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Fatihah. Mana dalilnya? Ghairil maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Kata para ulama tafsir, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Ini penyakit apa? Penyakit syahwat. Syahwat, karena punya ilmu. Ilmu tapi ilmunya kalah karena syahwatnya. Penyakit syahwat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Apa orang-orang yang sesat? Ini penyakit syubhat. Semangat ibadah, semangat taat, tapi gak pakai ilmu, syubhat. Maka inti dua penyakit ini ada dua, syubhat dan syahwat. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari doa yang kita ucapkan tiap hari. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in, faedah selanjutnya, faedah yang cepat saja ya kita bahas, bahwa di dalam dakwah wajib juga menjelaskan jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Dalam kita mengajarkan anak-anak, dalam kita mengajarkan kaum muslimin, jelaskan jalan yang benar dan juga jalan yang sesat. Karena ini Allah berikan kita siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang kena syubhat, bukan yang kena syahwat. Maka kita jelaskan juga. Maka di dalam dakwah bukan hayu ngajak sabar, ngajak sabar. Tidak dijelaskan syirik. Hayu ngajak tauhid, ngajak tauhid. Ayo syirik dibiarkan. Hayu ngajak sunnah, tidak dijelaskan bid'ah. Gak kayak gitu. Dakwah jelaskan dua-duanya. Karena kaum, karena para nabi, para rasul, tugas mereka apa? Bashir wa nadhir. Berikan kabar gembira dan berikan peringatan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilal mujrimin. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami dan kami jelaskan juga jalan orang-orang yang mujrim, yang jahat. Lihat Fir'aun disebutin namanya langsung. Iblis disebutin namanya langsung. Abu Lahab disebutin namanya langsung. Ya, Abu Jahal juga disebutin tanpa nama ya, surat Al-Alaq. Siapa lagi? Kaum Samud, kaum Ad, semua kaum dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla jalan kesesatannya. Maka kita wajib menghindari juga itu dalam dakwah. Kemudian yang terakhir, faedah terakhir dalam kunci kehidupan, pilih-pilih circle. Nah, ini faedah juga. Pilih-pilih circle. Kita teh kan minta sama Allah agar ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka wajib kita bersegera bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat juga. Nikmat apa tadi? Agama. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, wasbir nafsak. Bersabar. Dengan siapa bersabar? Ma'alladzin, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di pagi dan petang hari. Orang bertauhid. Sudah bersabar kita bersama mereka. Karena dengan orang bertauhid Pak, kalau lagi ngobrol, lagi apa salah, ditegur. Kita melakukan kesalahan, minum pakai tangan kiri, aduh afwan, itu pakai tangan kiri, harusnya pakai tangan kanan. Tegur, kena tegur. Sabar. Diingatkan, lagi enak scroll HP, ngong azan sama orang yang bertauhid, diajarkan. Udah azan, kita sholat dulu. Kela kagok. Ah, itu udah azan, udah haya ala sholat, udah ngajak-ngajak tuh muadzin. Ayo kita sholat. Nah, diajak tuh. Sabar, sabar. Dan orang-orang yang bertakwa. Dan juga pilih circle, sudah memilih orang bertakwa, jauhi juga orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas hidayah dan selalu bisa memahami apa yang kita baca diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mendapatkan hidayah untuk bisa mengamalkannya dan istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas iman dan Islam sebagaimana perintahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesembuhan dan usia yang barokah untuk orang tua kita, guru-guru kita dan karib kerabat kita yang berbuat baik kepada kita semua, dan semoga mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dilapangkan kuburnya bagi yang telah wafat, diberikan cahaya di dalam kuburnya, dijauhkan dari azab kuburnya, diberikan nikmat kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walillahilhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.

0: Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahullahu taala, yang membahas tema Al-Fatihah adalah kunci, yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami haturkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya, dan dukung terus proses perpindahan dari frekuensi AM ke frekuensi FM Radio Tarbiyah Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan pahala jariah untuk para muhsinin yang telah berkontribusi dalam program tersebut. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium,

0: atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkan. Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

after maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya, namanya yang kedua. Yang kedua. Bermain game itu buruk, lagho. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game.

hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang, kemudian karena seru dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit, ya. Nah, pertama, siapa yang lago, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab-akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu mu'aridun. Karena dengan ayat fawailul musallin alladzihum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya.

وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. كم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremah,

0: meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita, baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh, misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A Ahmad memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan, baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida. Ucapan yang baik, Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta janganlah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit tidak pantas. Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nun. Dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat

0: Tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur itu. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alami. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jaza'ul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang ibadah terus. Melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta. Tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir? Patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada, baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk ke maut gak datang ya.
1: Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan.

0: dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir, tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung?

dari kalangan tabi'in, dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama.
Zaid bin Aslam adalah orang yang layak

0: ambil ilmunya karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya tadi namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu di kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Maunya karo kaya ditraktir terus Ustaz, mulanya aku betah karo kaya. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kaya jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kaya mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul karo kaya kepenak, kenang apa? Ya, bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya, justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar. Firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar. Sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.
4: Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu.
1: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bissawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua itu apa yang sudah lupa anda? Haram, tikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup. Junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka. Yang tertutup dari diri kamu. Tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup, majnun. Tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut kolam. Diangkat kolam. Rufi al-kolam an-thalathin. Diangkat kolam. Kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya, anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras. Sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras. Maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan Nyalam. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila.

0: 0877-1014-7678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilan.
1: Di dalam Al-Quran Surah Fatir ayat yang kedua, kata Allah, ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat, tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah, dan apa yang Allah lepaskan maka tidak mungkin ada yang bisa menahan. Apa yang Allah tahan tidak ada yang bisa melepaskannya, apa yang Allah lepaskan tidak ada yang bisa menahannya, termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi, itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti enggak gebret. Si dukun oge seri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam mah lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada

0: dibersihkan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Itu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya dari kehidupan mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, ya Allah, apa dosa saya, ya Allah, sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya. Dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أنا sekalian para santriwan dan santriwati di Ma'had Al-Islam Cilenyi, Bandung, yang Allah muliakan. Para satirah Al-Kiram, ikhwan, ahwat, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa. Salah satu di antara akhlak, karakter, adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm adalah al-muthabarah, wal izzihad wal hirs.

fi talabil ilm. Ulat bersungguh-sungguh all out semangat di dalam mencari ilmu. Karena seperti kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan tubuh yang rileks santai, yang malas-malasan, para rebahaners tidak akan bisa sukses. Rebahaners itu tukang rebahan-rebahan gitu, gogoleran, nangkep harigu, nanggei gado, ucang angge, santai. Yang seperti ini gak akan sukses dalam hal apapun, apalagi dalam mencari ilmu. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yatlubu hadzal ilma man yatlubuhu bitamallul wa ghinan nafsi fayuflihu, walakin man talabahu biyadaiqil aish wa khidmatil ilm aflah. Tidak akan belajar ilmu ini orang yang menuntutnya dengan cara tamallul. Tamallul itu gampang bosan, gampang jemu atau jenuh gitu, gampang lelah. Ini disebabkan karena kurangnya minat ketika mencari ilmu itu. Jadi tidak akan belajar ilmu, maksudnya tidak akan langgeng, tidak akan istiqamah orang yang bosenan. Belajar ini bosan, pindah ilmu lain, belajar itu ilmu lain, bosan lagi, begitu. Wa ghinan nafs, juga dengan jiwa yang keinginannya itu santai, rileks. Lalu dia sukses, gak akan ada, gak akan berhasil yang seperti itu. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu dengan kesungguh-sungguhan, serius, dengan semangat yang tinggi, dengan ulat, dengan sabar, wa khidmatil ilm aflaha, maka dia akan sukses, dia akan berhasil. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Riyadhus Salihin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, pengarang belajar dan minum dan sedut ilmu, bulan menempuh hanya dalam bentuk flash disk gitu, USB masuk. Isinya bisa 1000 kitab, bisa lebih. Enteng sekarang. Kalau zaman dahulu tidak. Sekarang mah dicetak, yang tebal bisa jadi tipis. Kalau bahu lama kan tidak dicetak, tapi ditulis tangan di atas kulit binatang, di atas daun-daun lontar, di atas pap. Isinya tidak sebanyak sekarang. Aku pulang dari Khurasan membawa 20 beban kantong yang berisi kitab-kitab. Lalu aku turun atau singgah di pinggir sumur ini, namanya Sumur Majannah. Fanazaltu indahu iqtida'an bil walid. Aku singgah di sana bukan karena

apa-apa, tapi karena mengikuti kebiasaan ayahku. Zaman bahula mah kemana-mana membawa kitab itu berat. Kalau sekarang kan enggak begitu berat. Apalagi sekarang ada alat transportasi yang jauh lebih canggih. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan orang yang menanggung letihnya, capeknya menuntut ilmu adalah orang yang akan beruntung dengan ilmunya nanti pada hari kiamat. Atau sebelum kiamat, ketika masa tuanya, dia sudah banyak memperoleh ilmu dan ilmu itu akan membahagiakan dia. Bahagia apanya?

Para imam ketika sekedar kalau ngajar 20 ribu orang murid yang hadir, tapi yang menulis paling 500 orang, sisanya tidak ada yang menulis. Kenapa? Karena mereka mengambil faedah dari perilaku Imam Ahmad, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari semua kesehariannya. Itu ilmu. Nah, Imam Syafi'i mau datang ke madrasah Imam Ahmad, wah, murid-muridnya senang. Murid-murid Imam Ahmad mau dilihat, lalu diikuti. Sebab itu pasti pengamalan dari ilmu. Kebayang Imam Syafi'i semalaman tahajud. Kebayang beliau itu kalau makan penuh adab, tidur penuh adab gitu. Begitu datang Imam Ahmad, karena yang datang seorang yang berilmu, yang soleh, ahli ibadah, dimuliakan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Semua makanan terbaik keluar tuh. Dibayangkan oleh murid-murid Imam Ahmad. Karena Imam Syafi'i orang soleh. Orang soleh kan tidak gembulnya. Dalam bayangan semua orang begitu. Ansin kata orang Sunda. Ansin itu makannya sedikit. Mungkin tiga dengan tiga jari. Sesuap, dua suap sudah. Dibayangkannya begitu. Apa yang terjadi? Ternyata semua makanan yang disuguhkan habis oleh Imam Syafi'i dimakan. Murid-murid Imam Ahmad kaget. Imam Syafi'i itu gembul gini. Malamnya dilihat. Kebayang sholat semalaman. Karena dikenal ahli ibadah. Tapi ditoong, diintip. Gak sholat, gak baca satu ayat pun Al-Quran. Tapi juga gak tidur, kerjanya melamun. Seperti memikirkan sesuatu. Katanya ahli ibadah, tapi gak sholat sampai subuh. Begitu subuh lebih tercengang lagi orang-orang. Beliau sholat subuh ke masjid tanpa wudhu. Jadi ada tiga catatan tuh. Catatan pertama apa? Gembul. RW 06. Apa RW 06? Rewog. Rewog itu gembul tadi. Kedua, tidak tahajud. Dua ini bagi kita biasa ya. Di sini ada yang RW 06? Semua. Di sini ada yang tidak tahajud banyak. Tapi yang ketiga, sejelek-jelek Abu Abdillah itu kunyah untuk Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Beliau dikenal Abu Abdillah. Ya Abu Abdillah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa afrawa kulla ma fil ina wa yusalli al-fajr bidun al-wudu. Wahai Imam Ahmad, hai Abu Abdullah, gimana engkau akan memuji orang seperti ini, kerjanya makan, minum, menghabiskan semua.

maksiat dan seterusnya. Jadi beliau gembul RW 06 karena makanannya istimewa. Bukan karena harga, rasa, bukan karena gizinya, tapi karena lihat pemiliknya. Orang soleh pasti penuh barokah. Kalau kita haji mumpung itu kalau ke kondangannya, perbaikan gizi, biasanya makannya sama gepuk, gep kerupuk. Nah, ini ada banyak daging, ikan-ikan yang bergizi dan enak. Piringnya metung, penuh gitu ya. Rata-rata kita mah lihat rasa, gizinya, harganya gitu, apalagi gratis gitu. Kali ini tidak, lihat pemiliknya. Tidak tanggung jawab ya ke ustadz-ustadz yang ada di sini. Besok lusa para santri datang ke rumah ustadz-ustadz, makanan ustadz itu penuh barokah. Saya ingin mengikuti seperti Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan ustadz. Tiap hari minta makan. Terserah mau diamalkan mau tidak. Paling setelah ini ustadz-ustadznya marah kesan. Nukitu diterangkan. Jadi saya katemlehan. Kedua, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam, tidak tahajud. Karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mungkin hadis ini menjadi bahan diskusi tadi siang dengan Imam Ahmad. Ada satu hadis pendek. Seorang anak namanya Abu Umair punya peliharaan burung. Burungnya dikasih nama, namanya Nughair. Nabi SAW berjumpa dengan anak ini, karena di mana-mana kemanapun pergi burungnya selalu ada di bawah. Tapi saat itu tidak ada. Lalu Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu? Enggak ada gitu. Disebut mati. Sudah. Lalu apa kata beliau? Tapi andai ada, kan kenyataannya enggak mungkin 1000 rakaat tahajud. Enggak cukup waktunya ya keburu subuh itu. Andai ada, maka lebih gede pahalanya berfikir belajar tentang ilmu walaupun sesaat. Ada dua alasan setidak-tidaknya. Pertama, sholat walaupun 1000 rakaat, ikhlas, khusyuk, mutaba'ah gitu, itu pahalanya hanya didapat selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus sholat, putus pahala. Pahalanya tidak ngalir terus, tidak. Tapi ilmu ma'atuh. Ketika belajar, dapat pahala. Ketika mengamalkannya, dapat pahala. Ketika mengajarkan, mendakwahkannya, dapat pahala. Setelah itu diem, tidur, bahkan mati, pahala ngalir terus dari ilmu. Ilmu yang diajarkan, diamalkan oleh orang yang masih hidup, terus melahirkan pahala jariah. Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua pahala dari amal-amal. Pahala salat putus, enggak bisa lagi salat. Pahala saum putus, enggak bisa lagi saum. Semuanya kecuali tiga. Salah satu di antara yang tiga, al-ilmi ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Itu terus mengalir. Jadi kalau pahala sholat

Salam udah selesai. Gak ngalir lagi pahala. Ilmu mau terus mengalir sampai kiamat. Ini alasan pertama. Alasan kedua, sholat itu disebut amal qasir. Kalau mencari ilmu, amal muta'addi. Amal qasir itu amalan yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Sholat, saum, amal qasir. Orang lain gak dapat pahala dari sholatnya, dari saumnya gak ada. Kita nonton tahajud yuk, gak ada pahalanya nonton tahajud. Kita nonton nobar sholat berjamaah, gak ada pahalanya. Yang berpahala hanya orang yang sholat, hanya orang yang beramal. Jadi sholat itu amal qasir. Adapun mencari ilmu amal muta'addi. Muta'addi itu artinya manfaatnya itu tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga ke banyak orang. Ini yang menjadikan seseorang lebih dicintai oleh Allah. Ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hadis itu sahih riwayat Imam At-Tabrani. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat. Artinya paling banyak memberi manfaat. Salah satunya dengan ilmunya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Nah, ilmu ini termasuk amal muta'addi. Belajar, mengajar ilmu itu amal muta'addi. Pantas kalau orang itu manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Ini ilmu, sebaik-baik ilmu. Jadi salat amal qasir, ilmu amal muta'addi. Salat hanya manfaat untuk diri sendiri, ilmu manfaatnya bagi orang banyak. Karena itulah Imam Syafi'i menyatakan bahwa berfikir tentang hadis, belajar hadis saat lebih baik, lebih aku sukai daripada salat 1000 rakaat. Dari sinilah maka kita mengetahui kesungguh-sungguhan Imam Syafi'i. Semalaman enggak tidur. Dan ini menjadi penyebab yang ketiga. Amma kauni lam atawadda li salatil fajr. Adapun tadi malam saya tidak wudu untuk salat subuh karena saya belum batal dari isya. Dan tak ada kewajiban untuk apa? Mengulang kembali wudunya karena belum batal. Tidur tidak, batal tidak. Ini menunjukkan semalaman Imam Syafi'i tidak tidur untuk apa? Belajar ilmu, menelaah, berfikir ilmu. Dan ini keuletan, kesungguh-sungguhan, semangat yang tinggi terhadap ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka pantas apabila beliau itu menjadi seorang ulama besar itu. Nah, kita marajin tidak tidur semalaman karena insomnia, ingin tidur tapi enggak bisa. Terus diisi bukan oleh belajar ilmu, memurojaah ilmu, memurojaah hafalan Quran. Tapi apalagi zaman sekarang, ada TV, ada internet, ada HP, gadget. Semalaman melek, rusak mata tuh. Rusak juga pikiran tuh. Rusak juga kesehatan badannya tuh. Karena tubuh yang harusnya istirahat, terus bekerja. Dan ketika istirahat, seluruh bagian tubuh kecuali jantung melakukan recovery. Recovery itu pemulihan. Ketika tidur, makanya tidur menyehatkan.
Asal takarannya pas ya. Kalau tidur sepanjang hari enggak bagus juga. Nah, enggak tidur menyebabkan seluruh organ tubuhnya tidak istirahat. Padahal lelah harus istirahat. Terus diforsir. Gara-gara si mata yang menatap terus HP, menatap tablet, komputer, laptop, TV. Akhirnya lelah, besoknya ya pasti tumbang. Lelah. Besoknya libur agak mending bisa tidur, besoknya harus belajar, besoknya harus bekerja. Tubuh lelah, tidak istirahat, sakit nanti dia. Imam Syafi'i rahimahullah begadang itu dengan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri dan bagi umat. Akhirnya beliau meraih manfaat yang besar dari hasil begadang. Berupa apa? Tersebarnya ilmu, berupa mengalirnya pahala dari ilmu yang diajarkan dan didakwahkan. Dan ini bukti keuletan para ulama di dalam mencari ilmu. Seorang ulama ahli nahu, namanya Imam Al-Kisai. Tadinya beliau itu gak cerdas-cerdas amat. Beliau itu susah paham ilmu. Walaupun orang Arab, tidak semua orang Arab itu bisa bahasa Arab loh. Tapi pinternya ngomong, iya. Tapi seseorang disebut menguasai bahasa Arab kalau menguasai empat hal, disebut maharatul lughah, kemahiran berbahasa. Empat. Kalau bahasa Arab ada qira'ah, kitabah, muhaddatsah, dan ada fahmul masmu', fahmul maqru', fahmul masmu', ada muhaddatsah, ada juga qira'ah. Qira'ah, fahmul maqru', ada kitabah. Kitabah itu menulis, mengarang dengan bahasa Arab. Bukan menulis tulisan Arab, bukan. Tapi mengarang dengan bahasa Arab. Kalau hanya menulis gampang, kalian juga pasti bisanya. Menyalin Al-Fatihah, menyalin tulisan itu nulis dengan bahasa Arab. Ini maksud kitabah itu ngarang pakai bahasa Arab. Terus qira'ah membaca. Membaca kitab gundul tentu saja. Dan ini dibutuhkan kemampuan nahu sorf. Terus istima', fahmul masmu'. Orang lain ngomong bahasa Arab, ketangkap enggak? Itu istima', perlu latihan khusus. Terus yang keempatnya muhaddatsah, berbicara. Ada orang dengar orang ngomong faham tapi ngomong enggak bisa. Ada yang begitu? Mungkin di sini banyak dari luar Bandung, dari Jawa, dari Sumatera. Bisa ngomong bahasa Sunda? Enggak bisa. Tapi kalau orang ngomong faham, pasti dia harus ngomong enggak bisa. Ada yang begitu? Nah, karena dia lebih terlatih istimak. Lebih terlatih mendengar, paham. Ngomongnya kurang terlatih, jadi gak bisa ngomong. Ada lagi yang ngomong pinter, karena dia sering latihan, nyusun kalimat sendiri, diucapkan sering ngomong di depan cermin gitu ya. Dulu saya waktu masih belajar, begitu tuh, menguasai dulu nahwu sharaf, bikin kalimat sendiri, ucapkan sendiri. Terus latihan pidato bahasa Arab. Ngarang aja dulu, tulis kan bisa nyusun kalimat. Terus diomongkan di depan cermin. Pura-pura ngehayal aja di depan kita tuh ribuan orang. Kita pidato dengan bahasa Arab. Ngarang sendiri. Gak malu kan, gak ada orang. Tapi itu perlu dilatih ngomong sendiri tuh.
pakai bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Nanti pada waktu ketika kita harus ngomong di hadapan orang, bahan sudah ada, sudah sering. Cuma mental beda, benar-benar banyak orang ngeleper awalnya gitu. Jadi bisa ngomong bahasa Arab karena terlatih, tapi pas ketemu orang ngomong bahasa Arab, wah gak bisa sekali dua kali ketangkap tuh. Harus berkali-kali. Itu pertama. Kedua, tergantung ngomong kalau sesama orang Sunda, orang Indonesia ngomong bahasa Arab, ketangkap. Pas asli dengan orang Arab beda lagi tuh. Padahal kalimat yang diucapkannya sama, tapi lahja, aksen apa aksen? Ini aksen berbeda gitu ya. Jadi gak ketangkap lagi, perlu dilatih. Jadi semua perlu latihan. Mendengar perlu latihan. Mengucapkan perlu latihan. Menulis perlu latihan. Membaca juga perlu latihan. Ada orang yang ngomong pintar, ngarang pintar. Istimanya bagus. Fahmul masmunya, memahami apa yang dia dengar, dia faham. Tapi pas harus membaca, kelihatan tuh kurang lancar. Kadang salah aspek nahunya. A dibaca U, dibaca I, macam-macam. Ada, karena kurang terlatih membaca. Nah, husorof dia jago. Ngomong dia jago. Menterjemahkan dia jago. Pas harus baca, banyak salahnya. Ada yang begitu tuh. Jadi empat aspek. Ya, istima' fahmul masmu. Mendengar itu memahami apa yang didengar. Qira'ah fahmul makru. Membaca. Memahami apa yang dibaca. Itu dua-duanya perlu latihan. Terus muhaddatsah, berbicara, perlu latihan. Terus kitabah, ngarang.

Beliau belajar kitab Alfiyah dari Syekh bin Baz. Beliau orang Arab, pintar bahasa Arab, sehari-hari bahasa Arab. Tapi belajar nahu, sorob, itu belajar lagi. Sama dengan kita, kita pintar ngomong bahasa Indonesia. Apakah semua kita menguasai tata bahasa Indonesia? Belum tentunya. Apakah ada pelajaran tata bahasa Indonesia di sekolah? Ada. Apakah kita karena sehari bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia nilainya 10? Jarangnya. Ada yang 4? Ada. Pinter ngomong tapi tata bahasa Indonesia gak paham. Akhirnya salah. Bahasa Sunda apalagi, lebih parah. Ngomong sehari-hari bahasa Sunda, tapi pelajaran bahasa Sunda nilainya tilu opat. Dikte terutama, saya masih ingat waktu SMP. SMP tahun 70-an ada pelajaran bahasa Sunda. Rata-rata orang ranking 1 pun salah ketika dikte. Coba tulis e-e-le-ge-gan. Banyak yang nulisnya e-e-le-ge-gan. Salah. Kalau e harus e-u. Geleyeng delman teh maju. Tulis geleyeng. Diperk-pek siaku aing. Ada tulis. Banyak terus diperek-pek. Salah. Itu tata bahasa Sunda. Undak usuk bahasa namanya. Ya. Jadi bahasa Arab ada tata bahasa. Disebut nahu. Juga kan ada sastra Indonesia. Ada kesusastraan beda lagi. Lebih tinggi lagi daripada tata bahasa. Imam Al-Qisai belajar gak faham-faham. Sampai putus asa. Akhirnya dia mikir, sudah saya mau banting setir aja lah. Jangan, gak perlu belajar. Mau usaha dagang kayak gitu. Suatu saat ketika beliau ada di sebuah ruangan sambil ngelamun mau melakukan apa, tanpa sengaja melihat seekor semut di bawah menggigit makanan. Ding, mau dibawa ke atap. Tapi karena makanan yang dibawanya lebih gede daripada tubuhnya, akhirnya baru sejengkal jatuh. Itu makanannya. Korejat dia bangun lagi. Bukan bangun lagi, kata enggak jatuh lagi gitu. Digigit lagi, naik lagi. Sekarang 2 jengkal. Jatuh lagi. Digigit lagi, naik lagi. 3 jengkal. Makin lama, makin tinggi. Entah berapa puluh kali. Jatuh, bangun, naik. Jatuh, bangun, naik. Trial and error. Berusaha, gagal. Berusaha, gagal. Entah keberapa puluh kali, akhirnya dia tiba di sarangnya di atap. Diperhatikan oleh Imam Al-Qisai, beliau menyatakan hadhi namlah muthabirah. Ini semut sangat ulet. Gagal berkali-kali, enggak pernah putus asa, enggak pernah bosan, enggak pernah jemu, enggak pernah jenuh, enggak kenal lelah, enggak kenal capek. Terus berusaha, akhirnya berhasil sampai di tempat tujuan. Dia mikir kalau semut seulet itu berpuluh-puluh kali gagal, akhirnya berhasil, kenapa saya tidak bisa begitu? Muncul lagi itu semangatnya tuh. Saya harus belajar lagi nahu. Sekali gagal 2 kali. 2 kali belum paham 3 kali. Belum paham 10 kali. Belum paham 10 kali, 100 kali. Suatu kali pasti akan paham. Akhirnya beliau belajar lagi ulat sampai berhasil dan dikenal sebagai ahli nahu. Sampai sekarang Imam Al-Qisai, penjelasan beliau tentang masalah nahu selalu menjadi rujukan.

0: Bukan oleh ulama-ulama setelahnya. Kalau kalian nanti menelaah atau mungkin belajar tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, itu selalu qala Al-Kisai, telah berkata Imam Al-Kisai. Begini, begini, begini. Ketika membahas a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menyebut membahas Allah, qala al-Kisai, berkata al-Kisai, Allahu asluhu al-ilahu. Kata Imam al-Kisai, Allah itu asalnya dari al-ilah. Kebayang al-ilah? Alif, lam, hamzah di kasrah. Lam lagi, alif lagi, mad ya. Al-ilahu. Terus, kenapa bisa menjadi dari al-ilah menjadi Allah? Kata beliau, hudhifatil hamzah wa udghimul lam. Salah satu hamzahnya dibuang lalu dimasukkan lam. Jadi lamnya itu ada tiga. Alif, lam, lam, lam, ha. Dua di antara lam ini disatukan dengan syiddah. Jadilah Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Itu dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika membahas masalah lafaz Allah. Tadinya beliau sudah putus asa. Tapi melihat pengalaman semut yang ulet, akhirnya terinspirasi, lalu beliau pun semangat di dalam hal itu dan berhasil. Karena itu, kalau kalian merasakan hal itu, belajar nahu kok enggak faham-faham ya. Ada yang begitu? Ada. Saya ngajar nahu itu sejak tahun 80-an, tahun 86 gitulah, waktu masih jadi mahasiswa. Banyak ikhwan-ikhwan tuh yang belajar sekali, dua kali, lima kali, ah liur, berhenti. Bulan depan dibuka lagi pendaftaran kursus bahasa Arab nahu. Pola 20 jam. 20 jam selesai langsung praktek baca kitab. Banyak yang daftar. Sekali, dua kali. Ngorotan tak asalnya 20 orang, 15 orang, 10 orang. Akhirnya habis. Karena bosan, karena apa? Susah faham. Mungkin ada di antara kalian yang susah faham nahu atau sorok. Iya. Saya mengalamilah. Tapi teruslah. Sekarang enggak faham, besok. Besok enggak faham, lusa. Lusa enggak faham, minggu depan. Minggu faham, enggak faham, bulan depan. Bulan depan belum faham, belat berarti. Ya. Tapi teruslah berusaha. Insyaallah man jadda wajada. Siapa man jadda wajada, bahasa Sundanya asal kayang tangtu pareng. Nikre tur ngereye. Man jadda wajada. Itu sama maknanya. Cuma dalam bahasa Sunda banyak tadi. Nikreh tur ngereyeh. Asal kayang tangtu parang. Allah bisa. Teruskan ini peribahasa dalam bahasa Indonesia. Allah bisa. Karena biasa. Gitu ya. Cikaracak ninggang batu. Laun-laun jadi legok. Cikaracak itu air yang menetes setetes demi setetes. Itu namanya cikaracak dalam bahasa Sunda. Ninggang batu menimpa batu. Batu keras. Air lembek, ya enggak? Tidak ada yang lebih lembek daripada air. Tahu lembek tidak? Lembek mana dengan air? Lembek tahu, lembek air? Ya air lah. Tapi air yang super lembek netes terus menimpa batu yang keras, lama-lama si batu berlubang, legok. Itu peribahasa. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Artinya air yang netes terus menerus menimpa sebuah batu yang keras, lama-lama batu itu berlubang, kalah. Mananya apa? Maknanya usaha yang dilakukan terus menerus bisa meraih hasil yang tadinya dianggap mustahil. Batu keras mustahil kalah sama air yang super lembek. Tapi kalau terus menerus batu itu berlubang, batu itu dekok, batu itu kalah gitu. Nah, otak kita sebebal apa? Walaupun lebih bebal daripada batu atau sebebal sekeras batu, tapi kalau terus dipakai belajar terus lama-lama, maka otak kita akan mampu menangkap pelajaran. Jadi lihat pengalaman para ulama yang begitu ulet ketika belajar, bukan berarti mereka tidak merasakan kelelahan, merasa. Tidak merasakan kebosanan, merasa bosan. Tidak merasakan kejenuhan, merasa jenuh. Tapi kenapa mereka berhasil? Mereka begitu lelah, begitu jenuh, begitu bosan, terus berusaha meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, konsultasi kepada ulama atau gurunya yang lebih dahulu daripada mereka. Akhirnya Allah berikan jalan keluar. Walladzina jahadu fina, terus lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, termasuk bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka, akan kami permudah. Itu kepastian. Allah menekankan dua kali, lanahdiyannahum, asalnya nahdi, hada yahdi, untuk nahnu nahdi. Masuklah. Lah ini huruf taukid, dibaca pendek jangan panjang. Kalau panjang nafi, sebaliknya. Ini dibaca pendek, lanah di huruf taukid. Masuk nun taukid saqilah di akhirnya, lanah diyanna. Dua huruf taukid. Pasti. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami mudahkan. Jadi Allah ketika melihat seorang hamba berusaha, berjuang, Allah respon dua kali lipat. Satu kali berjuang, kepastian Allah dua kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis kudsi, ya, idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendatangi dia satu hasta. Satu hasta itu dua jengkal. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendatangi dia satu depa. Kalau dia mendatangi aku dengan berjalan kaki, aku mendatangi dia dengan berlari. Jadi respon Allah kepada usaha seorang hamba itu dua kali lipat tuh. Makanya asal kita menunjukkan effort, usaha, ikhtiar, perjuangan yang sungguh-sungguh, Allah merespon dua kali lipat. Allah kasih hidayah, Allah kasih semangat, Allah kasih support, Allah kasih motivasi, dan Allah kasih kemudahan. Jadi kalian kalau merasakan kebosanan, kelelahan, kecapaian, atau kendala lain dalam belajar, optimislah, berbesar hatilah. Itu juga dialami oleh para ulama zaman dahulu, teralami para ustadz zaman dahulu, tapi mereka tetap istiqomah, berjuang, ulet, sabar, sungguh-sungguh, berkorban untuk itu, akhirnya sukses besar, dan mereka menikmati kesuksesannya di masa tua. Ya, camkan ini, saya tahu kalian pasti mengalami banyak kendala, kesulitan, halangan-halangan ketika belajar. Itulah bumbu dari perjuangan, dari sebuah perjuangan. Nanti kalau kita istiqomah, sabar, ulet terus, menyingkirkan semua penghalang ini, maka kita akan menjadi seorang pemenang, sukses lahir batin, dunia dan akhirat. Jadi jangan lemah, jangan malas, jangan putus asa, jangan jemu, jangan bosan, teruslah semangat ya. Masa depan menanti antum, baik masa depan itu di dunia, di masa tuanya, apalagi masa depan itu di akhirat nanti ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau bertanya ngacung, nanti dikasih mic ya. Kasih pinjam, nanti balikin lagi. Kalau ada yang mau pakai tulis tangan boleh. Cung, ada yang mau ngacung? Di belakang juga kalau ada yang mau ngacung, nanti ada ya petugas. Ahwat juga kalau ada yang bertanya, nulis saja, kirim ke sini lewat pos, nanti sampai. Afan Ustaz, izin bertanya di luar pembahasan. Apa hukum orang yang membuang tulisan atau catatan ta'lim, yang di catatan tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan dibuangnya itu dengan sengaja atau yang sebagiannya? Apakah dosa besar, dan bagaimana jika catatan yang dibuang itu banyak, dan apa yang harus dilakukan? Kalau dibuang untuk apa? Ditulis. Ditulis itu untuk di apa? Di murojaah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Susah itu berburu. Setelah dapat, jangan sampai lepas, ikat. Kalau enggak diikat pasti lepas. Ilmu setelah dicari didapat, ikat dengan tulisan. Salah satunya nih. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya ikat dengan tulisan. Karena ilmu akan lebih cepat hilang dibanding kaburnya binatang buruan yang tidak diikat. Kita berburu rusa, kita berburu kijang. Ah, di sini susah ya. Yang agak mudah lah, berburu bajing. Mungkin di sini ada bajing, wallahu a'lam. Bajing itu apanya? Bajing luncat gini. Apa bahasa Indonesia bajing? Tupai. Di tempat saya di Selasa ada tupai, sering loncat. Itu lingas, apa lingas tanya? Susah ditangkap. Kayak ilmu begitu. Nah, kalau sudah dapat gitu ya, jangan sampai lepas, ikat atau dikurung. Kalau enggak diikat, dikurung, dapat, terus lepaskan, kabur lagi, mudah. Ilmu lebih mudah lagi kabur daripada binatang buruan apabila tidak diikat. Apa pengikatnya? Salah satunya catatan, dicatat. Jadi orang setelah ta'lim dicatat, setelah dicatat, buang. Maka ilmunya akan tetap, akan lekas hilang. Jangankan kalian gitu ya orang belajar. Guru-guru, para ustaz, itu kan setiap hari belajar. Kalau gak belajar gak bisa ngajar. Setiap hari baca kitab. Apa yang akan dibaca, ajarkan besok, buka dulu. Baca berulang kali. Bayangkan tiap hari baca untuk diajarkan. Ilmu itu banyak numpuk. Tapi kalau materi yang dulu gak pernah dibuka lagi. Setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, atau sebulan yang lalu. Dan lupa lagi. Lupa dalilnya, kadang ayatnya, kadang hadisnya, kadang kaidah mungkin fikih, usul fikih, dan seterusnya. Itu lupa. Padahal dulu ngelotok tuh. Saya dulu tahun 80-an terus sampai 90-an ngajar nahwu shorof. Tiap hari sudah melotok di sini, enggak perlu buka lagi. Sekarang udah lama enggak ngajar, pas disuruh ngajar udah lupa lagi tuh dulu teh apa atuh ya. Dulu matan al-ajurumiyah hafal di luar kepala, enggak perlu lihat lagi. Dah sekarang mah apa ya? Ketika saya ingat al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu huwa al-lafdul tuh kan lupa al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu thalatha. Apa sedikit ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Terus apa lagi? Fal ismu yu'rafu bitanwin. Terus fal ismu yu'rafu bil jarri wa tanwili wa dukhulil alifi wal lam. Gitu ya. Agak lupa-lupa. Karena sudah puluhan tahun gak pernah di murojaah, gak pernah ngajar lagi. Dulu mah titik komanya juga hafal. Apalagi Alfiah. Dulu saya belum hafal Alfiah. Kebanyakan. Hafal sebagian karena dulu dinadzamkan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, kayak gitu. Ahmadu Rabbiyallahu khaira Maliki, dan seterusnya. Hafal. Nah sekarang mana? Sudah lupa. Jadi kalau tidak dimurojaah, tidak diikat ya, maka akan lupa lagi. Jadi setelah ta'lim dicatat, simpan, jangan dibuang. Nanti suatu saat dibaca ulang, dimurojaah lagi ya. Jadi pertama kalau dia membuang itu tergantung. Kalau membuang itu sudah disalinkan, kalau mencatat ketika ta'lim tidak rapih kan. Begitu sampai di rumah dirapikan lagi, nah ini dibuang gak masalah. Masih ada salinannya yang lebih lengkap. Kedua, kalau ada ayat Quran yang tertulis sana, jangan dibuang nanti keinjak. Nanti terhinakan ya. Lebih baik gimana? Rubah saja, dicoret-coret atau dibakar. Ya, sehingga tidak terinjak-injak, tidak terhinakan. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menghilangkan kesombongan dan mudah kesel tanpa alasan yang jelas? Sombong, kesel tanpa alasan yang jelas. Jelas sebenarnya alasannya. Dan bagaimana untuk mudah menghargai orang lain? Iya, apa makna sombong? Sombong menurut syariat adalah batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Di akhir hadis beliau menyatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan sesama manusia. Apa penyebabnya? Penyebab pertama dari semua keburukan adalah kebodohan. Dia bodoh, minimal bodoh tentang bahaya dari kesombongan. Minimal bodoh bahwa kelebihan harus membuat kita tawadhu. Kelebihan dari kebanyakan orang. Kita lebih berilmu, lebih berharta, lebih berkuasa. Kelebihan dalam semua yang Allah berikan harus membuat kita tawadhu. Ya, apalagi ilmu, bukan membuat sombong. Jadi alasan yang pertama jelas karena kebodohan. Bagaimana cara menghilangkannya? Belajar. Kata Nabi SAW, inna ilajal ayyi as-su'al. Obat bagi semua, obat bagi kebodohan adalah bertanya. Dengan bertanya dijelaskan dapat ilmu. Kalau kebodohan obatnya adalah ilmu, berarti kebodohan adalah penyakit. Dari kebodohan itu lahir beragam keburukan, kufur, syirik, bid'ah, maksiat, termasuk kesombongan. Jadi cara mengobatinya, menghilangkannya, belajar. Dengan belajar, dia nanti akan tahu bahaya kesombongan. Dengan belajar nanti pertama, dia tahu bahwa sombong termasuk karakter iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kedua, ancamannya jahannam, alaisa jahannam mathwan lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu tempat yang layak untuk orang-orang yang takabur? Ketiga, nanti dia tahu takabur itu tidak akan masuk surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang takabur walaupun sekecil debu, ya. Nah, lihat ilmu-ilmu tentang takabur itu ancaman yang mengerikan. Setelah tahu nanti dia ngeri, takut, setelah takut dia akan menghilangkan rasa takabur dan sombong ini. Bagaimana cara untuk mudah menghargai orang lain? Juga dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang hakikat hubungan kita dengan orang lain. Kita dengan orang lain itu saudara yang diikat oleh persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Cinta ini wujud adanya keimanan kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata hatta tu'minu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Wajib kita mencintai secara sama mukmin. Salah satu bukti atau bentuk mencintai orang mukmin itu adalah menghargainya, menolongnya, peduli, perhatian, membantu, melepaskan kesulitan. Gak boleh menghina, gak boleh merendahkan. La yaskhar qaumun min qaumin. Enggak boleh mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Enggak boleh su'udzon, enggak boleh menggibahi, enggak boleh tajasus. Iztanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini larangan-larangan Allah. Kalau itu dilanggar, kalau kita menghina orang lain, pertama dia durhaka kepada Allah karena larangan Allah dilanggar. Menghinakan, mencela, memberi lakob-lakob yang buruk, pertama durhakanya kepada Allah karena itu larangan Allah dilanggar sebelum durhaka kepada orang yang kita hina. Yang keduanya, menghargai sesama mukmin itu wujud iman. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaramu sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau kita ingin orang lain menghargai kita, kita pun harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu wujud adanya iman. Ketika tidak menghargai, menghinakan, merendahkan, membuli, mencela, itu hilang iman kita. Tergerus, berkurang minimal. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali itu. Sumpah diulang tiga kali. Itu takkid, menguatkan, memastikan orang itu tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Beliau menjawab, la alladhi la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Orang yang suka ngaganggu orang lain. Suka menyakiti, suka menyinggung, suka menghina. Orang lain tidak merasa aman dari gangguannya. Enggak ada iman. Tuh lihat. Jadi cara untuk bisa menghargai orang lain, yakini. Menghargai orang lain, perintah Allah, perintah Rasulnya. Itu ibadah. Menghargai orang lain, wujud adanya iman. Tidak menghargai, tergerus iman. Durhaka kepada Allah dan Rasul, yang rugi diri sendiri, ya. Terakhir, Ustaz, berikanlah motivasi bagi kami. Kan tadi itu semua motivasi, ya. Sejam saya ngomong itu motivasi agar kalian semangat dalam belajar, tidak bosan, tidak jenuh, bersungguh-sungguh, ulat, sabar, istiqomah, tangguh dalam belajar. Itu tadi motivasi apa bukan? Motivasi. Setelah saya ngomong memberi motivasi sebulan, muncul pertanyaan ini, Ustaz berikan motivasi kepada kami. Apaan cikene itu? Belum selesai pertanyaannya. Berikan motivasi bagi kami yang sedang menghafal Al-Quran dan doakanlah kami supaya mudah menghafalkannya. Kalau tadi umum belajar secara umum, sekarang khusus hafalan Quran. Sebenarnya sama, tapi hafalan Quran lebih spesifik. Pertama, orang yang menghafal Al-Quran oleh Allah pada hari kiamat akan diberi tajul karamah, mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran itu nanti akan berkata pada hari kiamat, Rabbi hallihi, ya Allah hiasi dia. Dihiasi oleh tajul karamah. Kata Al-Quran, Rabbi zidhu, ya Allah tambah. Lalu diberi dua perhiasan yang tak ada bandingan dengan semua yang ada di dunia ini. Ini yang pertama. Makanya kalau kalian ingin diberi perhiasan di hari kiamat, diberi tajul karamah, hafal Al-Quran. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, man qara Al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi. Siapa orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, yuksa walidahu yaumal qiyamah bihullatain. Kedua orang tuanya itu akan diberikan pakaian dengan dua perhiasan yang la yakumu bihima dunya, tidak ada bandingannya dengan dunia dan isinya ini. Lalu kedua orang tuanya itu berkata, Rabbi, Rabbana bima kusina hadha. Ya Allah, bagaimana kami bisa diberikan pakaian perhiasan semewah ini, seindah ini? Maka dijawab, bi akhdi waladikum al-Quran. Karena anak kalian berdua ini telah mengambil Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkannya, apalagi nanti mengajarkan. Jadi ternyata para penghafal Al-Quran, para pengamal Al-Quran, tidak hanya memuliakan diri sendiri itu. Orang itu akan dimuliakan pada hari kiamat oleh Allah, tapi kedua orang tuanya juga. Coba umpamanya kalian berprestasi di dunia. Di dunia ini kuliah, lulus, lalu pas wisuda orang tua kan biasanya di apa? Diundang. Diumumkan. Wisudawan terbaik. Ternyata kita, nama kita disebut. Terus diberi penghargaan. Selain penghargaan, hadiah. Apa hadiahnya? Umroh atau haji. Seneng gak? Jawab batu. Seneng apa tidak? Seneng biasa apa seneng bingit? Seneng, bisa nangis kita. Terus apa yang kita lihat orang tua kita? Seneng sumringah. Orang tua kita juga nangis. Bukan cengeng. Nangisnya nangis apa? Haru, bangga, bahagia. Coba kebayang. Setelah itu diumumkan lagi. Ini ananda fulan, namanya fulan, kita panggil kedua orang tuanya untuk naik ke panggung. Seneng gak? Jawab. Yang seneng anaknya, orang tuanya? Tiga-tiganya. Kan orang tuanya dua orang. Seneng biasa atau seneng bingit? Bingit. Lalu diumumkan, yang umroh dapat hadiah umroh haji bukan hanya anaknya, orang tuanya juga. Kira-kira yang akan dilakukan oleh tiga orang ini apa? Apa? Ya, saat itu banyak haji umroh di panggung. Saat itu, apa yang mereka lakukan? Sujud syukur, nangis, bangga, bahagia, senang. Mau begitu? Menyi. Kenapa kalian gak tertawa? Para itu lucu loh. Karena kalian tidak paham arti menyi. Gak ada terjemahan. Doa bermanfaat.
1: Lillah nyunnah meren.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal

Sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya.

0: Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju. Belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahanam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya Allah berfirman di awal surat ini, alif lam mim ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, juga para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa masih berbicara tentang keutamaan ilmu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas ilmu itu apa? Cahaya. Sekarang kita bahas ilmu itu sumber kemuliaan. Orang yang memilikinya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata siapa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud diangkat adalah dimuliakan. Bahkan hebatnya lagi, memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, lalu Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan rijal hadis ini seluruhnya thiqat, terpercaya. Nabi SAW menyatakan, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhishaybatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami di sultanil muqsitwa. Sesungguhnya di antara bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan tiga orang berikut ini. Pertama, memuliakan orang tua muslim yang beruban. Di syaibatil muslim. Orang yang beruban dalam keadaan muslim, keislamannya dari lahir terus sampai tua, dia istiqamah di atas keislaman. Maka Nabi SAW menyatakan wajib memuliakannya, memuliakannya bagian dari memuliakan Allah. Kedua, hamilil Qur'an. Yaitu para pengemban Al-Qur'an. Al-Quran difahami, dipelajari, dihafalkan, didakwahkan, diamalkan. Itu hamilul Quran. Berarti orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Tanpa gulu, tapi tidak juga merendahkan atau menghinakannya. Tanpa berlebih-lebihan. Memuliakan, tidak melebihi batas yang sewajarnya. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa atau sultan yang adil. Yaitu ikrami di sultanil muqsita. Memuliakan orang yang punya kekuasaan dan adil. Tiga orang ini wajib dimuliakan. Pertama, orang tua yang muslim sampai tuanya dia Islam, sampai beruban. Yang kedua, para ulama yang mengemban Al-Quran, dan yang ketiga penguasa muslim yang adil. Ketiga ini wajib dimuliakan dan memuliakannya itu dianggap bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyatakan, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama kita. Para ulamanya memiliki hak spesial karena mereka memiliki kedudukan spesial di mata Allah, ditinggikan. Dan itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Katakan oleh Muhammad, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan atau kalimat retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban saking jelasnya jawabannya. Apa jawabannya? Tentu saja ilmu yang dimilikinya, diamalkannya, dan diajarkannya. Berdasarkan hal itulah maka sebaliknya, kalau memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah dan itu hukumnya wajib, maka merendahkan, mengolok-olok para ulama, menghinakannya adalah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menghinakan, merendahkan, mengolok-olok para ulama dan orang-orang yang soleh, orang bertakwa, terus diolok-olok. Mengolok-olok mereka itu termasuk ciri khas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau umpamanya ada seorang muslim mengolok-olok ulama, maka di dalam diri orang itu terdapat sifat kekufuran dan sifat kemunafikan. Coba lihat umpamai firman Allah dalam surah Al-Baqarah 212. Allah menyatakan, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Kata Allah Azza wa Jalla, telah dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Jadi orang-orang kafir memandang dunia ini sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bernilai tinggi, dan mulia tidaknya seseorang diukur oleh hartanya, oleh dunianya, baik harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Kan rata-rata orang menilai orang lain itu dari segi dunianya ya. Memang seperti itulah kondisi hati orang-orang kafir. Padahal dunia ini hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW kadang-kadang menggambarkan dunia ini seperti bangkai hewan yang sudah mati, ya enggak? Ada bangkai hewan digiwing-giwing. Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Apa kata orang? Apa kata para sahabat? Tidak ada ya Rasul. Sedirham deh, sedirham. Kebetulan si binatang itu, si daun telinganya sudah rumpung. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aiba. Wahai Rasulullah, kalau ini hidup, ini aib. Karena ada apa? Sudah robek, buntung, putus daun telinganya. Apalagi mati. Enggak ada. Untuk apa? Jadi hina banget tuh bangkai binatang. Enggak ada yang mau walaupun gratis. Apa kata Nabi SAW, demi Allah, dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Bayangkan. Dalam riwayat lain, kadang-kadang lebih buruk lagi gambaran tentang dunia yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Suatu saat, beliau berjumpa dengan sahabat namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair, ma'akalta, wahai Hudair, apa yang kamu makan pagi ini? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti ini punya ya, orang punya uang. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, thumma yasiru ila madha? Lalu daging dan susu yang kau makan minum itu nanti akan berubah jadi apa setelah dimakan? Tahu kan jadi apa? Jangan dikatakan loh. Hudair ini santun, sopan, cerdas. Dia tidak vulgar. Dia menyatakan, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Ini yang saya makan itu nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah. Enggak perlu dikatakan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Begitulah gambaran dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Seperti kotoran. Jadi sebenarnya menjijikan, seperti bangkai binatang, seperti kotoran manusia. Karena itu dunia enggak berharga dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia di sisi Allah punya nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Kalau dunia ini ada harganya. Walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk. Berapa sih harga sayap seekor nyamuk? Jangankan sayapnya dengan nyamuknya sekarung, gak ada harganya ya. Kalau ini punya nilai walaupun sedikit, orang kafir gak akan dikasih minum walaupun seteguk. Apalagi yang lain-lainnya. Ini menunjukkan dunia gak ada harga. Dunia gak ada. Dunia begitu hina. Makanya orang kafir yang durhaka pun oleh Allah dikasih dalam jumlah yang banyak. Sebab harta dan dunia, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan bukan simbol kemuliaan. Bukan penyebab dimuliakannya seseorang. Dimuliakan tidaknya seorang itu karena ilmunya. Lalu ilmu itu diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan menjadi orang yang bertakwa, itu pasti mulia tuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu ukuran kemuliaan. Bukan dunia. Tapi orang-orang sekarang kalau ada orang kaya gitu tunduk ya. Kalau ada orang soleh mah tuh kalah melak cangkeng. Jadi mengolok-olok para ulama, orang-orang soleh termasuk karakter orang kafir seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 212, zuyyina lil-ladzina kafaru al-hayatud dunya, Allah telah menghiasi Orang-orang kafir dengan kehidupan dunia, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Orang beriman beramal soleh dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, sedangkan orang-orang bertakwa pada hari kiamat jauh ada di atas mereka di sisi Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya tanpa hitung-hitungan. Jadi ayat ini menjelaskan orang kafir merasa dunia ini begitu mahal, berharga, mewah, dan menghinakan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Diterangkan juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-103 sampai 111. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya? Dia suka berbuat baik, tapi sedikit. Lebih banyak dosanya. Pas ditimbang kebaikannya itu sedikit. Lebih berat kepada dosa. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Merekalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. Fi jahannama khalidun. Mereka akan berada di neraka jahannam secara abadi. Terus lalu Allah di ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan bentuk-bentuk siksa yang Allah akan berikan kepada mereka di neraka jahanam itu. Nah, di ayat yang ke-111-nya dijelaskan penyebabnya. Kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam jahanam? Kata Allah, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakum. Kata Allah, kalian menjadikan orang-orang yang beriman ini sebagai bahan hinaan, bahan olok-olok, bahan candaan. Wa kuntum minhum tadhakun, dan dulu kalian kepada orang-orang beriman itu mentertawakan. Di dunianya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan iman itu lahir karena ilmu, sudah dijelaskan. Kenapa orang beriman? Karena dia berilmu. Ilmunya yang melahirkan keimanan, lalu mendorong dia untuk mengamalkan ilmunya, lalu lahirlah amal soleh dari diri orang beriman tadi. Diolok-olok, dihina, dicaci, dimaki, ataupun direndahkan dan dijadikan sebagai bahan candaan. Coba lihat lagi umpama dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, mulai ayat 29 sampai 33. Allah menyatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim la'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, dulu ketika di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Dihinakan, dilecehkan, diolok-olok, dijadikan bahan candaan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ketemu orang-orang beriman, mereka itu silih kicepan, silih rindat, silih kasih isyarat dalam rangka apa? Menghinakan orang beriman tersebut. Kalau ketemu orang yang beriman laki-laki, jenggotan, oh itu kambing urang lepas. Ada yang begitu? Ada. Cingkrang, oh itu kebanjiran di mana ya? Kalau lihat akhwat yang bercadar, itu ada ninja. Ada yang begitu? Ada banyak. Menjadikan orang beriman karena amal soleh yang mereka lakukan sebagai bahan candaan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakin, kalau ketemu lagi mereka dengan teman-temannya, dengan keluarga, sesama orang-orang durhaka, seneng ngomongin tadi sudah begini begitu. Terus wa idza ra'ahum qalu inna haula'i dhon, kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata itu sesat. Orang beriman disebut sesat oleh orang sesat. Nah, coba lihat apa akibatnya nanti di akhirat. Di akhirat sebaliknya ya. Orang-orang beriman nanti akan mentertawakan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Coba lihat lagi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tentang orang-orang munafik. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Orang munafik kalau bertemu dengan orang-orang beriman, ngaku beriman, saya juga teman kalian sama-sama. Tapi ketika berjumpa dengan teman-teman setan mereka, oleh Allah orang-orang munafik disebut dengan setan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Mereka bilang inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma'nahnu mustahyun, tadi kita hanya bercanda dengan orang beriman. Mengolok-olok mereka. Menipu mereka dan seterusnya ya. Dan orang-orang munafik itu ketika ada orang yang beriman infak dan sedekah dilecehkan. Kalau infak dan sedekahnya banyak, huria, ingin dipuji. Gitu tuduhan itu. Kalau sedikit, masa segitu sedekah atau infak? Jadi enggak ada benernya dalam pandangan orang-orang munafik mah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang melakukan ketaatan dalam bentuk sedekah. Dicela tuh. Kalau sedekahnya banyak dituduh riya, kalau sedekahnya sedikit dilecehkan. Ya cuma segitu sedekah. Enggak ada manfaat, lebih baik tidak malu-maluin kan gitu. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak melihat besar kecilnya sedekah. Yang dilihat apa? Keikhlasan. Datah taqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Walau bisyikir thamar. Walaupun dengan sepotong kurma, satu kurma dibagi dua, nih setengahnya disodakohkan. Jangan dianggap enteng. Itu pahalanya besar. Sebesar sesuai dengan kadar keikhlasan dan nilai pengorbanannya. Oleh orang-orang munafik, kalau banyak infaknya dituduh riya, kalau sedikit dilecehkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang yang melakukan perbuatan sedekah di kalangan orang-orang mukmin yang banyak dan orang-orang yang tidak melakukan sedekah kecuali sesuai dengan kesanggupannya sedikit, oleh orang-orang munafik dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Dan ini menunjukkan bahwa karakter orang-orang munafik adalah suka mengejek, suka menghina, suka merendahkan orang-orang yang beriman. Demikian juga orang-orang kafir. Ini sikap yang sebaliknya dari orang-orang mukmin. Orang mukmin oleh Allah diperintahkan muliakan para ulama, muliakan orang-orang saleh, muliakan orang-orang yang beriman, dan memuliakan mereka bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhil muslimi syaibah di syaibatil muslim wa hamilil Quran. Di antara bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim yang beruban dan orang-orang yang memikul Al-Qur'anul Karim, ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang-orang munafik. Mereka tuh kalau berjumpa suka berkumpul di antara sesama munafikin agak sedikit memisahkan diri dari orang-orang beriman. Mereka ngobrol. Apa yang diobrolkannya? Yang diobrolkannya adalah orang-orang yang beriman. Dalam rangka menggibahi mereka, menghinakan mereka, mengolok-olok mereka. Padahal mengolok-olok, menghinakan, merendahkan, jangankan kepada para ulama, kepada orang biasa saja haram, tidak boleh. Lihat surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmum min qawmin asa ayyakunu khaira minhum. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khaira minhunna. Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga sama. Jangan merendahkan sesama kalian. Jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ayat ke-12. Jangan suudzon, wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Dan jangan gibah, wala yagtab ba'dukum ba'dha. Ini semuanya haram dilakukan terhadap sesama muslim, siapapun muslim itu. Dan bila itu dilakukan kepada para ulama, lebih besar lagi. Makanya para ulama menyatakan bahwa para ulama itu disebut lahmun masmumun. Bahwa kehormatan para ulama, daging para ulama, daging yang beracun. Coba kalau ada daging beracun kita makan. Itu bangkai. Terus dikasih racun, terus kita makan. Apa yang terjadi? Racunnya menyebar dalam tubuh kita, menghancurkan bagian dalam tubuh kita. Akhirnya, wah, kita menderita. Dengan penderitaan yang dahsyat, lalu kita binasa karenanya. Pernah melihat ada orang yang dipatuk ular, begitu gewak dipatuk. Langsung mati sebelum akhirnya mati. Daging para ulama, daging yang beracun. Maknanya, daging para ulama maknanya, kalau para ulama digibahi. Menggibahinya kan sama dengan memakan dagingnya, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau sebagian kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? fakarihtumu. Pasti kalian enggak suka. Mati kemudian dibiarkan busuk 3-4 hari, seminggu busuk baru dimakan, itu gimana perasaan kita? Jijik, bisa muntah ya. Itu daging biasa. Kalau dagingnya beracun, maka merusak tubuh. Kehormatan para ulama, apabila

digibahi sama dengan makan daging yang beracun. Yaitu nanti amal-amalnya akan hancur. Karena buruknya menggibahi para ulama berdampak kepada agama yang diajarkan oleh para ulama. Nanti orang-orang gak percaya lagi ke ulama ini. Akhirnya ayat hadis yang disampaikannya ditolak. Kebenaran yang didakwahkannya ditolak, bahkan diolok-olok. Nah, apa akibatnya? Pertamanya dosanya lebih besar. Yang kedua, kalau agama tidak diambil dari para ulama, dari siapa lagi orang-orang mengambil agama? Akhirnya agama ditinggalkan. Akhirnya agama tidak diamalkan, tidak mau dipelajari, tidak mau didengarkan, tidak mau difahami. Sesat dan menyesatkan. Dia binasa dunia sampai ke akhirat nanti. Dulu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang munafik berkumpul, melihat para sahabat diolok-olok. Kita tidak pernah melihat ada orang yang lebih pengecut daripada mereka. Orang yang buncit banyak makan daripada mereka. Pokoknya mah para sahabat diolok-olok fisik dan sifatnya oleh orang-orang munafik. Kedengaranlah omongan orang munafik ini oleh seorang sahabat dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam marah. Para sahabat oleh Allah dipuji, oleh Nabi SAW disanjung. Sampai Allah kan tahu hati setiap orangnya. Para sahabat itu juga hatinya diketahui oleh Allah. Dan oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum tarahu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pokoknya dipuji oleh Allah tuh para sahabat. Oleh orang munafik dihina. Oleh Nabi dikatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku itu para sahabat. Dipuji sebagai manusia terbaik. Siapa yang mencelaknya berhadapan dengan Nabi, la tasubu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Oleh orang-orang munafik diolok-olok, dihina. Sampai Allah marah. Sampai Rasulullah SAW marah. Orang munafik tahu bahwa Nabi SAW mendengar omongan olok-olok mereka. Sampai mereka minta maaf. Sampai ngejar Nabi pakai untanya. Mereka bergelantungan di tali kekang untanya. Sampai si kakinya itu keseret-seret ditanya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami itu tadi cuma bercanda. Hore ya itulah, ente serius. Jangan baperan gitu. Bahasa kitanya begitu tuh. Orang-orang zaman sekarang menghina orang lain. Setelah orang itu merasa terhina dan tersinggung, kita ngomong baperan amat kamu. Gitunya. Ada yang begitu? Awas, sebagai santri. Kalian menuntut ilmu, aplikasikan ilmu. Amalkan ilmu. Jangan sampai menyinggung, menghina sesama teman lo. Jangan ada bulian. Jangan ada geng-gengan. Jangan ada sikap sok jagoan, jangan. Karena sikap-sikap itu adalah sikap yang terlarang dalam Al-Quran. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk, jangan suudzon, jangan tajasus, jangan menggibahi, apalagi memfitnah. Pokoknya jangan menyinggung orang lain. Ini ayat, melanggar ayat. Durhaka aja pertama kepada Allah. Kalau kita ngejek ke teman, hei monyet. Pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah melarang perbuatan itu. Dilanggar durhakanya kepada Allah. Kedua kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga melarang itu. Dilanggar durhaka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga durhaka kepada orang tua teman kita.

0: minta sama orang tuanya, suka enggak kalau anaknya disebut monyet? Ya enggak lah. Disebut idiot, dasar bego kamu. Orang tuanya tahu, dengar. Gimana perasaannya? Budak orang digelo. Tersinggung. Jadi sebelum durhaka kepada teman, pertama dia durhaka dulu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua teman. Di pondok pesantren jangan sampai ada cemoohan, hinaan, bulian kepada orang lain, kepada sesamanya. Enggak boleh. Santri itu harus orang yang menjadi pelopor di amalnya Al-Quran dan Sunnah sehingga tercipta kemuliaan akhlak. Akhlaknya mulia, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling perhatian, saling menghargai, saling memuliakan. Itu Quran Sunnah itu. Itu aplikasi ilmu, itu aplikasi ilman. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Tuh, akhlak mulia itu wujud nyata keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika orang munafik menghina para sahabat, Allah murka. Nabi SAW marah, tersinggung. Sampai orang munafik menyesal, sampai bergelayutan di tali kekang unta yang ditumpangi oleh Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, tadi saya cuma bercanda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun ayat. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 65, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Kalau engkau bertanya kepada orang-orang munafik, kenapa kalian sampai menghina begitu? Apa jawab mereka? Kami tadi cuma bercanda. Katakan oleh Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olokan? Qad kafartum la ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Gak perlu minta maaf, karena minta maaf orang munafik mah sekedar basa-basi baso. Sekedar untuk meredam kemarahan, bukan karena penyesalan. Banyak orang merasa bersalah, melakukan kesalahan kepada orang, cuek. Setelah viral, baru minta maaf. Ada yang begitu? Ada. Di zaman baheula sudah ada. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La ta'tadiru. Jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Mengolok-olok tentang Allah, tentang ayatnya, tentang kitab, tentang rasulnya, itu bisa membuat pelakunya ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan surah At-Taubah ayat 65 tadi. Jadi coba kita lihat bahwa mengolok-olok orang-orang yang beriman, terlebih para ulamanya, termasuk karakter orang-orang kafir, termasuk karakter orang-orang munafik, adapun orang-orang yang beriman, mereka mengagungkan, memuliakan orang-orang yang berilmu dan beramal. Para ulamanya, sampai dikatakan bahwa memuliakan para ulama termasuk bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, bukan umatku orang yang tidak mengetahui hak para ulamanya. Karena para ulama oleh Allah dimuliakan, diangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh Allah diangkat, dimuliakan. Oleh manusia munafik dan kafir dihinakan, direndahkan, diolok-olok, dan dijadikan sebagai bahan candaan. Maka siapa orang yang tidak memuliakan para ulama sama dengan tidak mengagungkan Allah. Karena Allah memuliakan para ulama, siapa yang tidak memuliakan mereka sama dengan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diakui sebagai umatnya. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan umatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama-nya. Diagungkannya para ulama oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dilarangnya manusia mengolok-olok, merendahkan, menghinakan para ulama, menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa para ulama dimuliakan? Karena ilmunya. Ini menunjukkan ilmu selain menjadi sumber kebaikan, selain menjadi penyebab teraihnya iman, ilmu juga menjadi penyebab teraihnya kemuliaan. Mulia di mana? Di dunia sampai di akhirat nanti. Derajat para ulama tidak tertandingi oleh orang-orang biasa baik di dunia terlebih sampai di akhirat nanti ya. Inilah penjelasan kita tentang agungnya derajat para ulama atau mulianya para ulama disebabkan karena ilmunya. Dan ini termasuk penjelasan yang menerangkan salah satu di antara keutamaan ilmu ya. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya, silakan.
1: Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai agungnya derajat para ulama. Kepada para hadirin, masih ada waktu untuk tanya-jawab. Mangga bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan. Tafadol.
0: Mike.
1: Ini ada apresiasi bagi yang bertanya atau nanti yang menjawab?
0: Untuk saya.
1: Iya. Siapa dulu tadi? Mangga, satu, dua. Siapa? Auzan, tiga. Tiga dulu ya.
0: Ini mau bertanya, mau ditanya. Kalau ditanya ada hadiahnya nih. Amplop kosong.
1: So, yang pertama, mangga Pak.
0: Mau ditanya, mau bertanya? Ah, bertanya. Nanti ini hadiah untuk santri ya.
2: Assalamualaikum Ustaz, yang disebut para ulama itu seperti apa Ustaz? Terus apakah Ustaz bisa disebut ulama? Terus kalau Ustaz atau Kiai yang beda manhaj, apakah bisa disebut ulama Ustaz?
0: Tabarakallahu fiik. Ada tiga pertanyaan. Siapa yang disebut para ulama? Ulama adalah orang-orang yang berilmu dengan batasan ilmu tertentu yang ditetapkan oleh para ulama. Ulama berlevel-level, ada ulama besar, para mujtahid. Itu orang-orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu syar'i. Dia faham ilmu hadis, dia faham ilmu tafsir, fiqih, usul fiqih, terutama itu saya bahasa Arab. Nahunya, sorofnya, balaghah, badi, bayan, ma'ani, dan seterusnya itu ulama.

0: Kami mempelajari iman dengan cara kami pelajari Al-Quran bertambah keimanan. Fa'idha ta'allamna asyara ayat lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniyaha wa na'malu bihi jami'a wa na'lamu biha jami'a. Kami mempelajari 10 ayat demi 10 ayat di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat pertama ini dihafalkan, difahami dan diamalkan bersama-sama. Setelah 10 ayat ini hafal, faham, diamalkan, berpindah ke 10 ayat ini. Terus begitu sampai selesai Al-Quran diperlakukan seperti itu. Jadi selain hafal, mereka faham dan mengamalkannya. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Isa jalla bi'ayunina. Siapa di antara kami yang hafal 3 surat terpanjang Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia mulia dalam pandangan kami. Karena apa? Kalau sudah diamalkan bersama-sama. Itu terus diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Yang diajarkan, dihafal, difahami, diamalkan bareng-bareng. Sehingga kalau ada ulama hafal 1000 hadis contohnya. Dijamin 1000 hadis itu sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu cermin dari amalnya. Itu zaman baheula, itulah para ulama. Berbeda dengan zaman sekarang, keilmuan seseorang tidak mencerminkan amalnya, ya. Jadi para ulama adalah orang yang memahami ilmu, yang kadar dan pengamalannya terhadap ilmu itu. Itu pertama. Kedua, apakah ustaz ulama? Bukan. Ustaz bukan ulama. Ustaz ya ustaz, ulama ya ulama. Ustaz, apakah ustaz hafal Al-Quran? Ada yang hafal, ada yang tidak. Kedua, apakah ustaz hafal ribuan hadis? Maksudnya dengan sanadnya. Kalau hafal sekedar matan tidak dianggap hafal. Kalau para ulama zaman dulu al-hafidh. Al-hafidh gelar bagi ahli hadis yang hafal minimal 300 ribu hadis dengan sanadnya. Dengan sanadnya loh. Kalau kita umpah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan seterusnya sampai apa? Kita tanya, itu sahabat siapa yang meriwayatkan? Ada yang tahu itu sahabat siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Lalu itu riwayat siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari menerima itu dari siapa? Dari si A, si B sampai ke Umar, sampai ke Nabi Sallam. Itu sanad. Coba ustaz-ustaz sekarang. Hadis Nabi begini, matannya hafal. Itu riwayat siapa? Kadang-kadang enggak tahu itu dhaif ataupun sahih ataupun palsu, enggak tahu, enggak peduli kan. Apa yang begitu lah ya disebut ulama? Enggak. Tapi disebut ustaz enggak? Disebut ustaz. Ustaz bukan ulama. Saya bukan ulama, bukan. Masih jauh dari standar minimal jadi seorang ulama mujtahid. Enggak ya. Ustaz, ulama adalah ulama. Ini yang kedua. Ketiga, kalau adakah ulama zaman kiwari? Ada banyak. Tapi tidak di Indonesia, wallahu alam. Saya tidak tahu adakah ulama di Indonesia. Majlisnya ada. Tapi apakah memenuhi standar minimal ilmu para ulama? Enggak, ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, terutama di Saudi, kita melihat, coba lihat video. Seorang anak mungkin lewat tingkat SD atau SMP dites hafalan hadis, diacak gitu. Umpamanya hadis anu lanjutkan, itu sahabat yang meriwayatkan siapa? Dari siapa? Perawinya dalam kitab. Anak kecil hafal. Itu terus dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, Musnad Ahmad terus sampai Kutubut Tisah dihafal. dengan sanadnya. Nah, yang anak yang sejak kecil sudah begitu hafalannya kuat, dikondisikan, dipantau, dites oleh para ulama, itu sudah dipantau kelak akan diminta duduk di majelis ulamanya Arab Saudi, mungkin di Darul Ifta, mungkin di Lajnah Daimah, dan seterusnya ya, itu dipantau ya, mereka memenuhi persyaratan. Kalau hafal Quran sudah enggak aneh, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Saya suatu saat di masjid sana, di masjid Saudi Arabia, maghrib sampai Isya enggak pulang ke hotel, diam di masjid. Dilihat ada halaqah anak-anak, ada seorang anak lagi menghafal. Saya lihat, oh hafal, lagi menghafal juz ke-29 dari mulai Tabarok. Surah apa itu? Al-Mulk. Saya suudzon, ini anak baru menghafal juz ke-29, sehingga juz ke-30-nya sudah hafal, baru sekarang 29, nanti akan 27 terus gitu ya. Setelah beres dia menghafal, saya tanya, baki juz'an, saya bilang, tersisa, hafidh juz'ain, kamu baru hafal 2 juz. Apa dia bilang? La baqi juz'an. Tersisa 2 juz lagi yang belum saya hafal. Ternyata dia sudah hafal 28 juz. Budak kene. Masih mungkin SD kelas 5, kelas 6. Saya tanya kamu umruk. Berapa usiamu ithash? Ithash berapa? 11 tahun. Berarti berapa kelas berapa? Kelas 5, 28 juz dia hafal. Untung tidak dibalikan dia. Wa anta kam juz anafidha min al-Quran. Malu gitu ya. Jadi hafalan Quran kenapa tidak dimasukkan sebagai salah satu syarat ulama? Karena sudah enggak aneh, sejak kecil sudah hafal Quran. Ya. Itulah para ulama. Ada enggak ada di sana? Ada ya. Kita mengenal beberapa yang masih hidup di antara Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Amban, hafizahullah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Mereka bergelar profesor, Syekh Al-Ustad itu profesor ya, dan keilmuannya ya diakui. Bagaimana kalau ada ulama tapi pemahamannya menyimpang, ada enggak? Dari baheula ada. Tahu enggak tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha, seperti Amr bin Ubaid, itu ulama. Mereka hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Soleh. Amr bin Ubaid itu orang yang ahli ibadah, akhlaknya mulia. Bapaknya sebaliknya orang jahat. Sehingga kalau bapaknya, siapa bapaknya Amr bin Ubaid? Ubaid. Bapaknya orang jahat. Kalau Amr dan Ubaid sedang berjalan bersama, orang-orang bilang itu sebaik-baik manusia, anak seburuk-buruk manusia. Luar biasa dipuji, tapi para ulama tidak suka kepada pemahamannya, karena salah satu pemahamannya Amr bin Ubaid mencela para sahabat, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karena itulah maka pemahamannya menyimpang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan baik dalam sabdanya juga para sahabat. Pernah Umar bin Khattab bertanya ya Hudair, "Hal arafta ma yahdimul Quran?" Ayah di mul Islam. Hai Hudair, tahu enggak kamu apa yang menghancurkan Islam? Dia bilang tidak tahu. Lalu Umar menyatakan, yahdimuhu zalatul alim wajidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang menghancurkan Islam itu 3. Pertama, zalatul alim, tergelincirnya para ulama. Pemahamannya keliru dan menyimpang dan seterusnya ya. Terus yang keduanya, debatnya orang-orang munafik tentang kitab. Dan yang ketiganya, hukum yang ditegakkan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Itu yang menghancurkan Islam. Menyimpang hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menunjukkan mereka ada ulama tapi su, ulama jahat. Ulama yang menyimpang ya. Wallahu a'lam bissawab. Santri-santri mana santri? Tunjuk. Baik. Ini santri atau bukan? Santri. Santri Imam Bukhari? Oh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nu'man, kelas 10.
0: Pindah. Muhammad.
1: Nu'man.
0: Nu'man, kelas 10. Min aina is'al bil lughah al arabiyyah. Kalim.
1: Ana min Sabah.
0: Eh, soal. Ayo mau nanya apa? Bahasa Jawa enggak apa-apa deh. Jangan, saya enggak paham. Mau nanya apa?
1: Apakah orang yang menghina ulama itu sudah pasti disebut orang, sudah pasti disebut murtad atau tidak?
0: Apa, ulangi, kurang keras. Irfa' saut.
1: Apakah orang yang menghina ulama sudah pasti kafir atau tidak?
0: Baik, barakallahu fi. Apakah menghina ulama mengakibatkan murtad atau tidak? Keluar Islam atau keluar dari Islam atau tidak? Ya, mengolok orang biasa atau ulama dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali, ada kecuali. Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan tersebut. Dia menghina orang lain, apalagi ulama, ditegur. Kamu karena menghina, ini halal, malah sunnah menghujat mereka. Ah, ini bahaya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, bisa kufur. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu bisa kufur. Tapi sekedar perbuatan, umpamanya menghujat manusia biasa atau menghujat ulama, mereka melanggar ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, ya, itu dosa besar, tapi dosa besarnya tidak menjadikan mereka murtad. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ya. Jadi mencela orang lain tidak membuat pelakunya kafir, tapi jangan dilakukan. Ah, kata Ustaz juga tidak kafir. Akhirnya der aja menghina, enggak boleh. Walaupun tidak kafir, dosanya besar. Wallahu a'lam. Ta'al, Nu'man. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Ini jangan-jangan karena hadiahnya. Antum yang nunjuk. Fauzan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz Afwan mau bertanya, apa ciri-ciri lebih dalamnya tentang orang-orang yang munafik? Syukran, Ustaz.
0: Afwan. Apa ciri-ciri orang munafik? Munafik itu ada dua. Munafik besar, munafik kecil. Apa bedanya? Munafik besar, pelakunya ini kafir, bukan muslim. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meyakini benarnya Islam. Meragukan kebenaran Islam, tapi mereka pura-pura Islam. Kenapa pura-pura? Karena menjadi muslim itu menguntungkan secara duniawi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah dikuasai oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka enggak bisa berperan. Nggak bisa dapat kedudukan.

agar bisa berperan diakui mereka pura-pura Islam tapi hatinya tidak meyakininya. Itu munafik besar. Pada hakikatnya dia kafir. Nah, munafik besar inilah yang terancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya orang-orang munafik itu berada di tingkatan terendah di dalam neraka. Lebih rendah daripada orang kafir. Maksudnya lebih hebat siksanya daripada orang kafir. Karena apa? Karena munafik ini hakikatnya kafir. Tapi pura-pura masuk Islam dan ini berbahaya. Ya, ini pertama. Kedua, munafik kecil. Munafik kecil itu seorang muslim yang yakin terhadap benarnya Islam, benarnya Al-Quran, benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, suka sholat. Dan ya sholatnya benar-benar dia itu tulus, ikhlas. Beda dengan orang munafik tadi, sholatnya pura-pura. Cuma orang munafik kecil ini memiliki karakter munafik yang empat. Pertama, kalau dia bicara berdusta, kalau berjanji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar curang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyatakan ayatul munafik thalatha. Tanda munafik ada tiga, dalam riwayat lain empat. Siapa yang memiliki keempat-empatnya dia munafik murni. Tapi siapa yang memiliki salah satu di antaranya berarti dia memiliki salah satu karakter munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajaro. Tanda munafik empat, bila berbicara dusta, bila berjanji ingkar, bila diamanati khianat, bila bertengkar curang. Ada enggak orang muslim yang memiliki empat sifat ini? Ada orang muslim tapi suka berdusta? Ada. Dia munafik tapi munafik kecil. Artinya dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki ciri khas orang munafik yaitu berdusta. Ada enggak orang muslim suka ingkar kalau berjanji? Ada. Ada enggak orang muslim dikasih amanat tapi khianat? Ada. Kalau bertengkar tapi dia curang? Ada. Nah, orang muslim seperti itu adalah orang muslim yang munafik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki karakter munafik yang tadi. Orang muslim yang suka berdusta, suka ingkar janji, enggak boleh ditembak dengan ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Enggak boleh, karena itu untuk orang munafik besar yang kafir tadi. Walaupun orang munafik kecil juga akan terkena azab di alam kubur, azab di akhirat, tapi tidak sedahsyat munafik yang besar tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Fauzan, tah, cung lagi. Ini ahwat ada enggak? Ahwat, ya mau bertanya enggak? Mau hadiah enggak? Ahwat dua lagi, ada amplop. Ada ahwat di sana, ada mic enggak? Ahwat ngacung ditunjuk oleh panitia kasih mic.

Sudah ada Ahmad? Ayo cepat, waktunya mau habis. Kalau nggak ada dikasih ke Iwan lagi nih, ada?

0: Ah, Iwan, Sung. Antum yang nunjuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama ana Razka dari kelas 9.
0: Nazka.
1: Razka.
0: Azka.
1: Razka Ustaz.
0: Raz.
1: Razka.
0: Razka. Dari mana?
1: Ana dari Jakarta Ustaz. Ustaz, apakah orang yang tidak berilmu dengan orang yang munafik sama Ustaz?
0: Orang apa?
1: Orang yang tidak berilmu dan dengan orang munafik sama.
0: Taib, barakallahu fiik. Samakah orang bodoh dengan orang munafik? Enggak sama. Orang bodoh mah bodoh. Belum tentu munafik. Orang munafik mah munafik, tapi mungkin pinter. Kalau orang munafik bodoh, dia bahaya. Tapi kalau pinter lebih berbahaya lagi ya. Lebih berubah, jadi berbeda. Kalau munafik, mungkin berilmu dia. Tapi karakternya buruk. Kalau orang bodoh, mungkin soleh dia. Tidak berdusta, tidak khianat, tidak ingkar janji, tidak curang. Tapi dia tidak berilmu. Ya, jadi dua sosok yang berbeda. Wallahualam. Terakhir, Cung.
2: Cek satu, ya. Coba lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, boleh. Agil. Silakan. Diperkenalkan dan dari kelas berapa?
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Zain dari kelas 9. Saya akan bertanya bagaimana cara menghadapi sikap orang munafik? Syukran.
0: Ya, barakallahu fiik. Bagaimana cara mensikapi menghadapi orang munafik? Pertama, kalau ada orang yang menyimpang apapun, akidahnya, pemahamannya, atau tingkah lakunya nyebelin. Yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaikinya. Menasihatinya, mengajarnya, mendakwahinya, membimbingnya. Jangan sampai seperti itu. Beritahukan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan mereka. Kalau dia bohong, bilang. Bohong itu dosa besar. Di alam kubur akan diazab dalam bentuk ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk kanan. Kirinya juga begitu, tusuk sampai tengkus ke tengkuk, cabut lagi. Sakit? Ya, ketika nusuknya sakit, nyabutnya sakit. Setelah itu tusuk lagi, jeres-jeres, terus sampai hari kiamat. Ngeri enggak itu? Ngeri, sakit ya pisanlah, bingit. Jangankan ditusuk sampai tembus ke tenggorokan, ke tengkuk. Kalau kita makan ikan asin yang ada cucuknya, Tulang kecil nyangkol, kabereyan kata orang Soreang. Nyangkol di tenggorokan sakit enggak? Bingit. Ini apa lagi ditusuk? Ngeri enggak? Kasih tahu dia. Itu di alam kuburnya kalau enggak tobat kayak gitu tuh, ya. Terus bilang, dusta itu ciri khas orang munafik. Dan seterusnya, pokoknya nasihati, nasihati, nasihati. Itu yang pertama. Kedua, doakan. Semoga Allah memberi hidayah kepada dia. Ya. Kalau sudah dinasihati, enggak berubah juga. Didoakan, enggak mempan juga. Bukan karena doa kita tidak makbul. Bukan karena kitanya durhaka sehingga doanya tidak dikabul. Tapi memang orang itu orang yang tidak layak menurut pandangan Allah dikasih hidayah sehingga tidak berubah. Terus kalau bergaul dengan dia madarat. Kita selalu tersinggung dengan omongannya, bisa terbawa, terpengaruh oleh keburukannya, tinggalkan dia. Jangan bergaul rapat, bersahabat dengan dia. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Jadi baik dia munafik atau ahli bid'ah, atau ahli maksiat, pokoknya orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, pertama nasihati, dakwahi, kasih tahu, diperbaiki kesalahannya, dan doakan. Kalau ternyata setelah diusahakan maksimal diperbaiki, kekeh begitu, enggak mau berubah, dan bila bergaul rapat, mempengaruhi tingkah laku kita, agama kita, maka jauhi tanpa memusuhi. Kalau ketemu di Jawa, di jalan ya salam biasa ya. Tapi bergaul rapat dengan dia tidak. Karena khawatir mempengaruhi kita dengan pengaruh yang buruk ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: قل

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah. Mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar. Dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim. Dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan dan memuraja hafalan ya. Dari mulai juz amma.

0: kajian tafsir ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wasa'alaha sa'ya wa huwa mu'min. Dan dia

0: susah. Jadi orang cari akhirat bukan diem aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, "Waman aradal akhirah." Barang siapa yang ambisinya akhirat, wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin. Wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz, ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah, Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah, jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. dia tidak terlalu terbebani dengan dunia.
1: Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin.
0: Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Uthman ya, Umar bin Khattab. Kita mah di Selacau, Nurutan. Masjid Umar bin Khattab, tapi di Pondok An-Najiyah. Daerahnya apa namanya? Cempaka Arum. Masuknya Kota Bandung. Kota Bandung. Para asatidah al-kiram sekalian, para orang tua, para jamaah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming melalui beberapa media sosial, Facebook, Instagram, TV, dan yang lain-lain. Ya Allah muliakan. Kita kembali berjumpa membahas satu tema yang sangat perlu, yaitu bahaya dari kebodohan. Kebodohan ketika merajalela akan menebar kerusakan. Karena itulah maka menyebarnya kebodohan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Jadi makin dekat zaman ini kepada kiamat, kebodohan semakin meluas. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah bodoh tentang ilmu syar'i, bukan tentang ilmu dunia. Kalau ilmu dunia makin kesini makin berkembang. Tapi kalau ilmu syar'i semakin kesini semakin sedikit, ulamanya semakin sedikit, kualitas ilmu para ulamanya juga semakin berkurang dibanding ilmu para ulama zaman baheula. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ighatsatul Lahafan, وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم وإلا فلو علم ما في الضر من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. Sesungguhnya rusaknya niat itu bersumber dari rusaknya ilmu. Kalau ada orang ibadah, amal soleh, tapi niatnya rusak, riya atau untuk dunia. Sehingga bukan hanya tertolak, tapi juga diazab. Capek gawe, teka pake, barijeng di teke, bikin bete. Itu orang yang tidak ikhlas. Salat. Wailul musallin, akan diazab, celaka orang yang salat. Salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang riya. Semua orang yang niat ibadahnya rusak karena dunia, baik karena pujian, sanjungan, apresiasi, karena uang, karena jabatan, rusak niatnya, rusak amalnya, dan itu disebabkan karena rusaknya ilmu. Kenapa? Kalau seseorang mengetahui bahaya dari sesuatu serta efek buruk yang ditimbulkannya, tidak mungkin orang itu akan menomorsatukan hal yang bahaya tersebut. Walihada, kata Imam Ibn Qayyim, man alima min ta'amin syahiyin ladhidhin annahu masmumun, fa'innahu la yuqaddimu alaih. Kalau ada seorang yang tahu ada makanan enak, syahiyun, syahiyun teh, apa bahasa Indonesia, tempting, pikabitaun, apa bahasa Indonesia itu, bikin ngiler, pikabitaun, tempting, syahiyun, enak, tapi beracun. Siapa yang memakannya, mati. Walaupun enak, walaupun pikabitaun, tapi tahu itu mematikan, tidak mungkin dia berani untuk memakannya. Karena ada bahaya. Jadi kalau seorang tahu bahaya dari sesuatu, walaupun enak, walaupun menyenangkan, enggak mungkin dia melakukannya. Jangankan yang mematikan, yang enak tapi tidak mematikan, bagi orang yang disiplin tinggi enggak mau menyentuh. Contohnya bala-bala. Atau cikopi pakai gula pasir. Enak pisan. Apalagi campur bala-bala, regot, cikopi di pagi hari. Sarapan itu bisa lewat. Tapi membahayakan tubuh. Kombinasi antara minyak, tepung yang digoreng plus gulanya, itu menimbulkan bahaya. Walaupun untuk jangka panjang, waktu itu mati, enggak. Orang yang disiplin tinggi enggak akan menyentuh itu. Apalagi kalau yang langsung mematikan. Berdasarkan hal itu, maka orang yang mengetahui bahaya dari sesuatu, dia akan menjauhinya. Adapun orang yang tidak tahu, asal enak, asal itu membuat dia senang, tapi tidak tahu ada bahaya yang terkandung di dalamnya, maka pasti dia akan melakukannya. Dari sinilah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walihada, kanal imanul haqiqiyu huwa alladhi yahmilu sahibahu ala fi'li ma yanfa'uhu wa tarki ma yadhurruh. Oleh karena itu, iman yang hakiki adalah iman yang membawa orang yang memiliki iman tersebut, mendorong dia untuk melakukan hanya yang manfaat dan meninggalkan apa yang mudharat. Dan itu disebabkan karena iman itu lahirnya dari ilmu. Ilmu melahirkan keimanan, keimanan melahirkan dorongan untuk berbuat amal, dan melahirkan sikap memfilter seluruh keburukan. Makin kuat iman, dorongannya itu makin tinggi. Dan daya tahan terhadap godaan makin hebat. Ibarat baterai. Kalau baterainya full 100%, dipasang ke mobil-mobilan anak, di-on-kan, zhung, ngebut, bisa loncat itu. Daya dorongnya luar biasa. Tapi kalau baterainya lobet, cuma 5 watt, 5%, begitu di-on-kan, gitu ya, cuma gerak dikit, tapi tidak bisa menggerakkan untuk lari kencang. Iman itu ibarat gitu. Lemah iman, daya dorong untuk ibadah dan amal soleh lemah. Dan daya, tapi kalau iman tinggi, dorongan tinggi, daya tahan juga hebat, dan iman sangat-sangat-sangat dipengaruhi oleh ilmu. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh ilmu kepada iman. Coba lihat, perhatikan ayat-ayat berikut. Pertama, surah An-Nisa 162. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah. Adapun orang-orang yang mendalam imannya, mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka akan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada sebelummu. Imannya itu karena ilmu yang sudah berurat akar di dalam jiwanya. Lihat surah Ali Isra ayat 107, Allah menyatakan, Innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum mereka, orang yang berilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud karena ilmunya. Lalu mereka berkata, Maha suci Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti terlaksana. Lalu mereka pun tersungkur, menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Lihat pengaruh ilmu kepada iman dan juga ibadah. Sebaliknya, kebodohan mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Apa akhirnya? Yang sudah habis, dia tidak bisa memberi dorongan untuk beribadah dan beramal soleh, dan tak punya filter, tak punya pertahanan dalam menerima godaan. Godaan apapun bakal masuk. Akibatnya apa? Dia tidak ibadah, tidak amal soleh, yang dia lakukan hanyalah yang menyenangkan dirinya walaupun berefek terkena azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak, selama itu menyenangkan dirinya dia lakukan. Karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, fan nafsu tahwi ma yadurruha wa la yanfa'uha li jahliha bima dharratiha fa wa li hadha fa inna man yata'ammalu al-Qur'an al-Karim yajidu fihi a'zama isharah ila anna al-jahla huwa sababu dhunub wal ma'asi. Jiwa selalu cenderung kepada yang madarat dan yang tak bermanfaat itu karena kebodohan dia tentang efek buruk yang ditimbulkannya. Karena itulah, maka orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dia akan menemukan isyarat yang jelas bahwa kebodohan penyebab utama orang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini yang menunjukkan korelasi yang erat antara kebodohan dengan semua jenis keburukan. Pertama, Al-Quran Surah Al-A'raf 138 tentang Bani Israel. Baru saja diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Si Fir'aun itu sudah ditenggelamkan ke Laut Merah, mati. Ketika Nabi Musa berjalan dengan Bani Israel, mereka melewati sekelompok orang yang sedang menyembah beberapa patung. Apa respon Bani Israel? Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai, mereka berkata, ya Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya banyak patung sesembahan. Minta patung. Berarti ini perbuatan syirik. Seburuk-buruk keburukan, sezalim-zalim kezaliman, sejelek-jelek kejelekan. Apa kata Nabi Musa? Kata beliau, qala innakum qaumun tajhalun. Bahasa kita mah dasar kalian majelma bodoh. Sudah ada sembahan yang hak yaitu Allah, minta dibuatkan sesembahan. Ini syirik. Dan kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang bodoh. Menunjukkan kebodohan itulah yang mendorong mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Lihat lagi kisah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Saya harus hati-hati ketika menjelaskan ini. Jangan sampai keluar satu kata kunci yang menyebabkan seluruh akun saya diblok tuh sama si Siriwil tuh. Nabi Lut oleh Allah dikatakan walutan idh qala liqaumih ata'tunal fahishata wa antum tubsirun ainnakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ceritakan oleh kamu tentang kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, kenapa kalian menyalurkan syahwat secara liar padahal kalian ini waras? Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Dasar kalian mah orang bodoh, kaum yang bodoh. Salah satu bentuk maksiat yang lebih keji daripada perzinahan. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu bentuk dosa besar adalah liwata. Lebih dahsyat daripada perzinahan. Kenapa? Karena zina itu dengan lawan jenis, ada satu cara yang bisa membuat itu halal bahkan bernilai ibadah. Yaitu dengan cara menikah. Adapun sama jenis tidak ada cara apapun yang membuat itu bisa halal. Karena itulah maka lebih keji daripada perzinahan. Perzinahan ya kejinya na'udzubillah. Ini lebih lagi daripada itu. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan apa kata Allah azza wa jalla di akhir ayat ini, bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh, mengisyaratkan kebodohanlah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan liwat tersebut. Lihat lagi Al-Quran umpamai surah Al-Ahzab 33. Ini berkaitan dengan akhwat. Akhwat sering tabarruj. Jangankan yang gelis, yang cantik, yang ayu, yang gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, yang kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma, yang bodinya umpah seperti gitar Spanyol. Saya belum pernah lihat gitar Spanyol, kata orang-orang begitulah. Mereka pamer dengan kecantikannya di media sosial atau tampil langsung. Itu namanya tabarruj. Jangankan yang cantik begitu, yang jelek juga pamer. Fotonya difilter, jadi sehingga bagus gitu ya. Sehingga banyak lelaki tertipu LDR pakai video call. Gelis nakawanti-wanti endah nakabina-bina. Kopi darat. Pas kopi darat yang tadinya kayak gitar Spanyol sekarang kayak badut. Burete. Yang tadinya di foto, di video kulitnya putih bersih ibarat salju gitu. Sekarang ibarat sawo buruk. Kecewa. Ada yang begitu? Banyak. Tabarruj diembel-embeli oleh Allah dengan sebutan jahiliyah. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian, hei para wanita. Dan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang bodoh menunjukkan tabarruj itu produk kebodohan. Jadi maksiat seperti itu lahir dari kebodohan. Termasuk ketika Nabi SAW diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, yuk kita kolaborasi dalam beribadah. Kami menyembah Tuhan kalian. Kalian harus menyembah Tuhan kami. Apa respon dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah turunkan wahyu dalam surah Az-Zumar 64. Kata Allah, "Qul afa ghayrallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk ibadah, wahai orang-orang bodoh? Maknanya, ajakan untuk berbuat syirik adalah produk kebodohan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa ghairuha minan nusus Allah adalati ala anna ma waqa fihi an-nas min syirkin wa kufrin wa fujurin wa irtikabin lil ma'asi a'zamu asbabihi al-jahlu billah wa bi asma'ihi wa sifati wa bi thawabihi wa iqabihi. Dan banyak lagi ayat-ayat, nas-nas lain yang menunjukkan bahwa yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kufur, fujur, atau dosa dan maksiat, penyebab utamanya adalah kebodohan. Kebodohan tentang Allah, terhadap Allah, namanya, sifatnya, atau syariatnya, dan kebodohan tentang pahala dan siksanya. Oleh karena itu, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mengetahui bahwa itu dosa, orang itu bodoh. Sebagaimana penjelasan para sahabat dari kalangan salafus soleh ketika menafsirkan ayat tentang hal itu. Setidaknya ada 3 ayat. Pertama, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17. Kata Allah Azza wa Jalla, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna bihi min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyalah taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang diperuntukkan bagi orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera taubat. Maka merekalah orang-orang yang taubatnya Allah terima dan Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Ini ayat pertama. Orang melakukan dosa karena kebodohan. 2 Surah Al-An'am 54, kata Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Allah telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya. Sifat kasih sayang Allah. Salah satu bentuknya diungkapkan di sini. Siapa orang di antara kalian yang melakukan satu dosa karena kebodohan? Kemudian dia tobat setelah itu dan berbuat amal soleh, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melakukan dosa karena kebodohan. Ini yang kedua, sama dengan ayat yang tadi. Ayat ketiga surah An-Nahl 119, Allah menyatakan, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Kemudian sesungguhnya pernyataan Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dosa karena kebodohan. Kemudian dia tobat setelah itu. Lalu beramal soleh, berbuat maslahat. Maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tiga ayat ini, tiga-tiganya menyatakan orang berbuat dosa karena kebodohan. Ketika menjelaskan ini, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsiru Kalimir Rahman, kata beliau, wa ma'na qawluhu bijahalatin fil ayat, ay jahalah min fa'iliha bi'aqibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa iqabih, wa jahlum minhum linadharillahi wa muraqabatihilah, wa jahlum minhu bima ta'ulu ilaihi min naqsil iman aw adami, fa kullu 'asin lillah fa huwa jahilun bi hadzal i'tibar, wa in kana 'aliman bit tahrim balil 'ilmu bit tahrim syartun li kauniha ma'siyah mu'aqaban 'alaiha. Perkataan bijahalatin dalam ayat-ayat tadi, orang melakukan dosa karena kebodohan, maknanya adalah kebodohan dari pelakunya. Si pelakunya itu setiap kali dosa dia bodoh. Bodoh tentang hal apa? Bodoh tentang akibat dari dosanya. Bodoh karena dosa yang dilakukan mengundang murka dan siksa Allah. Bodoh dari pengawasan dan penglihatan Allah kepada dia ketika dia bermaksiat. Bodoh bahwa dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan bisa menghilangkan iman sama sekali. Maka semua orang yang bermaksiat, saat itu dia bodoh, sekalipun dia berilmu tentang keharaman perbuatan tersebut. Bahkan berilmu tentang haramnya perbuatan tersebut menjadi syarat perbuatan itu dianggap maksiat. Orang itu sedang bermaksiat dan diazab. Kalau orang tidak tahu bahwa itu haram, karena tidak tahu lalu dilakukan, tidak dosa dia. Karena ketidaktahuan. Tapi kalau tahu itu dosa tetap dilakukan, baru itu maksiat. Dan orang itu bodoh walaupun berilmu. Berilmu tentang hanya satu aspek, ilmu tentang haramnya perbuatan itu. Tapi tetap dilakukan bodoh dia. Karena apa? Pertama, dia tidak tahu atau minimalnya lupa bahwa Allah melihat. Bahwa Allah murka. Bahwa Allah itu akan mengazab. Bahwa dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman. Sama sekali. Itu yang tidak dia pikirkan ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, termasuk ahli tafsir dari kalangan para sahabat, semuanya sama. Bahwa orang walaupun dia ulama besar, Ketika terjerumus dalam dosa dan maksiat, saat itu dia bodoh. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah ini bertemu dengan Nabi SAW, tetapi tidak dianggap sahabat. Karena ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dia masih kafir, belum Islam. Setelah Nabi wafat, baru masuk Islam. Belajar Islamnya ke kalangan para sahabat. Makanya para ulama memasukkan Abul Aliyah ke dalam golongan tabi'in. Kata Abul Aliyah rahimahullah annahu kana yuhadithu anna ashaban Nabi SAW kanu yaqulun kullu dhambin asabahu abdun fahuwa bijahalatin. Abu Al-Aliyah berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW, Abu Al-Aliyah gaul dengan para sahabat, bahwa para sahabat berkata semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan hamba tersebut. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, Qatadah juga termasuk tabi'in. Ijtama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'u anna kulla syai'in usyallahu bihi fahuwa jahalatun amdan kana aw ghairah. Para sahabat Nabi sudah berkumpul. Lalu mereka berpendapat, kalau para sahabat Nabi berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Kalau para ulama berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Mereka kalau berkumpul menghindarkan pembicaraan tentang dua hal. Dua hal ini menjadi materi utama kita kalau ngumpul. Apa dua hal yang paling dihindari oleh para ulama, para sahabat ketika ngumpul? Pertama, makanan. Yang kedua, akhwat. Dua ini yang menjadi materi pokok obrolan para ikhwan. Pikas sebelian ikhwan banyak. Kalau ngobrol tanpa dua ini gak seru kayaknya ya. Padahal dua ini yang paling dihindari, itu ikhwan. Kalau akhwat lebih lagi dari itu. 10 kalimat pertama aman. Masuk kalimat ke-11 baru ngomongin ikhwan. Tuh, ngaku. Kalau ikhwan 100 kalimat pertama aman. Masuk 101 baru ngomong makanan. Ke-200 baru akhwat. Ke-201 bubar sudah. Itu ikhwan. Kata Qatadah, ijtama ashabu Rasulillah SAW. Para sahabat Rasul SAW berkumpul. Faru'au. Mereka melihat. Anna kulla syai'in usyallahu bih fahuwa jahalah amdan kana aw ghairah. Mereka berpandangan semua kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah itu adalah kebodohan baik sengaja atau tidak. Termasuk berkata Mujahid. Mujahid tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir paling terkemuka di kalangan tabi'in. Karena langsung belajar ke Ibnu Abbas. 3 kali itu bolak-balik. Maksudnya bukan 3 kali pertemuan. 3 kali khatam dari Al-Fatihah, belajar ke Ibnu Abbas, tafsirnya sampai Anas, petamat balik lagi sampai 3 kali. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid cukup bagimu. Jangan bertanya lagi kepada yang lain. Sebab dia puncak ilmu tafsir di zamannya. Kata Mujahid, kullu man asa rabbahu fahuwa jahilun hatta yanzi'an maksiatihi. Semua orang yang maksiat kepada Allah, dia bodoh sampai dia meninggalkan kemaksiatannya. Di bagian lain diungkapkan dengan kalimat, kullu man amila bi maksiatillahi fadhaka minhu bijahlin hatta yarji'an. Semua orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, ketika itu dia bodoh sampai dia kembali dari kemaksiatannya. Berkata Imam As-Sudai rahimahullahu ta'ala, madama yu'sallahu fahuwa jahil. Selama Allah didurhakai, selama itu orang tersebut bodoh. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, kullum ri'in amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'anha. Semua orang yang melakukan amal buruk berupa maksiat kepada Allah, dia itu bodoh selama-lamanya sampai dia meninggalkan kemaksiatannya tersebut. Dan banyak lagi ungkapan para ulama, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seterusnya, yang menjelaskan orang yang maksiat ketika itu bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab dia jatuh ke dalam maksiat. Kadang-kadang muncul pikiran, tahu ini maksiat, tapi gampang, nanti setelah ini tobat. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semuanya begitu. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ketika mau ada rencana membunuh Nabi Yusuf karena iri Nabi Yusufnya diapakan? Dianak emaskan oleh ayahnya, kan gitu ya. Sama-sama anak, tapi spesial nih pakai telur Nabi Yusuf. Sampai kita bunuh yuk, musyawarah akhirnya sepakat jangan dibunuh, tapi di apa? Dimasukin ke dalam sumur. Jangan bayangkan sumur di kita. Sumur di kita yang paling 5-10 meter bisa naik. Ini mah gak kelihatan si apa namanya, si dasarnya juga. Makanya sumur di daerah Padang Pasir disebut bi'run syatun. Syatun itu satu akar kata dengan setan. Makna syatun jauh. Karena jauhnya jarak antara permukaan tanah dengan air. Yang sampai gak kelihatan saking gelapnya. Diceburin ke sana Yusuf. Sepakat, lalu kata mereka, nanti setelah ini kita tobat dan beramal soleh. Dijelaskan dalam surah Yusuf seperti itu. Nah, ini semuanya adalah kebodohan. Salah satu di antara bentuk kebodohan. Walaupun setelah dosa ini kita akan tobat lalu beramal soleh. Bodohnya di itu dosa, tahu. Tahu gak harus tobat? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Susah ya. Gitu. So ke pemabuk. Tahu gak mabuk itu dosa? Tahu. Tahu akan diazab? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Kenapa gak tobat juga? Berat. Karena tobat adalah amal soleh yang agung. Yang tak bisa dilakukan kecuali hidayah dari Allah. Kalau gak dapat hidayah, gak bisa tobat. Walaupun dia tahu harus tobat. Tetap kecenderungan hatinya kepada dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kadang meremet, tidak hanya dosa yang sama, meremet kepada dosa yang lain. Ingat, sering saya bilang. Satu dosa yang kita lakukan melahirkan efek domino kepada dosa-dosa lain. Saya kurang suka dengan istilah efek domino. Tapi karena peribahasanya begitu, ya dipakai juga. Tahu kartu domino? Balak genap gini. Si gombar. Itu domino kan istilah untuk main kartu. Kartu domino itu diberdirikan dengan jarak tertentu. Berdiri semua ada ratusan atau ribuan gitu. Yang paling depan dijatuhkan ke belakang, menimpa kartu di belakangnya, akhirnya rubuh semua ya. Satu jatuh, berefek semuanya jatuh. Dari sana lahir peribahasa efek domino. Satu kali berbuat dosa melahirkan perbuatan dosa yang lainnya. Begitu gitu efek domino teh mananya ya? Iya aja lah. Saya juga belum tahu, tapi dikira-kira begitu. Lihat sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian berdusta karena dusta memberi efek terhadap perbuatan fujur. Jadi setiap dosa dua efeknya tuh. Dua-duanya disebut fujur. Fujur itu mencakup dua makna. Pertama al-wuku fil ma'asi, yang kedua al-khuruj minat ta'ah. Itu perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas hadis ini. Bahwa pertama fujur artinya al-wuku fil ma'asi, terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tadinya orang itu tidak berani ghibah, mencela, memfitnah, menjaga diri dari itu. Suatu saat dia berdusta. Setelah berdusta menjadi berani ghibah. Berani dia mencela, berani dia memfitnah, berani melakukan dosa lain. Itu fujur. Karena dosa berdusta mengakibatkan lahirnya keberanian untuk melakukan dosa-dosa lain, akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa lain yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Itu fujur yang pertama. Kedua, al-khuruj ani ta'ah, keluar dari ketaatan, tercabut hidayah. Tadinya seseorang itu kalau Senin Kamis selalu saum, malam selalu bangun untuk tahajud. Setiap hari odoj, baca Quran. One day, one juz. Terus setiap beres sholat fardu selalu diikuti oleh rawatib, qobla, atau ba'da. Begitu seterusnya. Taat dia. Suatu saat dia berdusta. Apa yang terjadi? Efek dari dusta. Akibatnya malam pas bangun, malas tahajud. Lalu muncul pikiran tahajud kan sunnah, enggak juga, enggak apa-apa. Tarik lagi selimut, bablas sampai subuh. Keluar dari ketaatan dalam bentuk tahajud. Seninnya biasanya saum, tapi kok lilisnya, laparnya gitu. Apalagi nanti akan ada yang ngirim si montong nih. Akhirnya kan ini sunnah. Akhirnya dia berhenti dari saum sunnah. Tadinya odoj, pas baca Quran baru selembar dua lembar. Nah haroreamnya tidak nikmat lagi, tutup lagi. Khuruj anita'ah. Efek dari berdusta. Lihat satu perbuatan dosa mendorong dia untuk berani melakukan perbuatan dosa lainnya dan menyebabkan dia terhenti dari ibadah dan amal soleh. Itu yang dia tidak pikirkan. Apalagi harus tobat. Tobat itu amal soleh. Yang hanya bisa dilakukan atas hidayah Allah. Sedangkan Allah tidak akan berikan hidayah kepada ahli maksiat. Karena itulah maka setelah terjerumus ke dalam maksiat, bukannya tobat. Malah dia berani lagi melakukan dosa-dosa lain yang tadinya gak berani dia lakukan. Dan dia berhenti dari berapa ibadah amal soleh yang rutin dia lakukan. Efek dari dosa tadi. Nah orang itu bodoh tentang hal itu. Dari sinilah kita mengetahui bahaya dari kebodohan. Karena bisa menjerumuskan pelakunya kepada keburukan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida'u Siratul Mustaqim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa sababu dhalik annal ilmal haqiqiyya rasikha fil qalbi yamtaniu ayasdura ma'ahu ma yukhalifu min qawlin au fi'lin.

yang tertancap kuat di dalam hati akan mencegah dia dari melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan ilmunya, baik ucapan ataupun perbuatan. Maka ketika lahir perbuatan dosa, padahal ilmunya itu tidak menganjurkan, apalagi memerintahkan itu. Ilmunya melarang itu. Tapi dia terjerumus ke dalam dosa. Berarti itu disebabkan karena kelalaian hatinya atau kelemahan hatinya. Dan itu keadaan orang yang sikapnya bertolak belakang dengan ilmunya, maka ketika itu dia berubah menjadi bodoh. Ilmunya melarang, tapi dia langgar. Sikap melanggar ilmu adalah sikap kebodohan. Maka berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, kata beliau, fal jahlu billahi da'un khatirun wa maradun fattakun yajurru ala sahibihi minal wailat wal awaqibil wakhimah asyai'il kathir. Kebodohan tentang Allah adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang mematikan, yang akan menyeret pelakunya kepada kebinasaan dan akibat buruk yang sangat banyak. Karena itulah, maka salah satu di antara niat, salah satu bukan satu-satunya, niat menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Itu dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Itu juga yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, bab tentang beberapa hal yang bisa menghalangi orang dari meraih ilmu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'in, la ya'diluhu syai'un in sahatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menyatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Dengan hilangnya kebodohan, hilang sumber keburukan. Dengan hilangnya kebodohan, hilanglah sumber segala macam penyimpangan. Lalu setelah kebodohan dari dirinya hilang, hilangkan juga kebodohan itu dari diri orang lain. Setelah belajar, dia mengajar. Jadilah dia manusia terbaik. Kenapa disebut manusia terbaik? Karena dia telah melenyapkan, menghilangkan sumber dari segala keburukan dari dirinya dan dari masyarakat pada umumnya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Qur'an, tidak hanya belajar bacanya aja, isinya yang terpenting. Lalu dia mengajarkannya. Coba perhatikan ayat Allah tentang kriteria manusia terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Apa yang dilakukan oleh sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru orang berbuat ma'ruf, melarang orang dari kemungkaran. Dakwah. Ba'mar ma'ruf nahi munkar itu memberantas keburukan, menyebarkan kebaikan, dan orang itu pasti melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu, dengan mengajarkan ilmu tersebut. Tidak dengan kekerasan bawa tongkat, rotan,
Lalu orang diancam, hayo tinggalkan kemungkaran.

kalau enggak dijepret. Hayo sholat kalau enggak dijepret. Begitu bukan amar ma'ruf nahi munkar? Bukan. Tapi dengan memberi ilmu. Ini lakukan. Faedahnya ini. Ini tinggalkan karena bahayanya ini. Ini. Memberi ilmu, berdakwah. Sharing ilmu, hilangkan kebodohan dari mereka, maka hilangnya kebodohan merupakan tindakan menghilangkan sumber seluruh keburukan. Dari sinilah kita mengetahui bahayanya kebodohan dan betapa agungnya ilmu. Mari kita habiskan sisa waktu dan potensi yang kita miliki, potensi waktu, potensi tenaga, potensi pikiran, perasaan, uang, dan semua yang kita miliki hanya untuk meraih sebanyak mungkin ilmu sehingga sumber kebodohan, sumber keburukan yaitu kebodohan dalam diri kita bisa terhilangkan sehingga kita lebih termotivasi untuk ibadah dan amal soleh dan lebih tangguh dalam menerima hantaman godaan dan gangguan. Ya. Cukup sampai di sini sore hari ini kita bina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada ikhwan yang mau ngacung silakan, kalau akhwat pakai tulisan saja. Cung. Kasih waktu 1 menit. 1 menit nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Saya langsung pulang.

Perselisihan di kalangan para ulama. Apakah orang yang berilmu itu pasti memperoleh hidayah dengan ilmunya atau tidak? Ternyata kesimpulan pendapat yang rajih menyatakan tidak. Dan ini didalili oleh banyak bukti dan dalil. Banyak orang yang berilmu tapi durhaka dengan ilmunya. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakini. Contoh pertama iblis laknatullahi alaih. Iblis berilmu tentang Allah. Tentang kekuasaan Allah. Tentang azab Allah. Berilmu. Tapi iblis durhaka. Durhakanya ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia tahu Allah akan murka. Dia tahu Allah akan melaknat. Dia tahu Allah akan mengusirnya dari surga. Tapi sengaja dia tentang. Kenapa? Karena hasad kepada Adam. Hasad ini termasuk salah satu penyakit hati penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah yang sudah ada pada dirinya. Hasad itu begitu. Dan nyaris seluruh manusia makhluk durhaka setelah iblis, salah satu penyebabnya adalah hasad. Itu pertama. Kedua. Itu pertama. Kedua. Si Fir'aun laknatullahi alaih. Dengan bala tentaranya. Mereka berilmu. Mereka yakin Musa dan dakwahnya ini benar. Hatinya mengakui. Dari mana kita tahu bahwa Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa? Dari Allah yang mengetahui hati setiap manusia, termasuk hati si Fir'aun. Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka, Fir'aun dan tentaranya ini, menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatsha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Terus kenapa tuh? Zulman wa uluwa. Karena kezoliman mereka dan kesombongan mereka. Zolim dan sombong, takabur, merasa diri tinggi, termasuk penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah. Jangan dikira Fir'aun tidak meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Meyakini, berilmu tentang hal itu. Dan ilmunya itu bukan hanya ilmal yakin, tapi ainal yakin. Kenapa ainal yakin? Bahkan hakul yakin. Kenapa hakul yakin? Sebab sudah merasakan pahit getirnya azab Allah di dunia kepada mereka. Ketika mereka durhaka.

0: apa azabnya? Macam-macam karena apa pertama dikasih paceklik yang panjang. Kelaparan mereka, kelabakan mereka akhirnya datang, "Hei Musa, minta kepada Allah agar Allah mencabut ini. Kami akan beriman." Berdoa dicabut. Ingkar lagi. Turun lagi azab. Semua air jadi darah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Taubat lagi, dicabut lagi. Ingkar lagi. Azab berikutnya. Banyak katak di mana-mana. Kan gitu. Jadi sudah merasakan. Bukan hanya ilmal yakin, ainal yakin. Tapi merasakan hakul yakin. Tapi mereka menentang. Mereka berilmu. Tapi ingkar terhadap ilmu. Ini yang kedua. Ketiga, si Yahudi itu. Yahudi ini berilmu tentang kebenaran kenabian Nabi SAW. Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sampai Al-Quran menyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anaknya. Kenapa diingkari? Hasad. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Nabi akhir zaman lahir di Mekah, akan pindah ke Madinah, maka ada tiga kabilah Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Mau menyambut Nabi akhir zaman. Tiga kabilah ini Bani Quraidah, Bani Kunaika, dan Bani Nadir. Selama mereka menunggu kedatangan Nabi di Madinah, mereka terlibat rivalitas yang keras dengan orang-orang kafir Quraisy. Permusuhan, panas-panasan. Kalau orang kafir Quraisy perang dengan suku bangsa ini menang, selebrasinya itu luar biasa. Manas-manasin si Yahudi di Madinah. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian beserta Nabi akhir zaman. Orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman dari bangsa mereka, bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi itu turunan Bani Israel. Israel itu kan Nabi siapa? Nabi Ya'kub. Nama lain Nabi Ya'kub adalah Israel. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah melarang menyebut negara itu dengan negara Israel atau melaknat. Ya Allah hancurkan Israel. Jangan. Karena itu nama Nabi Ya'kub. Sebut saja Yahud atau Zionis. Nah, anak-anak turunan Nabi Ya'kub disebut Bani Israel. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel. Turunan Nabi Ya'kub. Maka mereka meyakini Nabi akhir zaman pasti turunan mereka. Ternyata muncul orang yang mengaku Nabi baru dari Mekah. Ternyata bangsa Quraisy. Dari rivalitas mereka, dari rival mereka. Dari saingan berat mereka. Dari musuh mereka. Dilihat tanda-tandanya benar. Ada cap kenabian di punduknya. Iya ada. Berupa tanda hitam sebesar apa. Berupa bulu-bulu yang numpuk di sana. Itu cap kenabian. Ada benar. Datang Yahudi. Ya Muhammad ini ada. Sodakoh dari saya, dikasih sekantung kurma. Oleh Nabi diterima, beliau tidak makan, beliau dibagi-bagi. Sebab sodakoh haram atas diri dan keluarganya. Zakat infak sodakoh, zakat sodakoh juga. Gak boleh Nabi dan keluarganya makan. Dari sodakoh-sodakoh itu haram. Makanya kalau ada orang yang ngaku turunan Nabi, gak boleh tuh makan sodakoh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah, beliau mau makan. Hadiah boleh, halal. Nanti orang mengantisipasi, ini bukan sedekah, hadiah, makanya halal gitu. Nah, oh benar. Mereka mengenal ini benar Nabi. Tapi karena berasal dari bangsa musuhnya, ditolak. Mereka berilmu, tapi mereka bersikap yang bertolak belakang dengan ilmunya. Ini contoh ketiga si Yahudi. Contoh keempat, kenapa bangsa Quraisy ini memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata terungkap hasad karena kemuliaan nasab atau kebangsawanan. Bangsa yang paling diagungkan Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang paling dianggap mulia Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW berasal dari ini. Makanya ketika terlibat permusuhan antara kabilah ini, kata Bani Hashim, minna nabiyun. Di kalangan kami ada orang yang jadi nabi. Mana di kalangan kalian? Ada. Akhirnya karena hasad ini dimusuhilah nabi dari kalangan Bani Hashim. Itu diungkapkan semuanya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Jadi walaupun berilmu, mereka menentang ilmu yang diyakininya dengan beragam sebab. Pertama, sebab kedzaliman. Kedua, sebab hasad. Ketiga, sebab kesombongan seperti si Fir'aun. Zulman wa'uluwa. Seperti hasadnya si Iblis. Seperti hasadnya Yahudi. Seperti hasadnya orang-orang kafir Quraisy. Dan seterusnya, itu menunjukkan ilmu yang diyakini kebenarannya tidak selalu membuat orang itu tertuntun kepada jalan yang benar. Terus apa yang menjadi penyebab? Ah, tadi sudah terungkit beberapa. Pertama kesombongan, ya, merasa diri tinggi. Makanya para ulama menyatakan la yata'allamul ilmu mustakbir wala mustahin. Tidak akan mau mencari ilmu orang yang takabur dan orang yang pemalu. Jadi takabur itu penghalang ilmu, penghalang hidayah. Kedua hasad tadi. Yang ketiga kezaliman. Dan seterusnya. Nanti banyak terungkap penyebab orang menuntut ilmu tapi perilakunya pikasebeleun. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakininya. Lahirlah ungkapan ulama su'ulama yang jahat. Mereka berilmu, tapi tingkah lakunya bertolak belakang dengan ilmunya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, orang tua kita dahulu sering terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohan. Mereka tidak tahu kalau perbuatannya adalah syirik. Apa mereka akan diazab karena ketidaktahuannya? Ada ungkapan uzur bil jahal. Artinya uzur karena kebodohan. Maknanya orang yang berbuat syirik karena kebodohan diampuni. Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meyakini adanya uzur bil jahal, beliau menjawab, iya. Jadi ada uzur karena kebodohan dari perbuatan syirik. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik tapi tidak tahu bahwa itu syirik, jangan difonis musyrik. Salah satu dalilnya adalah dalil yang masyhur disebut dengan sebutan Dzatu Anwat. Ketika Nabi SAW dan para sahabat pulang dari Futuh Mekah melalui lembah namanya Hunain. Di sana ada digantungkan pedang, tombak, alat-alat perang di sebuah kayu. Mereka meyakini pedang yang disimpan di sana, di kayu-kayu tersebut. Kayu itu sudah dimantra-mantrai, sudah pakai jampe-jampe harupat, gera-gede gera lompat, dan seterusnya. Pedang atau senjata yang digantung di sana jadi bertuah, jadi sakti mandraguna. Disebut Dhatu Anwat, sejenis jimat. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwat kamalahum Dhatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatu Anwat. Seperti mereka juga punya Dhatu Anwat. Mereka meyakini, kalau Nabi yang bikin pasti lebih mujarab gitu. Apa kata Nabi alaihissalam? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan Musa, kaum Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sembahan. Minta jimat, minta Dhatu Anwat sama dengan minta patung sesembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Sahabat sudah terjerumus ke dalam i'tikad. Ada yang menyangka, bukankah belum dilakukan? Iya, tapi i'tikadnya sudah ada. Keyakinannya sudah ada. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikatakan, kalian sudah musyrik, sudah muslim, hayo syahadat lagi. Enggak, hanya dijelaskan. Karena kebodohan, ketidaktahuan, cukup diberitahu bahwa itu syirik, jangan, sudah. Dan ini menjadi dalil tentang adanya uzur bil jahal. Kalau orang melakukan perbuatan syirik, tapi bodoh, tidak tahu bahwa itu syirik, meyakini ini ibadah, ini tauhid, maka orang itu tidak boleh difonis sebagai orang musyrik. Karena itulah maka para ulama memberikan 4 kaidah untuk memvonis apa orang itu kafir, musyrik, ahli bid'ah, dan seterusnya. Terapkan 4 ini. Kalau 4 ini terpenuhi, baru divonis. Kalau dia melakukan kekufuran, divonis kafir. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, divonis musyrik. Kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, divonis ahli bid'ah. Kalau 4 syarat ini terpenuhi. Apa 4 syarat ini? Pertama, zuhuru fi'lih. Muncul atau nampak perbuatan tersebut. Dia melakukan perbuatan kufur, syirik, atau bid'ah. Yang keduanya adalah ba'da iqamatul hujjah. Setelah kita iqamatul hujjah, setelah diberitahu bahwa itu tuh kufur, syirik, atau bid'ah. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Setelah tahu, oh dia tobat meninggalkan. Ada banyak yang seperti itu. Nah, iqamatul hujjah ada 3 syarat. Jangan sampai iqamatul hujjah, saya sudah kasih tahu, tapi lalu dianggap iqamatul hujjah, enggak. Ada 3 syarat. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai ke dia. Jangan sampai saya sudah kirim kaset, saya sudah kirim buku gitu ya. Sudah tuh iqamatul hujjah. Belum tentu dibaca, belum tentu didengar, belum tentu sampai ya. Bulughul hujjah, sampainya hujjah tersebut. Kedua, fahmul hujjah. Dia memahami hujjah, mengerti, paham. Sebab kadang-kadang kita menjelaskan dengan penjelasan yang ngejelimet gitu, dia enggak paham, udah dianggap sesudah iqamatul hujjah. Atau dia malah umpamanya bertanya, mempertanyakan, kita enggak bisa lagi menjelaskan. Dia belum paham hujjah yang kita sampaikan. Jadi fahmul hujjah. Ketiga, iqamatis syubah, izalatus syubah, hilang syubhat pada diri. Ini 3 ini terpenuhi baru disebut iqamatul hujjah. Ya. Nah, ini mah iqamatul hujjah belum langsung divonis, enggak boleh. Jadi orang melakukan perbuatan syirik, kufur atau bid'ah, tidak boleh pelakunya langsung divonis musyrik, kafir, ahli bid'ah, enggak boleh. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena apa? Karena kebodohan. Setelah diberitahu ternyata dia meninggalkan perbuatan buruknya, tobat dan kembali kepada kebenaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga orang-orang tua kita zaman dahulu juga seperti itu. Terjerumus dalam perbuatan syirik karena apa? Karena ketidaktahuan. Semoga Allah mengampuni. Ya, sudah habis waktunya. Kalau ada pertanyaan lagi simpan untuk di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap melaksanakan kajian rutin yang bermanfaat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nas 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak wahai Mu'ad orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa bayan. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbicara upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akal Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal, seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wasalam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus, yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalian yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia. Kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita. Dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetama bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan

menghitung-hitungnya. Intinya ya, masalah harta ya kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kan

0: datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya yankihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan. Dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin Jamaah Masjid Al-Muhajirin Kebon Kopi Cimahi Selatan yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian pekan yang lalu. Kita sedang membahas tema merusak ukhuwah. Salah satu di antaranya adalah hasad. Kemarin kita sudah menjelaskan 10 bahaya hasad. Hasad itu adalah karahatul insan bima an'amallahu ala ghairih. Seseorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hanya asal benci saja itu sudah hasad. Maka hasad ini diyakini, dipastikan merusak ukhuwah. Dari hasad lahir dengki, dari hasad lahir su'udzon, ghibah, fitnah, buhtan, mencela, menghina, dan kejahatan-kejahatan lain. Sekarang bagaimana cara mengobati hasad? Ada beberapa langkah atau cara agar apabila kita berhasad, kita bisa segera menghilangkan penyakit hasad tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama adalah selalu mengingat-ingat bahaya dari hasad. Yakini besarnya bahaya hasad, lalu ingat-ingat sebanyak mungkin. Ketika kita tahu betapa besar bahayanya, kita akan menghindarinya. Bahaya hasad sudah kita terangkan. Bahaya hasad itu menghancurkan iman kita. Karena ketika hasadnya itu beraksi, dia akan melakukan kezaliman kepada korban hasadnya, merugikan, mengganggu, menzalimi, dan itu tergerusnya iman. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga. Apapun bentuk gangguannya. Dan hasad akan melahirkan gangguan. Pokoknya 10 bahaya hasad yang kemarin itu ingat-ingat. Agama kita rusak, iman kita tergerus, pahala-pahala kita habis, dosa kita numpuk, musuh banyak, gitu ya. Terus kita bisa terkena doa keburukan orang lain kepada kita, dan banyak lagi lah bahaya dan keburukan dari hasad. Ketika mengingat itu, maka kita akan menjauhi hasad. Inilah salah satu fungsi kita mempelajari keburukan. Bukan untuk dilakukan, tapi agar bisa dihindari. Kata Hudzaifah al-Yamani, kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu al-khair. Manusia dulu suka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa inni sa'altuhu an-syarr. Aku suka bertanya tentang keburukan. Bukan untuk diamalkan agar aku bisa menjauhi, menjaga diri dari keburukan itu. Siapa orang yang tidak bisa membedakan keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Makanya pelajari keburukan agar bisa dihindari, bukan untuk diamalkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu madzlamah li akhihi falyatahallalhu minha. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayukhadhu li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanah ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi." Siapa yang memiliki kedzaliman kepada saudaranya, pernah berbuat zalim apapun bentuknya, dan hasad ini mendorong orang untuk berlaku zalim dengan beragam kedzaliman. Siapa yang memiliki kedzaliman kepada orang lain, hendaklah segera minta dihalalkan. Sebelum datangnya satu hari kiamat, di hari itu enggak ada dinar, enggak ada dirham. Sebelum nanti diambil kebaikan-kebaikan dari diri dia, diberikan ke saudara yang dizaliminya, kalau ternyata kebaikannya habis, diambil kesalahan orang yang dizalimi dan dibebankan kepada pelaku kedzaliman tersebut. Inilah poin yang pertama. Agar kita bisa mengobati, menghindari kedzaliman, kita akan mengikisnya dengan cara mengingat-ingat bahayanya. Tahu enggak kalau seseorang punya penyakit di dalam tubuhnya, dia akan menghindari semua hal yang bisa memperparah penyakit itu. Umpamanya diabetes, dia akan menghindari makanan yang mengandung gula atau kolesterol atau darah tinggi. Dia akan menghindari semua penyebab yang bisa membuat itu tambah parah. Malah sebaliknya, dia akan melakukan, mengkonsumsi obat atau makanan atau aktivitas yang bisa menurunkan kadar penyakitnya. Dikasih si montong gak mau, padahal itu hobinya. Kenapa? Punya diabetes, kadar gulanya tinggi. Kenapa? Karena punya hipertensi, ini bisa meningkatkan tensi. Kenapa? Karena kolesterol juga tinggi kadarnya, ini kadar lemaknya juga tinggi. Walaupun hobi, walaupun senang, dikasih gratis umpamanya 2 biji, 2 hulu, ditolak. Atau diterima tapi dijual, dah mahal tuh. 2 bisa 1 juta. Jadi tidak akan dimakan, dihindari dengan sejauh-jauhnya. Itu kalau penyakit fisik. Penyakit psikis harus lebih lagi. Kalau fisik hanya di dunia, psikis itu sampai ke akhirat. Seseorang yang punya hasad, maka dia harus mengingat-ingat bahaya hasadnya, agar bisa dihindari. Mengingat betapa dahsyatnya kerugian yang ditimbulkan karena hasad, dia akan menghindarinya. Ini yang pertama. Kedua, sebaliknya. Ingat-ingat lawan dari hasad. Apa lawan dari hasad? Yaitu mencintai bagi sesamanya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau hasad kan membenci kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah sekarang sebaliknya, mencintai apapun yang baik untuk orang lain. Sebagaimana kita cintai kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan ini wujud iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhih kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah satu di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi diri sendiri. Cintai apapun kebaikan yang sampai kepada orang lain, sebagaimana kita juga cinta kalau kebaikan itu kita peroleh dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. pupuk iman, maka dengan menguatkan iman, kecintaan kepada sesama muslim akan besar. Perkuat akidah, perdalam tauhid, terutama tauhid asma wa sifat, pelajari itu. Semakin mendalami tauhid asma sifat, semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kuat iman. Unsur-unsur keimanan tertanam lebih kuat seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, atau berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semua itu akan menguat dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau tauhid mendalam, akidah kuat, iman juga mendalam juga, maka insya Allah kecintaan kepada sesama mukmin akan besar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi selalu ingin membahagiakan orang lain. Sering kita jelaskan, membahagiakan orang lain itu adalah tangga menuju manusia terbaik yang paling dicintai oleh Allah. Memberi manfaat kepada orang lain adalah cara menjadi manusia terbaik di mata Allah dan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Kalian di sini para sahabat yang saat itu menerima ayat ini, kalian umat terbaik. Imam Ibnu Katsir menukil dua lafaz hadis yang berbeda. Pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Semakin besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain, semakin besar kadar kebaikan orang itu di mata Allah. Kenapa para sahabat disebut ummat terbaik? Karena secara komunitas seluruh individu masyarakat saling menolong, membantu, perhatian, peduli, simpati, empati kepada sesama muslim. Itu yang menjadikan mereka manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ini lawan kedengkian. Memberi manfaat, lawan kedengkian. Kalau dengki, ingin memberi madharat kepada orang yang didengki, yang dihasadnya. Kedua, Nabi SAW menyatakan, inna min ahabbi ibadillahi ilallah anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tuh lihat, karena iman, karena tauhid, karena akidah yang lurus, benar dan kuat, lahir cinta kepada sesama, lahir kebaikan kepada sesama, lahir manfaat yang dirasakan oleh sesama. Makanya dari pribadi yang seperti lahir amalan-amalan yang juga paling dicintai oleh Allah, seperti membahagiakan orang lain, membantu orang lain lepas dari kesulitan. Kalau ada yang kelaparan, kehausan, diberi makan, minum. Kalau ada yang kesulitan membayar hutang, dibayarin, dilunasi. Itu amal yang paling dicintai. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah, memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim. Atau melepaskan sesama muslim dari kesulitan. Atau menghilangkan atau melunasi hutang-hutangnya, atau menghilangkan kelaparan yang sedang mereka alami. Itu amal yang paling dicintai. Lihat, kepedulian kepada sama lawan dari dengki, ternyata amal yang paling bermanfaat, yang menyebabkan mereka menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling baik di mata Allah Azza wa Jalla. Inilah cara kedua untuk menghilangkan hasad. Cara ketiga adalah coba menunduk dalam urusan dunia. Ulah tanggah wae, jangan menengadah bisi ditajong. Dalam urusan dunia, maknanya dalam urusan dunia lihat kepada orang yang lebih susah dari kita. Lebih sedikit hartanya. Lebih rendah pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, status sosialnya. Agar apa? Agar kita selalu bersyukur. Oh, ternyata kita ini diberi kelebihan oleh Allah dibanding yang lain. Yang lain lebih susah dari kita. Akhirnya bersyukur. Tapi ingat, ini hanya dalam urusan dunia. Dan sekali-kali jangan menengadah. Jangan melihat kepada orang yang lebih kaya, yang lebih berpangkat, lebih berjabatan, lebih berkuasa, lebih tinggi status sosialnya. Apa akibatnya? Banyak akibat buruknya. Pertama, kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, malah menyesali, kenapa ya kita mah begini, yang lain itu begitu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfalu minhu." Bila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang lebih kaya hartanya, lebih bagus juga bentuk fisiknya. Melihat kepada yang lebih kasep, lebih berotot, lebih kaya raya, gitu ya. Kalau suatu saat salah seorang di antara kalian demikian, cepat palingkan dan lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Kalau kita lagi naik motor, lihat, aduh itu ada mobil bagus. Cepat-cepat palingkan lihat kepada orang yang naik angkot, naik sepeda, naik motor butut. Yang lebih butut dari motor kita. Motor kita sudah butut, tapi ada yang lebih butut. Maka kita akan bersyukur, duh sakyagi uyuhan gini. Gitu ya. Uyuhan gini. Orang lain mah tuh mogok deh, si jago mogok disebutnya juga. Orang lain mah tuh kehujanan, kepanasan pakai sepeda. Orang lain mah pas sesedak diangkot aya nu ngarokok deh. Musik disetel keras-keras. Kita mah alhamdulillah. Lihat kepada orang yang di bawah dia. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaikum." Perhatikan oleh kalian orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, nanti kalian akan menganggap rendah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ah, saya mah cuma sakyo batur mau ulu gitu. Di tempat kita kerja, jangan lihat ke atasan, lihat ke bawahan. Atasan ulu, gaji nage puluhan juta, 70, saya mah cuma 60. Lihat kepada orang yang lebih bawah, yang hanya 2-3 juta. Maka kita akan bersyukur. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengutip ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. alamatus sa'adah arba'ah, wa alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan ada empat, tanda kebinasaan juga ada empat. Yang pertama, tanda kebahagiaan dulu. Dan tanda kebinasaan apa sebaliknya itu. Pertama adalah, ini tanda kebahagiaan dulu. Nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan kita yang telah lalu. Kalau kita sudah melakukan kebaikan ke orang, lupakan, jangan diingat-ingat. Apalagi diungkit-ungkit. Berbuat baiknya sekali, diungkitnya tiap hari. Akhirnya seperti merasa berbuat baik terus, padahal kan sekali-kali. Kita umpai pernah ngasih ongkos ke ikhwan. Karena dia enggak punya berapa, 5.000. Kasih ongkos. Besok ketemu, kemarin ingat enggak saya ngasih ke antum 5.000? Iya. Ngaji, beres ngaji. Antum enggak lupa kan, kemarin saya kasih 5.000. Terus diungkit-ungkit. Namanya al-mannan. Haram bisa terhapus. Pahalanya bahkan bisa terkena azab. Salasatun. La yandurullahu ilaihim wala yuzakihim walahum azabun alim. Ada tiga golongan. La yukallimuhumullahu ilaihim, la yukallimuhumullah wala yanduru ilaihim wala yuzakihim walahum azabun alim. Tiga golongan. Allah tidak akan ngajak bicara pada hari kiamat. Allah juga akan tidak akan melirik, melihat alias dihinakan. Tidak akan ngajak bicara artinya dibaudan. Kan kita kalau marah ke orang, gak mau bicara. Terus, wala yuzakihim, Allah gak akan mensucikan mereka, tidak akan mengampuni dosa-dosa. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka, azab yang sangat pedih. Tiga ini. Salah satu di antara tiga itu, al-mannan. Al-mannan itu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada orang yang diungkit. Sehingga orang yang dikasihnya tersinggung, malu. Apa akibatnya? Terkena azab. Empat jenis azab di akhirat tadi. Makanya ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan al-manni. Al-manni itu mengungkit-ungkit pemberian. Dan al-adza dengan cara menyakiti, ngasih dilempar tah lebok. Itu menyakiti banget itu. Batal itu pahala sedekahnya. Selain kena azab tadi, maka lupakan kalau kita berbuat kebaikan, seolah-olah kita tidak berbuat kebaikan. Ada orang, terima kasih ya saya sudah ditolong. Oh, enggak, mungkin orang lain gitu. Tidak diakui. Hatinya mengakui, tapi ya jangan diungkitlah. Kedua, dzikru dzunubil madhiyah, mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa ingat-ingat. Kemudian tobat. Kemarin sudah tobat, ingat lagi, tobat lagi. Itu menunjukkan penyesalan yang tiada tandingnya terhadap apa yang pernah kita lakukan di masa lalu berupa keburukan. Ingat-ingat, jangan sebaliknya, dosa dilupakan, kebaikan diingat-ingat. Itu bahaya. Nah, yang ketiga, wan nadharu ila man huwa danu man huwa dunahu fid din, melihat kepada man huwa dunahu fid dunya, melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia daripada dia. Melihat kepada yang lebih susah, lebih miskin, lebih hina, lebih rendah, dan seterusnya. Akibatnya timbul syukur. Dan yang keempat adalah wanadzuru ila man huwa fawqahu fid din, melihat kepada orang yang berada di atas dia dalam hal agama. Dalam perkara agama, lihat kepada orang yang lebih dari kita dalam urusan agama, baik ilmu maupun amalan. Batur mah rajin tahajudna, urang cekene kumahnya aduh malu. Nah, termotivasi. Batur mah sudah hafal teh 10 juznya, urang mah juz amage can apa, termotivasi. Orang lain mah setiap Senin Kamis teh sau menikabita tuh, kabita teh pas bukana. Termotivasi, lihat kepada orang yang lebih soleh, lebih berilmu dalam perkara agama. Ini empat tanda kebahagiaan, penyebab kebahagiaan. Pertama, melupakan kebaikan dia yang telah lalu. Kedua, mengingat-ingat dosa. Ketiga, melihat ke yang lebih bawah dalam urusan dunia. Dan keempat, melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan agama. Tanda kebinasaan sebaliknya dari empat hal tadi. Suka mengingat-ingat kebaikan, suka melupakan dosa, ya. Terus melihat ke atas dalam urusan dunia, melihat ke bawah dalam urusan agama. Saya mah leheng sehari teh dua kali sholat. Batur mati sekali-kali acan tuh, merasa lebih baik. Akhirnya tidak berupaya meningkatkan kualitas dirinya dalam masalah agama. Saya malahan apal kulhu kuliah al-falak an-nas, batur mati arapa. Akhirnya merasa lebih dari orang dalam masalah agama, akhirnya tidak termotivasi. Jadi salah satu di antara cara menghilangkan hasad adalah lihat kepada orang yang ada di bawah dia dalam urusan dunia. Tunduk terus, jangan menengadah. Maka akibatnya kita akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak kabita, tidak hasad, tidak dengki, tidak terobsesi oleh kekayaan orang lain. Inilah yang keberapa? Ketiga. Keempat, cara mengobati hasad adalah dengan cara meminta bantuan kepada Allah. Gimana caranya? Berdoa. Minta agar dijauhkan dari hasad. Minta agar diberikan rasa cinta yang besar kepada sesama mukmin. Berdoa agar Allah mengikis habis rasa hasad dalam diri kita, kebencian, kedengkian kepada orang lain dalam diri kita. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Di antara dalil dari Quran adalah surah Al-Hasyr. Allah menyatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafalkan doa itu, baca. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil itu kedengkian, hasad, kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Ini doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yang sering dibaca oleh kaum tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah apa? Setelah sahabat. Kecintaan mereka kepada para sahabat besar, kedengkian minim. Tidak ada, saking takut ada kedengkian terhadap sama mukmin, berdoa. Ayat ini dalam surah Al-Hasyr itu kan berbicara tentang karakteristik sahabat yang ithar dalam urusan dunia. Ithar itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya. Walladzina tabawwa'ud-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan memiliki iman. Ansar, kaum Ansar. Ini pujian untuk kaum Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai kaum muhajirin yang hijrah ke mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu. Mereka itu tidak memiliki kebutuhan sedikit pun terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan muhajirin daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri butuh, tapi diberikan kepada orang lain. Ini yang menjadi asbabun nuzul kan, begitu datang muhajirin dari Makkah, Nabi SAW masuk rumah mencari makanan, gak ada gitu. Ini salah satu orang yang terlambat hijrahnya, masuk Islamnya terlambat, lalu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Seorang sahabat saya ya Rasulullah. Akrim. Muliakan dia, kata Nabi SAW. Baik, dibawa ke rumah. Enggak nanya ke istrinya pada stok makanan atau tidak. Dibawa lalu ke istrinya bilang, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapkan makanan. Kata istrinya, kita enggak punya makanan kecuali satu porsi untuk makan malam anak kita. Kita juga enggak makan nanti. Satu porsi untuk anak kita nih. Aduh, kumaha? Pokoknya siapkan. Ini tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disiapkan ba'da isya. Kenapa makan malam disebut asya? Sebab dilakukannya pada waktu seusai sholat isya. Makan malam begitu. Nah, disiapkan, lampunya gelap, disajikan, dia pura-pura makan tongtrang, tamunya makan padahal tidak. Tamunya bisa tidur kenyang. Sementara semalam itu anaknya merengek kelaparan minta makan, enggak ada. Itu ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Besoknya Nabi SAW bertanya, apa yang kalian lakukan tadi menurut diceritakan? Lalu turun ayat ini. Dipuji. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَ. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun dirinya sangat butuh. وَمَنْ يُقَ شُحَ النَّفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah setelah itu ayat tadi, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat, artinya tabi'in, يَقُولُونَ, mereka berdoa, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina aman rabbana innaka raufur rahim. Jadi tabi'in minta kepada Allah jangan ada kedengkian, kebencian kepada generasi sebelumnya sahabat. Sebab membenci sama muslim tanda munafik, dan itu yang sangat ditakuti. Apalagi para sahabat dibenci, itu nyata-nyata munafik. Baca doa ini. Hayati secara khusyuk, dilenyepan. Terutama pada kalimat wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina aman. Jangan kau jadikan di dalam hati kami ghil, Perasaan benci, dengki, tidak suka kepada sesama. Ini bahaya. Ini baca doa itu. Baca juga dalam doa dari hadis umpamanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Salah satu khairat mencintai sama mukmin, salah satu munkarat membenci, dengki kepada sama mukmin. Baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa saya kesucian. Allahumma ati nafsi taqwa, berikan ketakwaan kepada hati saya. Wa zakkiha, bersihkan hati saya dari penyakit-penyakit, termasuk penyakit iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama. Berdoalah kepada Allah. Karena apa? Karena hati kita itu diatur oleh Allah. Kenapa Allah mencampakkan kebencian, kedengkian kepada hati kita, kepada orang lain? Dengki kepada orang lain itu kenapa ada muncul dalam hal itu? Allah yang kasih itu. Kenapa Allah ngasih? Sebagai azab, hukuman, sanksi atas dosa dan kesalahan kita sebelumnya. Jadi yang ngatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita, Allah. Yang memberi rasa cinta dalam hati kita kepada sama muslim, Allah. Yang memberi kebencian, kedengkian juga Allah. Kalau Allah memberi rasa cinta dalam hati kita kepada sama mukmin, anugerah Allah kepada kita. Mungkin reward, balasan Allah atas kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan. Diberi hidayah dengan cara apa? Dengan cara diberikan rasa cinta kepada sama mukmin. Kalau kita sudah melakukan dosa, maksiat, kesalahan tertentu, Allah hukum kontan di dunia. Salah satu hukumannya, hatinya dikeraskan, malas ibadah, semangat maksiat. Salah satu bentuk azabnya, kenapa ada rasa dengki kepada orang lain? Cepat tobat. Cepat minta kepada Allah agar hati kita dibersihkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah agar dibalikan hati kita yang tadinya buruk menjadi baik. Sebab apa? Sebab hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah sesuai dengan sifat hikmah dan adilnya. Inna, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati semua bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan hati itu sekehendaknya. Oleh karena itu, cara merubah hati, cara agar hati kita ini dibersihkan dari kotoran, dari noda, dari dosa, dari keburukan, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, agar Allah menghilangkan keburukan itu termasuk kedengkian. Ya Allah, hilangkan kedengkian dalam hati saya. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, "Idza ra'aita annallaha an'ama 'ala 'abdin faqul Allahumma zidhu ni'matan wa'tini afdala mimma ataitah." Bila engkau melihat Allah melimpahkan nikmat kepada seseorang, berdoalah. Apa isi doanya? Allahumma zidhu ni'matan. Ya Allah, tambahkan kepada dia nikmat tersebut. Tapi berikan kepada saya nikmat yang lebih utama daripada nikmat yang engkau berikan kepada dia. Tuh. Dengki tidak, tapi kita juga minta diberi yang lebih baik. Jelegir teh umpamanya kawan kita dapat uang 1 juta. Dikieu-kieu tadi kipas-kipas. Doa kepada ya Allah. Tambahkan uang bagi dia ya Allah. Asal 1 juta jadi 1.100.000. Tapi berikan kepada saya 1 miliar ya Allah. Boleh, boleh, silakan. Itu enggak ada kedengkian. Karena dengki itu benci sampainya nikmat Allah kepada seorang itu dengki. Ini kan kita enggak benci, malah ya Allah tambahkan. Asalnya 1 juta jadi 1.100.000. Tapi berikan saya kepada saya 1 miliar. Enggak salah. Jadi poin berapa ini? Keempat. Cara keempat untuk menghilangkan hasad adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan hasad itu dalam diri kita. Itu yang keempat. Obat yang kelima adalah selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sesedikit apapun. Syukuri, maka setelah disyukuri, apa yang terjadi? Nikmat itu akan bertambah banyak, bertambah besar. Demikianlah janji Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Sesedikit apapun, jangan diabaikan, syukuri. Dan itu latihan untuk mensyukur nikmat yang lebih besar daripada itu. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sebagaimana Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab silsilah al-hadis sahihah, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Jadi sekecil apapun nikmat, syukuri. Kemudian kita sedang gerah, ngantuk, beristirahat, hiliwir angin. Itu nikmat bukan? Nikmat kecil apa besar? Ya tergantung kebutuhan kita. Rata-rata kecil itu tidak dianggap nikmat. Kalau, aduh enak ya, meninggal hiliwir. Lupa kepada siapa yang meniupkan angin itu kepada kita sehingga kita memperoleh kenikmatan. Syukuri alhamdulillah. Itu Allah loh yang ngasih kenikmatan seperti itu. Dan kelak akan ditanya, nikmat sekecil apapun. Thumma latus'alunna yawma'idhin aninna'i. Kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa saja? Banyak. Nah, kebetulan Selasa kemarin tuh di Pusdai kita membahas masalah kiamat besar, masalah hisab ya. Salah satu yang kita bahas adalah pertanyaan ketika dihisab. Salah satu yang ditanya adalah nikmat. Nikmat apa saja? Antum hadir nanti Selasa ketiga di Pusdai, dibahas beberapa jenis nikmat yang pasti akan ditanya di akhirat. Termasuk nikmat hiliwirna angin, ya. Itu akan ditanya. Syukuri. Minimal syukur dengan hati, ini pasti Allah yang ngasih begini. Mengakui syukur dengan hati adalah mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Kedua, syukur dengan lisan. Alhamdulillah. Ketiga, syukur dengan anggota badan. dengan cara menggunakan anggota badan itu untuk beribadah kepada Allah, untuk berbaik, berbuat baik dan beramal soleh kepada sesama. Itu cara mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau setiap diberi nikmat syukur, syukur, syukur, syukur, syukur, dia akan merasa nikmat Allah itu betapa banyak. Saya sehari ini berapa puluh kali ya nyebut alhamdulillahnya. Berarti berapa puluh kali nikmat Allah dalam hari ini yang Allah berikan kepada saya. Oh, besar banget. Belum yang luput dari hamdalah kita tuh. Nikmatnya enggak bisa dihitung, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Akhirnya dia selalu bersyukur kepada Allah dan tidak akan lagi iri, dengki, hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah poin yang keberapa? Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan dan seterusnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis, sampai di sini aja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau mau bertanya, yang mau ngacung boleh, yang pakai tulisan boleh. Mangga. Ada mic?

0: Jazakallahu Ustaz. Dengan undang dari Ciberem Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dijelaskan bahwa Rasul pernah bersabda tidak akan terlepas manusia dari tiga kalau tidak salah, dari hasad, kemudian tiaroh, satu lagi lupa saya. Kalau dihubungkan dengan ada seorang sahabat ketika masuk ke masjid dan Rasul menyatakan dia ahli surga sampai tiga kali.
1: Apa?
0: Ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian Rasul menyatakan kepada sahabat bahwa ini ahli surga sampai tiga kali. Kemudian diteliti oleh Ibnu Umar kalau dia salah, bahwa salah itu adalah dia tidak hasad, tidak punya rasa hasad. Pertanyaan saya Ustaz, hasad itu memang untuk tingkatan iman yang tinggi bisa dihilangkan atau dengan kita bisa dihilangkan sama sekali? Jadi hasad itu apakah bisa diupayakan hilang sama hasad itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadis Syari benar, sahabat yang kemudian memata-matai orang itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dilihat ibadahnya biasa-biasa aja. Malam tidak tahajud, siang tidak saum, ya. Hanya kalau malam bangun lilir, kata orang sunnah, zikir kepada Allah sampai tidur lagi. Enggak ada yang istimewa. Pas mau pulang baru dibuka rahasia. Tidak ada amal yang istimewa yang saya lakukan kecuali saya tidak punya kebencian kepada saya. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi penyebab, bukan masalah. Orang ini dicap ahli surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya pas-pasan, akhlaknya mulia. Tidak tahajud, tidak saum, tapi pahala dari kemuliaan akhlaknya menyamai ahli tahajud, ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad bi husni khuluqihi yudriku darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim musaddad, musaddad itu yang pas-pasan tadi, yang tidak istimewa. Tapi dengan kebaikan akhlaknya, dia bisa mencapai derajat ahli tahajud, ahli saum. Jadi orang ini gak punya hasad. Nah, pertanyaannya apakah untuk menghilangkan hasad hanya bisa diraih oleh orang kualitas imannya seperti itu atau kita-kita bisa? Ya, tadi sudah dikatakan kita-kita bisa asal kelima poin yang tadi dijelaskan itu kita lakukan. Tingkatkan iman. Bagaimana meningkatkan iman? Coba perdalam tauhid. Kenali Allah lebih mendalam. Pahami asma dan sifat Allah. Pelajari tauhid, pelajari iman, pelajari akidah sehingga menancap kuat. Bertambahlah kualitas kadar iman. Nanti dengan sendirinya akhlaknya akan mengikuti.

gaul dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang tidak hasad, orang-orang yang saling mencintai, menyayangi, dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang tukang hasad, tukang ngerumpi, tukang bikin hoax, tukang bikin masalah, hindari. Jadi berusahalah kita untuk menghilangkan hasad. Walaupun kualitas keimanan kita seperti yang kita rasakan, bisa insya Allah. Ya, dengan cara melakukan 5 poin yang tadi dijelaskan. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara menggabungkan, mengkompromikan dalil Quran hadis yang seolah bertentangan? Pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dicintai oleh Allah. Kedua, jika kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya akan sesat dan menyesatkan. Kedua ini tidak bertolak belakang. Di mana bertolak belakangnya? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Memberi manfaat, menolong. Walaupun orang kafir, iya, tolong. Binatang juga, iya. Menolong orang, jangan lihat agamanya, jangan lihat manhajnya, akidahnya. Pokoknya kalau butuh pertolongan, mah tolong. Jekir ayah nu katabrak beca, agamamu apa? Ngajinya di mana? Ah, beda, antep weh, sina kekokosehan. Gak boleh. Terus yang kedua, jika kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya akan sesat dan menyesatkan. Gak bertolak belakang, kan? Jadi, berbuat baik ke semua orang tidak berarti mengikuti kebanyakan orang, enggak. Maksud mengikuti kebanyakan orang itu kebiasaan, karakter buruk kebanyakan orang diikuti asal banyak begitu, mau buruk, mau baik diikuti. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi, tidak ada pertentangan antara 2 keterangan tadi. Ya. Malah saya bingung di mana bertolak belakangnya. Bagaimana menjawab atau menyikapi teman yang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja dengan alasan kerja ibadah, sedangkan ibadah yang lainnya luput, seperti sholat berjamaah di masjid, mendatangi majelis ilmu, dan ibadah lain? Iya, bekerja itu adalah ibadah benar dengan beberapa syarat. Bekerja itu akan berpahala, malah disebut talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal adalah jihad. Bekerja bagi seorang suami untuk menafkahi anak istri adalah ibadah yang bisa menghapus banyak dosa yang tidak terhapus oleh ibadah lain. Ya, itu ibadah. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, jenis pekerjaannya halal. Syarat yang keduanya, betul diniatkan untuk menafkahi anak istri. Bukan untuk senang-senang sendiri. Syarat yang ketiganya, nah ini nih. Tidak mengabaikan, melalaikan ibadah yang lebih wajib. Tidak mengabaikan sholat. Tidak mengabaikan menuntut ilmu. Tidak mengabaikan infak dan sedekah hasil dari kerjanya. Malah hasil dari bekerja bisa haram kalau dia bekerja terus di saat dia wajib sholat. Para ulama ketika menjelaskan bagaimana kalau sedang Jumatan laki-laki ini. Dia terus berdagang pas marema, pas adzan teh pas maremanya ditutup lebar. Kalau Jumatan tutup lebar itu keuntungan banyak. Akhirnya dia lebih meninggalkan Jumatan. Karena lagi marema, lagi laku-lakunya. Para ulama menyatakan penghasilan satu haram. Kenapa? Karena melakukan transaksi di saat haram bertransaksi. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan satu perbuatan, haram juga hasil dari perbuatan itu. Haram mencuri, hasil mencuri haram.

Haram transaksi riba, hasil dari riba haram. Haram umpamanya menipu, hasil dari menipu haram. Haram berdagang ketika Jumatan bagi laki-laki, hasil dari itu haram juga. Nah, jadi kalau laki-laki mencari nafkah, bekerja dalam rangka ibadah, tapi ibadah yang dia wajibkan diabaikan, dilanggar, ditinggalkan. Dosa besar dia. Kata orang Sunda mah marajula ngaleupaskeun pesing, artinya memburu sesuatu yang ada harganya tapi dengan melepaskan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada yang dia buru. Dia buru harta tapi dia tinggalkan sholat. Dia buru dunia tapi dia hancurkan akhiratnya. Ngapain? Ya. Betul, bekerja mencari nafkah ibadah, tapi syarat-syaratnya tadi tidak boleh mengabaikan ibadah yang jauh lebih wajib daripada mencari harta, ya. Wallahu a'lam. Bekerja mah jam-jaman, sholat mah cuma memenitannya. Terkait hadis, dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Riwayat Ahmad. Sedangkan di hadis lain disebutkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Iya. Bukan sebaik-baik amal adalah sholat. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling afdal? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Maksud pada waktunya di awal waktu. As-salatu fi awwali waqtiha. Walaupun masih waktunya zuhur umpamanya jam 2:30. Masih ada waktunya? Ya. Itu enggak afdal, dosa. Karena masuk sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Salah satu sahun itu mengulurkan, menunda waktu dari awal waktu tanpa uzur. Dosa dia. Jadi maksudnya as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Itu amal yang paling afdal. Nah, hadis manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain tidak bertolak belakang. Mana yang lebih afdal? Amal qasir atau amal muta'addi? Amal qasir itu amal yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri, seperti sholat, seperti saum. Itu qasir. Seperti membaca Al-Quran, seperti zikir. Itu qasir. Sebab manfaatnya untuk diri sendiri. Amal muta'addi, amal untuk orang lain. Mana yang lebih utama, qasir atau muta'addi? Dirinci oleh para ulama. Secara umum amal muta'addi lebih bagus karena manfaatnya bagi orang lain. Dan kadang-kadang amal muta'addi itu jariah, pahalanya mengalir terus. Kalau amal qasir salat hanya selama salat, beres salat assalamualaikum habis, pahalanya enggak ngalir terus. Saum juga begitu, baca Quran juga begitu. Selama diamalkan dapat pahala, beres amalkan enggak dapat pahala. Tapi kalau amalan muta'addi ini, kita nyumbang masjid, nyumbang untuk kepentingan umum, ngalir terus pahalanya, walaupun orangnya sudah mati. Nah, secara umum begitu. Tapi secara khusus kalau umpah datang waktunya untuk sholat, sholat fardu nih, maka sholat fardu di waktu itu lebih utama daripada menyumbang, daripada menolong orang. Karena itu adalah waktu yang diwajibkan untuk sholat fardu. Ketika adzan berkumandang, ada umpamanya orang butuh pertolongan, tolong dulu. Akhirnya kelewat sholatnya, dosa dia. Menolong orang itu bisa ditunda seusai sholat. Jadi ketika datang waktu sholat, maka melakukan amal qasir berupa sholat di waktu itu lebih utama daripada amal muta'addi. Nah, yang dimaksud amal qasir yang dianggap
lebih baik amal muta'adi daripada amal qasir adalah amalan-amalan yang sunnah. Salat sunnah, saum sunnah. Maka Imam Syafi'i menyatakan, kata beliau, at-tafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa ahabu ilayya min salati alfi raka'ah. Berfikir, belajar tentang ilmu sesaat, itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada salat 1000 raka'ah. Maksudnya salat sunnah. Kalau ada salat sunat 1000 rakaat, kan ini enggak ada salat apa ya. Itu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad malamnya tidak tahajud. Ngalamun sehingga ada ya ini di pikiran. Sampai subuh enggak tahajud. Ditanya kenapa enggak tahajud. Beliau menyatakan, "Inni tafakkartu fil hadis." Tadi malam saya berpikir tentang satu hadis. Terus kata beliau, "Ba'da an tafakkartu fi hadzal hadits, fastanbattu wa akhadhtu minhu akthar min alfi fa'idah." Setelah aku berpikir tentang hadis itu, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faedah dari hadis itu. Lalu beliau menyatakan, "Wa ta'allumu fil ilmi sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat." Belajar ilmu walaupun hanya sesaat lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena sholat sunat walaupun khusyuk sesuai sunnah ikhlas walaupun 1000 rakaat itu pahalanya hanya selama sholat. Beres sholat putus pahala. Tapi kalau ilmu ketika belajar dapat pahala, ketika mengamalkannya dapat pahala, ketika mengajarkannya dapat pahala, setelah dia mati ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, pahalanya ngalir terus. Sebanyak apa pahala yang mengalir kepada Imam Syafi'i di alam kuburnya, coba. Dari kitab-kitabnya, dari ilmu-ilmu yang diajarkannya, sampai sekarang, sampai entah kapan, menjelang kiamat, terus ngalir pahalanya tuh. Nah itu yang menyebabkan amal muta'adi lebih utama daripada amal qasir, maksudnya amal qasir yang sunnah ya. Tapi ketika datang waktu sholat fardu, maka tidak ada yang lebih utama daripada sholat fardu di saat itu ya. Ketika belajar ngong adzan, sudah berhenti dulu adzan dulu, sholat dulu, nanti lanjut lagi ngajinya. Jika masih sedang marah, masih dendam, gimana caranya? Pertama, cepat-cepat ta'awudz. Karena amarah itu dari syaitan. Cepat ta'awudz. Dengan mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir." Tapi bari dihayati. "Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari godaan syaitan." Atau dengan lafaz lainnya yang intinya minta perlindungan. "Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah durun." Atau dengan kalimat yang seperti itu. Ada dua orang saling bertengkar berantem di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memerah wajahnya, suaranya meninggi saking marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid." Aku tahu satu kalimat yang apabila dikatakan oleh orang yang marah itu hilang kemarahan. "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Dan dia mengatakan "a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Setannya kabur itu, ya. Ini yang pertama. Kedua nih, ubah posisi. Kalau tadi ketika marah dia lagi berdiri, cobalah duduk. Kalau duduk masih marah, cobalah berbaring. Kalau berbaring masih marah, cobalah merem. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena marah, ketika marah biasa orang menyerang. Kalau dalam posisi berdiri marah menyerang, itu bisa lebih cepat. Tapi kalau ketika berbaring mau nyerang kan harus ngorijat dulunya. Gurinya lehela atau lawan itu kabur-kabur. Akhirnya selamat dua-duanya. Itu yang kedua ya.
Yang kedua. Yang ketiga, setelah merubah posisi, coba berwudu. Kalau umpamanya setelah berbaring merem malah tambah kebayang-bayang pikasa beleunana eta jalma, cobalah berwudu. Kemudian salatlah. Memang ada hadis bahwa apa namanya? Al-ghadab minan nar. Wa inan nar yutfi'uhu bilma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari api dan api dipadamkan dengan air. Maka salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadisnya dhaif. Tapi para ulama tetap menganjurkan. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih bisa meredam kemarahan dibanding wudu dan sholat. Marah itu adalah sanksi Allah kepada seseorang akibat dosanya. Dan dosa bisa gugur oleh salah satunya wudu. Ketika hari Kamis dua pekan yang lalu kita membahas beberapa cara meraih ampunan Allah adalah semua hal yang berkaitan dengan sholat. Wudu itu menggugurkan sholat. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan sholat. Menggugurkan dosa. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Masuk masjid sholat tahiyatul masjid menggugurkan dosa. Sholatnya itu sendiri menggugurkan dosa dengan jumlah yang lebih banyak. Zikir wiridnya menggugurkan dosa. Dan seterusnya begitu. Maka ketika dosa berguguran, Allah Azza wa Jalla mengurangi, mencabut azab tersebut. Itulah beberapa cara agar marah kita ini bisa reda ya, bisa turun. Jika kita terkena hasad, bagaimana cara mengobatinya? Kan itu materi kita, yang kita bahas tadi itu. Kamana wae atas? Neng itu sih kan ada tulisan nama. Baru hadir gitu. Ustaz mohon penjelasan. Bila suami telat membangunkan istri untuk sholat subuh sebelum berangkat ke masjid, membangunkannya setelah pulang dari masjid, apa salah tindakan suami itu? Istrinya itu harusnya dia goreja ya. Ya tidak harus dibangunkan. Bangun masing-masing jam 3. Ya minimal sebelum azan subuh sudah bangun. Salah satu bangun, yang lain bangunkan juga ya. Ini mungkin istri ini ngelaporkan suaminya begitu. Coba introspeksi, kenapa suaminya tidak membangunkan sebelum ke masjid? Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, malas. Setiap dibangunkan ngambek. Kur tunduk-tunduk, kur ngimpi indah. Ayo dibangun. Jadi akhirnya malas lagi. Tapi sian dosa pulang dari masjid masih belum juga bangun, dibangunkan. Baik diambek ya tibatan dosa. Mungkin gitu. Makanya istri jangan lebih telat daripada suami ya. Suami juga jangan lebih telat dari istri, balap. Balap. Siapa yang lebih dahulu bangun, bangunkan yang lain. Kerjasama, ta'awun alal birri wa taqwa ya. Mohon penjelasan, apa hukumnya laki-laki berambut panjang? Apakah diperbolehkan dalam agama Islam? Panjangnya segimana? Nabi Solusem pernah sebahu. Kalau panjang sebahu masih menunjukkan ciri khas bahwa dibedakan dia bisa laki-laki, tak ada seorang pun yang menyangka itu wanita, enggak masalah sebahu. Lebih dari sebahu, apalagi diuntun, diikat seperti wanita, tasyabuh, maka tidak boleh. Ya, itu saja.

0: Kalau kita ada rasa iri, karena misalnya dia dapat rumah dengan cara yang salah, karena pakai KPR, atau misal dapat proyek karena pakai rishwah. Ada rasa iri karena kita tahu cara yang dia pakai salah, padahal dia tahu bahwa itu salah. Jadi kalau lagi ngobrol soal KPR, misalnya suka malas dengernya, atau pengen pergi, apakah itu termasuk hasad? Membenci kemaksiatan bukan hasad. Dan kalau umpam malas dengar-dengar masalah riba, masalah riswah, ya bagus. Ada orang ngomongin riba, ngomongin riswah, udah kita pergi aja, ya bagus. Berarti kita tidak ingin terlibat di dalam dosa, ya. Kenapa saya selalu merasa benci dengan orang yang mendzalimi saya? Wajar. Bagaimana cara mengobatinya, karena kesakit hatian itu selalu ada dalam hati saya mengingat perlakuan dan kata-kata yang selalu zalim. Iya, sering saya bahas. Sebenarnya kalau ada orang zalim kepada kita, itu kita untung, dia rugi. Dia dibayar kontan oleh Allah, diazab kontan saat itu juga di dunia. Belum di alam barzah dan di akhirat. Di dunia aja sudah kontan dibalas. Kita untung, dia rugi. Apa untungnya kita? Dengan kezaliman dia, dosa kita gugur. Pindah ke dia. Dengan kezaliman dia dan kita tetap bersabar, pahala kita nambah, pahala dia berkurang, pahala dia di-offer ke kita. Dengan kezaliman dia kepada kita, kemuliaan kita ini naik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dzulima 'abdun madzlamatan fasabara 'alaiha illa qad apa namanya? Illa zadallahu 'izzan." Tidaklah seorang hamba didzalimi oleh sebuah kezaliman, lalu dia sabar atas kezaliman itu, kecuali Allah akan angkat, tambah kemuliaan orang itu. Kemuliaan orang yang didzalimi terangkat. Terus, doa orang yang didzalimi itu makbul. Da'watul madzlum mustajabatun wa inkana fajiro. Doa orang yang didzalimi itu mustajab, walaupun dia orang durhaka. Tapi didzalimi, doanya makbul. Nah, coba kita sebagai orang yang didzalimi, dengan kedzalimannya dosa berkurang. Pahala nambah. Kemuliaan di mata Allah dan manusia meningkat. Kemudian doa kita makbul. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Sementara si pelaku kedzaliman dosanya nambah. Pahalanya berkurang. Dan kehinaan akan nambah. Nambah rendah, nambah hina. Dan kalau kita mendoakan keburukan kepada dia, pasti kena itu. Jadi siapa yang untung, siapa yang rugi? Kita yang untung, dia yang rugi. Orang yang zalim kepada kita, sama dengan, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Baik gak itu orang? Baik, ngasih pahala, ngambil dosa kita. Jadi kalau yang dizalimi lebih untung daripada yang mendzalimi, apa yang menjadi alasan kita sedih dan sakit hati? Senyum saja sudah. Duh, pahala nama. Dosa ditransfer tuh, pindah ke sana. Kalau dosa bungklekan, bungklekan itu apa? Terlihat? Kelihatan tuh pindahnya. Dari kita ke dia, pahala dia kalau terlihat, over. Jadi gitu tuh, pas saling singan jalan. Antara dosa dan pahala. Kita yang untung. Nah, mengingat hal ini, gak ada alasan bagi kita untuk sakit hati atau untuk sedih karena didzalimi oleh orang. Ya. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sepekan yang akan datang. Sabtu ya kira-kira. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk solawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kamu kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Allahu'alam. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya, kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Ya, pertama itu berdoa, minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar.

Bagaimana membalasnya? Beri balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing matake. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing matake. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipatake, ora nanak. Lho Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani. Sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri. Banyak orang yang hasad. Banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang nalasing mataki, arep diireni apa nih? Lawang orang nana, apike. Orang gak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipatahki kok? Beruntung. Beruntung. Karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain. Tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain, walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane, pelem dipatak anggo watu semene, baline apa? Watu sing gede ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu, jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah. Akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering. Tapi semakin subur dan semakin baik.

0: Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah. Hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, "Ustaz, ustaz." "Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan." Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. "Oh, Masya Allah, siapa gue?" "Oh, si Fulan." "Tunggu sebentar." Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. "Ki tulung ya, tulung banget ki. Tulung ki dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe." Apa alasannya? Dia titip pesan ya, "Tulung ucapkan matur nuwun." Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-nganak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya bales ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, padahal sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandek disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik." Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang, "Ye, tulung dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, jadi masjidnya apik, tapi jalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat, rusak. Ya, tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya, semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir, Pak Lurah. Itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti, ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kok ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi. Ya. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya enggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parang mboten parang. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillahi min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam dan nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang. Dur, ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat para ulama ikhtilaf?
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 8, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktikkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhul Islam azakumullahu ayyakum, ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna tuburu kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, Dia tinggal ngomong kun, selesai. Tapi kita hanya enggak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan,

Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun laji'a ila shalah." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي

0: وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM di frekuensi analog di 1476 kHz, ataupun para pendengar yang menyimak melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi di hari Jumat tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 25 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan tema atau pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin Fi Aqtail Musallin. Dalam tema pembahasan adab-adab menjadi makmum. Ikhwati ma'azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kajian ini merupakan kajian rutin yang diselenggarakan setiap Jumat ba'da subuh, disampaikan kepada para jamaah Masjid Umar bin Khattab, khususnya para santri Mahat Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Ustadz sudah bersiap-siap untuk menyampaikan kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja menyimak kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin Fi Aqtail Musallin, yang telah sampai pada pembahasan adab-adab menjadi makmum. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan mari kita bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel untuk menyimak kajiannya. Barakallahu fikum.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Atau Ma'had Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa. Kalau Jumat lalu kita berbicara tentang adab-adab menjadi imam, sekarang kita bahas adab menjadi makmum. Menjadi makmum sebuah posisi yang enak. Karena apa? Karena yang dia dapat hanya pahala. Kalau imam agak berisiko. A'immatukum yusalluna alaikum fa'idha asabu falakum walahum wa'idha akhtau falakum wa'alayhim. Imam itu memimpin sholat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi imam mau salah mau benar, makmum tetap berpahala. Dari apa berpahalanya? Dari ketaatan kepada imam. Jadi kewajiban makmum adalah mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh imam, karena untuk itulah imam dijadikan. Nabi SAW menyatakan, innama ju'ilal imamu liutamma bih, fa'idha kabbara fakabbiru. Imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Kalau imam takbir, kalian takbir. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh umatnya untuk mengikuti dan mengiringi gerakan dan perintah imam selama sholat. Dan pada asalnya hal itu adalah wajib. Tidak boleh mendahului, membarengi, atau terlalu lambat, terlalu telat sehingga meninggalkan diri di dalam mengikuti gerakan imam. Umpamanya imam sudah ruku, kita masih berdiri. Pas imam mau sami Allah liman hamidah, kita baru ruku. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh mendahului. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, inni imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Hai manusia, aku imam kalian. Maka jangan kalian itu mendahului aku baik dengan ruku, sujud, berdiri, ataupun insiraf. Insiraf itu artinya salam, menyelesaikan sholatnya dengan salam, kemudian mendahului imam atau membarengi imam. Maka itu tidak boleh. Dan apabila itu dilakukan, dosanya itu amat sangat besar. Bahkan ada ancaman di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amma yakhsha ahadukum au yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu himaran au yaj'alallahu suratahu suratan himar. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, tidakkah salah seorang di antara kalian takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, lalu Allah menjadikan kepalanya ayaj anallahu ra'sahu ra'sal himar. Allah jadikan kepalanya seperti kepala himar atau bentuknya seperti bentuk himar. Himar itu keledai. Himar itu simbol dari kebodohan. Binatang yang paling bodoh adalah himar atau keledai. Jadi keledai sering dijadikan sebagai perkataan yang bernada merendahkan atau melecehkan. Kalau ada orang yang mengatakan, ya himar, wahai keledai, itu pelecehan banget. Kalau di kita, bukan dengan keledai ya, tapi dengan gogog. Hai gogog, gitu kan. Kalau di sana, himar. Jadi kata Nabi SAW, la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar. Apa kalian tidak takut kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Artinya baik dalam bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud. Dia mendahului imam, enggak sabar, ingin cepat selesai meren. Allah akan ganti, akan rubah kepalanya menjadi kepala himar. Ini bisa terjadi di dunia dan sudah pernah terjadi di dunia. Saya masyhur Hasan Salman di dalam kitab Al-Qaul Mubin Fi Akhtail Musallin menukil sebuah kisah. Di kisah itu ada seorang alim, seorang ulama yang mengajar, akan tetapi selalu menutupi wajahnya dengan imamahnya, ditutupi wajahnya. Sehingga murid-muridnya itu tidak tahu wajah sang guru. terus bertahun-tahun seperti itu. Ada seseorang yang penasaran ingin mengetahui wajah sang imam. Kalau nanti ketemu di jalan harus ihtiram gitu ya, menyapa. Nah akhirnya sampai di rumahnya, ditanya, mau apa kamu? Saya ingin melihat wajahmu. Jangan, katanya. Tapi kekeh. Akhirnya dia menyatakan, kamu akan terkejut melihat wajah saya. Kenapa? Ya pokoknya terkejut, gak apa-apa, gak masalah. Ketika dibuka, maka wajahnya serupa dengan wajah himar. Lalu dia bercerita, dulu saya suka melecehkan sunnah. Ada dalam sebuah kutaib, kutaib itu apa ya, kitab kecil dengan judul Ta'zimu Sunnah. Di dalam kutaib itu disebutkan satu bab, ta'jilu uqubati man wadu'a sunnah. Jadi disegerakan hukuman atas orang yang merendahkan sunnah, melecehkan sunnah. Nah, salah satunya kisah ini. Jadi kata dia, dulu saya orang yang tidak mempercayai. Jadi ketika ada hadis dibacakan, jangan mendahului imam dengan bangkit dari mengangkat kepala kalian, atau nanti Allah menjadikan kalian kepalanya seperti kepala himar. Saya ingin membuktikan, saya sengaja dahului imam. Ketika bangkit dari ruku, bangkit dari sujud. Apa yang terjadi? Yang terjadi pas saya pulang ke rumah, semua keluarga saya menjerit dan mengusir saya. Saya kaget ketika saya lihat di kaca, di cermin, ternyata kepala saya sudah berubah menjadi seperti kepala himar. Nah, sejak saat itulah dia tobat, istighfar, kemudian meyakini kebenaran hadis Nabi SAW, belajar, sampai dia menjadi seorang alim dan kemudian mengajar. Jadi ini menunjukkan apa? Dosa yang sangat besar. Karena itulah maka tidak boleh kita mendahului imam. Adapun mutaba'ah yang sempurna adalah dengan mengikuti gerakan imam seusai imam itu sempurna melakukan gerakan yang berikutnya. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Kata Nabi SAW, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Kalau imam takbir, baru kalian takbir. Jangan kalian takbir sampai imam selesai takbirnya. Apabila imam ruku, rukulah kalian, dan jangan kalian ruku sebelum imam sempurna rukunya. Dan apabila sujud, sujudlah kalian, jangan kalian sujud sebelum sempurna sujud imam. Jadi ketika takbir Allahu Akbar ruku, pas imam sudah sempurna rukunya, meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya, sudah meluruskan tulang punggungnya ketika ruku, baru kita ruku. Jangan sampai imam baru takbir Allahu Akbar masih di jalan, belum sempurna ruku, kita sudah ruku. Maka ini tidak boleh ya, harus sampai terlebih dahulu rukuknya imam secara sempurna. Berkata Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, sami Allahu liman hamida wa nantadhiru, kami menunggu sehingga kami melihat benar-benar beliau berdiri. Dan ketika kami berdiri, kami tidak bergerak terlebih dahulu sebelum kami melihat beliau meletakkan wajahnya di atas tanah untuk sujud, barulah kami pun ikut sujud. Kebanyakan orang kan gerakan dari berdiri ke sujud agak lama ya, agak jauh. Baru Allahu Akbar, baru di tengah jalan, imam belum meletakkan keningnya di tempat sujud, orang-orang sudah bergerak, hampir mengejar imam. Itu tidak boleh. Kata Al-Bara bin Azib, tidaklah kami sujud sampai kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan keningnya di atas tempat sujudnya, barulah kami ikut bergerak sujud. Jadi itulah mutaba'ah yang sempurna yang dilakukan oleh makmum ketika mengikuti sang imam. Tidak mendahului, tidak membarengi atau tidak menyusul. Biarkan imam sempurna melakukan gerakan berikutnya, baik ruku, sujud, duduk atau yang lain-lain, termasuk ketika berdiri. Dari sujud ke berdiri kan agak lama, agak jauhnya. Nah, banyak orang baru Allah, si imam tanya, masih di tengah jalan. Itu sudah apa? Sudah bergerak. Yang paling parah adalah ketika imam dari sujud menuju berdiri. Di tengah-tengahnya duduk istirahah, disebut jalsatul istirahah. Dan ini sunnah. Menurut sebagian ulama, ada duduk di antara dua sujud. Walaupun tidak semua ulama sepakat. Para masyayikh di Hijaz di Saudi tidak mensunnahkan adanya duduk istirahat, langsung saja berdiri. Sebagian yang lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ada sunnah duduk istirahat. Ikhtilaf para ulama. Nah, ketika imam duduk istirahat, makmum sudah mendahului berdiri. Ini sangat tidak boleh, sangat terlarang dan itu haram dan dosa besar. Sampai tadi diancam dirubah menjadi wajah himar. Nah, jadi dari sujud ke berdiri agak lama, biarkan imam berdiri sempurna, barulah kita bangkit dari sujud. Adapun kalau membarengi imam, apakah batal? Mayoritas atau jumhur ulama menyatakan makruh membarengi imam kecuali dalam hal takbiratul ihram, makmum bisa batal. Jadi ketika takbiratul ihram, imam baru Allah, imam suruh Allahu Akbar. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan batal makmum. Apalagi mendahului imam baru Allah, baru sini makmum sudah Allahu Akbar, sudah sedekap. Padahal imam baru takbir saja, maka batal si makmum. Biarkan imam takbir selesai dan sedekap, barulah kita bertakbir. Nah, jadi mayoritas ulama menyatakan kalau membarengi imam, ada sebagian yang menyatakan makruh, ada sebagian yang menyatakan haram atau dosa, tapi sholatnya sah. Adapun kalau telat, maka ada dua keadaan. Telat itu artinya makmum sudah ruku, dia masih berdiri. Gitu ya, ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau telatnya ada uzur berupa menyelesaikan apa yang wajib dia selesaikan. Seperti baca Al-Fatihah, karena itu rukun. Jadi ketika dia ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku. Maka dia menyelesaikan bacaannya sampai waladzolin baru ruku, itu agak telat. Maka dalam hal ini ada uzur, atau ada uzur yang lain seperti sakit, seperti karena sudah tua, sudah sepuh, enggak bisa segercep anak muda, tidak bisa selincah orang yang masih muda. Akhirnya dia rada telat, maka makmum tidak apa-apa, tidak dosa dan juga tidak tercela karena adanya uzur. Adapun kalau umpamanya dia tidak memiliki uzur, dia sengaja mengakhirkan gerakannya dari gerakan imam tanpa ada alasan apapun, maka itu tidak boleh ya, dan berdosa karena menyelisihi sunnah innama ju'ilal imamu liutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika makmum melihat imam melakukan atau mengatakan sami Allahu liman hamidah, Nabi alaihi salatu wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian rabbana lakal hamdu. Dalam hal ini ada empat lafaz yang didasarkan kepada hadis yang sahih, empat-empatnya boleh. Pertama, rabbana lakal hamdu, seperti hadis ini. Kedua, rabbana walakal hamdu, pakai wa. Ada yang tidak, ada yang pakai. Ketiga, pakai Allahumma rabbana lakal hamdu. Habis bebaterai.

Tes A. Gangguan an pemirsa. Jadi ulangi. Yang pertama, Rabbana lakal hamdu tanpa wa. Kedua, Rabbana walakal hamdu. Ketiga, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada Allahumma tapi tanpa wa. Keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Keempat-empatnya ada sunnahnya. Keempat-empatnya dibolehkan. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Dzil Jalalil Ikram Syarah Bulughul Maram. Jadi dibolehkan. Ya. Nah, di sini ada ikhtilaf para ulama. Karena Nabi menyatakan bila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan makmum kalau begitu tidak mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Karena Nabi menyatakan katakan olehmu Rabbana lakal hamdu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua menyatakan makmum pun mengucapkan Sami Allahu liman hamidah baru Rabbana lakal hamdu. Kenapa? Karena menggabungkan dua dalil lebih utama daripada mengamalkan satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Adapun dalil yang pertama, bahwa makmum disuruh juga mengatakan Sami Allahu liman hamidah adalah hadis yang umum. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Nabi takbir dan seterusnya, katakan juga oleh kita. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, katakan setelah Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Jadi hadis ini maknanya apabila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian setelah mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Itu maknanya. Karena Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka kita pun mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kenapa Nabi menyuruh mengatakan Rabbana lakal hamdu? Karena Sami Allahu liman hamidah mah tidak harus disuruh. Maka langsung mengikuti, karena apa? Karena dikatakan keras oleh Nabi terdengar. Oh, terdengar Sami Allahu liman hamidah, diikuti tanpa harus disuruh, pasti mengikuti. Adapun Rabbana lakal hamdu dibaca sir, tidak terdengar oleh makmum, maka disuruh katakan Rabbana lakal hamdu. Jadi dua-duanya teramalkan. Itu pertama. Kedua, tasmi'. Tasmi' itu apa? Mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Itu pengganti takbir di gerakan-gerakan lain. Ketika mau ruku, takbir. Ketika mau sujud, takbir. Ketika dari sujud mau duduk, takbir. Kan gitu. Nah, khusus ketika i'tidal, ketika bangkit dari ruku bukan takbir, tapi tasmi'. Tasmi' itu mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Maka kalau di dalam takbir makmum pun harus mengatakan takbir. Ketika ruku takbir, ketika sujud takbir, makmum juga ikut. Jangan sampai makmum tidak, takbir itu wajib. Karena tasmi termasuk pengganti takbir, maka makmum pun ikut tasmi, itu pertama. Kedua, karena tasmi pengganti takbir, tasmi itu zikir ketika bergerak. Ketika takbir Allahu Akbar bergerak dari berdiri ke ruku. Takbir dari berdiri ke sujud gitu.
itu di jalan Allahu Akbar sambil bergerak. Nah, tasmi juga sambil bergerak. Sami Allahu liman hamid. Itu zikir ketika bergerak dari ruku ke berdiri. Pas berdiri zikirnya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi sampai akhirnya. Jadi Rabbana lakal hamdu zikir ketika berdiri. Maka kalau makmum tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak berzikir ketika bangkit dari ruku menuju berdiri i'tidal. Itu pertama. Kedua, membaca Rabbana lakal hamdu ketika bergerak. Kalau umpamanya si makmum kata imam sami Allahu liman hamidah, langsung makmum Rabbana lakal hamdu zikir ketika i'tidal, dia baca ketika bergerak. Dan itu kekeliruan gitu. Padahal ketika bergerak membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun doa Rabbana lakal hamdu itu zikir ketika berdiri i'tidal. Maka kalau makmum tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah, ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah membaca Rabbana lakal hamdu di tengah perjalanan, berarti dia berzikir i'tidal tapi dilakukan ketika bergerak. Pas ketika i'tidalnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaim ba'du. Padahal Rabbana lakal hamdu itu bacaan yang wajibnya. Kalau mil as-samawati wa mil al-ard sunnah. Jadi kalau orang tidak mengatakan mil as-samawati wa mil al-ard cuma sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, udah harus sujud, maka boleh. Karena yang wajibnya apa? Rabbana lakal hamdu, dan itu zikir ketika berdiri i'tidal. Jadi tasmi'nya adalah pengganti takbir. Karena itulah kesalahan para makmum, salah satunya tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini menurut pendapat yang mengharuskan makmum mengatakan sami Allahu liman hamidah seperti imam. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah ketika bergerak, dan itu pengganti takbir di gerakan lain, baru seketika berdiri Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'im ba'du, dan seterusnya ya. Itulah yang pertama. Yang kedua, hadis yang menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bi, imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Bagaimana kalau gerakan makmum dan imam berbeda karena dua hal? Pertama, karena makmum masbuk. Makmum masuk ke rakaat kedua. Jadi ketika imam setelah rakaat kedua tahiyat awal, makmum kan baru satu rakaatnya. Masuk ke rakaat kedua itu makmum harusnya berdiri kan gitu ya. Tapi kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ikuti imam, berdiri, duduk tahiyat awal. Walaupun kita baru satu rakaat karena masbuk. Ketika imam bangkit, lalu berdiri, lalu ruku, sujud, dan seterusnya. Pas rakaat ketiga, imam berdiri. Kita baru rakaat kedua kan? Harusnya kita tahiyat awal rakaat kedua dan itu wajib. Tapi karena kewajiban imam lebih kuat, kita ikuti imam. Berdiri seperti halnya imam. Ketika rakaat terakhir imam, lalu tahiyat akhir, kita kan baru rakaat ketiganya. Harusnya kan kita berdiri.
Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, kita ikut duduk. Dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, ada imam berbeda dengan makmum karena perbedaan pendapat. Dan ini banyak. Seperti umpamanya ketika sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ketika mau sujud, ada yang dua lutut dulu, ada yang dua tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Itu kan berbeda, orang-orang berbeda, para ulamanya memang berbeda pendapat begitu. Kita mah orang awam hanya mengikuti pendapat para ulama. Setelah dipelajari dalil-dalilnya, kita ambil mana yang lebih kuat menurut kita dan tetap toleran kepada pendapat ulama yang kita tidak ambil. Nah, ketika imam berbeda dengan makmum, maka innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam wajib diikuti. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathu Dzil Jalal Ikram Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan wajibnya makmum mengikuti imam ketika masbuk menjadi dalil yang kuat, wajibnya makmum mengikuti imam dalam gerakan yang berbeda antara makmum dan imam. Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram juga ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini pas untuk orang yang berbeda gerakan antara imam dengan makmum. Walaupun berbeda, maka ketika berjamaah ikuti imam. Seperti umpamanya imam sedekap, kita tidak lihat, maka kita juga ikut sedekap, walaupun kita berpendapat tidak. Atau sebaliknya, kita berpendapat sedekap, tapi imam tidak, ikuti imam. Imam umpama mau ruku, mau sujud, ternyata dua lutut dulu. Kita berpendapat dua tangan dulu, ikuti imam. Karena mengamalkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Walaupun menurut makmum gerakan imam itu bid'ah. Ada gitu asarnya dari sahabat? Ada. Para sahabat ada, para ulama juga banyak. Seperti contoh, ada disebut bid'ah marwaniyah. Ada penguasa namanya Marwan. Dia melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Sholat id, sholat dulu, apakah khutbah dulu? Sholat dulu, kalau sholat id ya baru khutbah. Kalau Jumatan? Khutbah dulu, baru sholat. Marwan melakukan sholat id seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu, baru sholat. Bid'ah enggak? Bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi kalau sholat id, pasti sholat dulu, baru khutbah. Kalau Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Marwan melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Maka disebut bid'ah marwaniyah. Saat itu beberapa sahabat Nabi masih hidup. Walaupun sholat marwan ini bid'ah, kanu yusalluna ma'al imam, walau kanat sholatul imam mukhalifatan lisunnah. Mereka sholat bersama imam. Walaupun sholat imam itu menyimpang dari sunnah, ikut saja. Pahalanya bagi makmum karena taat kepada imam, kalau kesalahan dosanya ditanggung imam. Tadi, yusalluna alaikum fa'idha akhtau falakum wa'alayhim. Imam kalau salah dosanya atas imam, makmumnya tetap dapat pahala. Ini asar para sahabat ya. Kemudian para ulama juga demikian. Syekh Al-Albani menyatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, ini bid'ah dhalalah dalam kitab sifat salat Nabi. Tapi ketika beliau bermakmum di Riyadh ke Syekh bin Baz rahimah. Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah ke sini. Beliau ikut ke sini.
Padahal menurut beliau apa? Bid'ah. Tapi beliau ikuti karena imam harus diikuti. Ya. Selama itu perbedaan pendapat bukan karena kelalaian imam. Termasuk sholat subuh. Umat imamnya kunut, kita tidak kunut. Kita menyatakan kunut itu bid'ah karena ada hadisnya. Hadis dari Sa'ad bin Tariq. Sa'ad ini anaknya, Tariq itu ayahnya, Tariq itu sahabat. Kata anaknya, ya abati qad sallaita innaka qad sallaita khalfa Rasul sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaqnutuna fi salatil fajr. Hei bapak, engkau sudah sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Lebih dari 30 tahun sholat di hadapan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Nabi wafat diganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti Umar. Terus sampai Ali, itu kan lebih dari 30 tahun. Apa mereka lima orang terhebat, terbaik ini ada kunut enggak waktu sholat subuh? Apa kata ayahnya? Ya bunaya ya muhdath. Anakku kalau kunut subuh itu muhdath, bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ini hadisnya sahih. Imam Ibnu Hajar pun, ulama Syafi'iyah, mencantumkan hadis dalam kitab Bulughul Maram pada bab kunut. Nah, sehingga banyak ulama yang membidahkan, tapi ada yang mensunahkan, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Al-Umli menyatakan sunnah. Ada makanya imam yang yang kunut, kita tidak kunut. Kita menyatakan berdasar hadis Sa'ad bin Tariq tadi, itu bid'ah. Maka kita tidak kunut. Tapi imam kunut, yang menurut kita bid'ah. Gimana? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti, ikut saja. Aminkan? Ya aminkan. Karena itulah maka kewajiban mengikuti imam lebih wajib daripada kekeh dengan pendapat sendiri ketika berjamaah dengan imam. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat, inilah yang dilakukan oleh para ulama. Jadi, wajib mengikuti imam dalam dua perkara. Perkara yang pertama adalah ketika masbuk, ikuti imam. Yang kedua, ketika berbeda pendapat dengan imam. Ya. Ketiga, ikuti imam dalam perkara yang zahir, yang terlihat, yang terdengar. Kalau terlihat ikuti, kalau terdengar juga ikuti, ya. Adapun yang batinnya maka tidak wajib mengikuti. Yang tidak terlihat, tidak terdengar. Contohnya kalau tidak terdengar umpamanya baca surat. Ketika surat duhur, surat asar, sir kan? Selesai Fatihah, imam baca surat apa? Kita tahu? Enggak tahu. Enggak dengar karena sir. Kalau Fatihah mah pasti imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Pas baca surat, surat apa yang dibaca oleh imam kita tidak tahu, kita bebas. Baca surat apapun. Itu pertama. Kedua, ketika membaca doa-doa di dalam gerakan surat kan macam-macam. Ketika iftitah ada Allahumma ba'in baini wa baina, ada inni wajahtu wajhiya, ada subhanakallahumma, ada Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Itu semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh membaca semuanya secara bergilir. Kita enggak tahu imam ketika iftitah baca apa. Enggak harus sama. Karena sir. Ya, ketika imam baca Sami Allahu liman hamidah, nah terus Rabbana lakal hamdunya itu kan disirkan. Kita enggak tahu apakah pakai Allahumma atau tidak, apakah pakai wa atau tidak, enggak masalah, ya. Ini perkara yang batin tidak harus sama dengan imam. Termasuk niat yang berbeda. Imam niatnya berbeda dengan makmum, boleh karena itu perkara batin. Contohnya apa? Contohnya umpamanya imam sholat sunat, makmum sholat wajib.
Ada, pernah ada. Mu'ad bin Jabal itu imam bagi kaumnya. Beliau sholat isya di Quba menjadi imam. Lalu beliau ke Masjid Nabawi dan sholat isya berbarengan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang ke kaumnya, kaumnya masih nunggu di masjid, nunggu sholat isya diimami oleh Mu'ad. Lalu, padahal Mu'ad sudah sholat isya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas Mu'ad datang, beliau mengimami lagi sholat isya. Bagi beliau sholat itu sunnah karena mengulang. Kan sudah sholat isya tadi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pas di kaumnya, ditunggu oleh kaumnya mengimami sholat isya. Berarti sholat isya yang kedua bagi beliau sunnah. Boleh? Boleh. Beliau niatnya sunnah, makmumnya wajib. Ya. Atau ada kalanya kita ada kasus umpamanya kita tidak sempat sholat maghrib karena masih di jalan. Di perjalanan gak bisa sholat maghrib tuh. Akhirnya kita pas datang ke masjid sudah adzan isya. Bahkan sudah qomat. Lalu kita berjamaah dengan imam, tapi berbeda sholatnya. Imam sholat apa? Isya, kita sholat maghrib. Boleh? Boleh berbeda niat. Karena itu perkara yang batin. Terus gimana? Rokaatnya berbeda. Nah ini gak ada di zaman Nabi SAW. Gak ada hadisnya, gak ada atharnya dari kalangan para sahabat. Kalau makmum sholat isya, kalau imam sholat isya, makmum sholat maghrib. Tapi kasus ini pasti ada. Saya pernah mengalami suatu saat saya diundang ke Pekanbaru untuk ya ada daurah gitu atau tabligh akbar. Qadarullah ketika mendarat telat gitu ya. Kemudian dari bandara dijemput, belum sholat maghrib, sampai ke masjid langsung sudah qomat. Sudah qomat untuk sholat isya, saya belum maghrib. Gimana nih? Nah ini serahkan kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Jangan kita yang ijtihad sendiri. Dan ini pernah ditanyakan kepada para mujtahidin, antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Syekh Al-Albani pernah ditanya gimana kalau

0: opsi kedua dan ini terbaik, maka duduk tahiyat akhir dan tunggu imam tahiyat akhir dan salam bersama-sama dengan imam. Jadi ketika kita tahiyat akhir, silakan baca doa tahiyat akhir, kemudian setelah imam berdiri, ruku, sujud, tahiyat akhir, lalu salamlah bersama-sama imam. Ya, nah, itu beberapa orang pernah mengalami. Dulu ada para asatid dari Jakarta, asatid muda, ustadz-ustadz muda. Dulu muda, sekarang sudah tua juga. Tapi umurnya di bawah saya. Pernah ke sini, tapi pas azan isya, pas sholat isya, mereka belum maghrib. Mesinnya belum di sini, tapi masih di sono tadi. Kelihatan seperti bingung mereka. Nah setelah beres, lalu saya ajak ke rumah, mereka tanya, Ustaz tadi kita belum sholat maghrib, Ustaz sudah isya, gimana tuh? Mereka masih kebingungan. Nah, lalu saya ambil, ada kita, bukan kitab, namanya Majalah Al-Asholah. Majalah Al-Asholah itu majalah yang isinya tulisan-tulisan Syahal Albani dan muridnya. Ada tuh, nah ini fatwanya. Nah, jadi ada jawaban dari ulama mujtahid. Jadi kalau kita berbeda dengan imam dan imam lebih banyak rakaatnya daripada makmum, seperti imam sholat isya kita sholat maghrib, maka lakukan seperti tadi. Ya, kita ikut berjamaah dengan imam dengan niat yang berbeda. Imam isya kita maghrib. Pas imam rakaat ketiga berdiri menuju keempat, kita duduk tahiyat akhir dan tunggu imam sampai tahiyat, lalu kita salam bersama-sama. Setelah itu kita berdiri lagi, komat lagi untuk sholat isya sendirian dua rakaat di jamaah qasar karena safar saat itu, ya, karena safar. Inilah beberapa penjelasan tentang mutaba'ahnya makmum kepada imam. Sampai sini aja dulu, insya Allah nanti kita akan lanjut kepada beberapa kasus tentang berjamaah. Seperti boleh enggak berjamaah lewat TV, boleh enggak berjamaah lewat radio, boleh enggak berjamaah lewat internet. Waktunya sama gitu ya, nanti akan kita bahas di Jumat yang akan datang. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Cung yang mau bertanya. Din, kasih Din. Cung. Siapa yang mau nanya tadi? Siapa?
1: Rauf dari Balai Eta. Kalau misalnya ada seseorang sholat di rumah tapi bermakmum sama imam yang di masjid, boleh gak?
0: Sholat di rumah bermakmum ke yang di masjid. Oh, ininya speakernya kedengaran gitu. Tapi suara imam kedengaran, cuma enggak kelihatan. Ya, itu termasuk hal nanti yang akan dijelaskan Jumat depan. Boleh enggak hak imam kedengaran tapi berbeda tempat, baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung teh lewat TV, lewat radio, lewat internet, suara imam kedengaran gitu. Ya, nanti Jumat depan. Tunggu lagi. Kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Batas sahur
0: awal adzan atau akhir adzan?

0: Batasan sahur bukan karena azan, tapi karena sudah terbit fajar, fajar shadiq, fajar kedua. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian fajar, disebut sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam berupa fajar. Benang putih, benang hitam itu fajar, ungkapan dari ininya fajar, bukan karena azan. Pas fajar terbit, maka muadzin mengumandangkan azan. Kadang ada muadzin telat mungkin. Kadang ada muadzin kecepatan 2 menit sebelum fajar ada sudah azan mungkin. Bahula entah 30 tahun yang lalu meureun ya di sini. Ada masjid di sono tuh di wetan. Wetan itu timur. Itu jam 4 sudah azan subuh. Dikiranya sholat azan awal gitu. 4 lebih 10. Padahal azan itu mestinya jam 4:30 lebih waktu itu. Kita belum azan. Ternyata muadzinnya itu kotor pak pakai apa namanya? Kuda teh, delman. Ditanya, kemana mang? Itu tadi azan subuh. Kenapa? Belum waktunya. Dah saya nih sibuk, kalau nanti saya enggak bisa. Jadi dia mengukur waktu sholat itu dengan kesibukannya sendiri. Enggak boleh, enggak sah sholat sebelum waktunya. Jadi yang menjadi penyebab adalah terbit fajar. Nah, begitu fajar terbit, kalau pas waktunya baru azan. Azan itu awal azan, berarti sudah habis waktu sahur. Karena itulah maka ketika sahur berhenti pas azan berhenti, pas udah kotrak, kedengaran kan? Itu sudah berarti sudah masuk waktu fajar berhenti. Karena itulah maka tidak boleh kita melanjutkan makan dan minum, ya. Kecuali kalau umpamanya pas kita lagi makan gitu sebelum azan, makan baru mengunyah ngong azan, maka silakan dilanjut ditelan sapi suapan itu, jangan nambah lagi, ya. Jangan nambah lagi. Cukup suapan tersebut. Jadi kalau azannya jadwalnya benar, berarti pas azan, pas habis waktu untuk sahur. Wallahu a'lam. Cung lagi ke situ.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat nama Ana Syafiq dari Ujung Berung, izin bertanya. Apa yang dimaksud mendapatkan takbiratul ihram imam?
0: Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan mendapatkan takbiratul ihram imam maksudnya ketika imam takbiratul ihram kita sudah ada di saf. Jadi pas imam takbiratul ihram kita sudah ada di saf, langsung kita pun takbir. Adapun kalau umpamanya pas imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita masih di jalan. Pas imam Fatihah kita baru masuk ke saf, berarti kita tidak memperoleh takbiratulnya imam. Itu yang dimaksud. Sah enggak sholatnya? Sah. Apa rakaat itu dapat? Dapat. Tapi kita enggak dapat takbiratul ihramnya imam dan itu mengurangi pahala keutamaan, ya. Jadi orang yang datang sebelum imam takbir sudah ada di saf, pahalanya lebih besar daripada orang yang pas imam takbiratul ihram kita masih di jalan. Wallahu a'lam. Siapa lagi? Kasih.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ana nopal dari Lima Mataha. Bisa ditanya? Bisa ditanya?
0: Boleh. Oh, mau ditanya? Mau bertanya, mau ditanya?
2: Ditanya.
0: Tayyib, barakallahu fik. Ini mah ada maunya. Novel dari Muhammad Toha?
2: Ya.
0: Novel dari Muhammad Toha. Pertanyaan. Pertanyaan untuk novel. Dalam perkara apa saja kita wajib mengikuti imam? Dalam sholat maksud. Dalam perkara yang zahir, contoh?
2: Yang terlihat, yang terdengar.
0: Terlihat, terdengar. Contoh yang terlihat?
2: Saat takbiratul ihram.
0: Itu maka kedengaran.
2: Saat ruku.
0: Ruku, sujud. Yang tidak harus sama dengan imam. Contoh?
2: Seperti niat.
0: Terus, contoh?
2: Doa.
0: Zikir. Bacaan, ya. Barakallahu fiik. Cung lagi. Kalau ada lagi pertanyaan untuk Jumat yang akan datang. Sekarang sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Yang berempat tadi sini maju. Yang nanya tadi. Yang nanya, yang ditanya.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang membahas tentang adab-adab menjadi makmum yang disampaikan kepada para jamaah Masjid Umar bin Khattab dan juga santri Mahat Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi amalan-amalan kita, dan kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala akan mengisi khutbah Jumat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dalam tema khutbah Jumat, doa para malaikat untuk kita. Dan pada sore hari nanti, di Jumat sore, akan kembali hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Ukhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Kajian Islam ilmiah yang akan dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dalam pembahasan kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid yang telah sampai pada tema hubungan kekerabatan pun tak bisa menyelamatkan kita dari neraka. Kajian sekali lagi dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan bagi para pendengar yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya, silakan bisa langsung hadir di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung Jalan Wastu Kencana nomor 27. Khotiman azanillahu wa iyyakum, di ba'da maghribnya Radio Tarbiyah Sunnah akan kembali menghadirkan kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Maktum bersama Ustaz Hilman Al-Fiqi MA hafizahullah Ba'da maghrib sampai dengan selesai dalam pembahasan tema berbagai cara kaum musyrikin membendung dakwah Nabi. Terima kasih Allah wa iyyakum. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan kerabat kerja yang bertugas di Studio Tarbiyah Sunnah Media dan juga Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nganti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Brotowali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenisnya apa? Pahit. Neknya ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa gak? Bisa. Mati apa orang? Urip bok? Ya. Jelas

0: ora seneng kalau njenengan itu merokok. Yakin walagoken. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300 ribu masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari

0: neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.